0: bukanya. Simpang tiga asam-asam. Tuh aku jawab nembai. Jadi alhamdulillah kau bersuara. Alhamdulillah. Dan kita kada merasa mahalnya suara nih. Satengah rianan pandir terus. Cakanya babeterai berapa habis? Man somatan aja. Sedikit aja hadisnya. Man somatan aja. Barang siapa katuju badiam, salamat badiam daripada perkataan yang kada ada mengandung pahala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sukutul alimi syainun wa kalamu zainun wa kalamul jahili syainun wa sukutu zayyinun. Enggan situ dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mengapa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.
2: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QR Quick Response Indonesian Standard. Barcode QR dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, e-money, spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QR Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858 0

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan disunatkan pula engkau sembahyang 4 rakaat sembahyang sunat mutlak. Saya sudah tahiyatul masjid 2 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat sudah. Ada waktu panjang masih, tambah 4 rakaat lagi. Dan engkau baca pada rakaat yang pertama akan surat Al-An'am, dan pada rakaat yang kedua surat Al-Kahfi, dan rakaat yang ketiga surat Taha, dan pada rakaat yang keempat surat Yasin. Dan jika engkau tidak mampu, nyata kada mampu sudah itu. Dan jikalau engkau tidak mampu membaca surat-surat ini, maka hendaklah engkau gantikan dengan surat Yasin rakaat pertama, surat Ad-Dukhan rakaat kedua sesudah Fatihah, surat Alif Lam Mim As-Sajdah rakaat yang ketiga, dan surat Al-Muluk Tabarak rakaat yang keempat. Nah ini hafalan lagi semuaan. Dan jangan engkau tinggalkan membaca surat-surat ini pada malam Jumat, maka kelebihannya sangat banyak. Surat Yasin, surat Ad-Dukhan, Alif Lam Mim As-Sajdah, dan suratul Muluk, itu membaca kita malam Jumatnya dianjurkan. Dan sembahyang 4 rakaat tadi sesudah tahiyatul masjid pun dianjurkan juga. Dan si siapa yang tidak boleh membaca surat-surat ini, maksud kada boleh itu kada kuasa, misalnya surat Yasin kada hafal, Dukhan kada hafal, Alif Lam Sajdah kada hafal, surat Tabarak kada hafal, maka di waktu musafir Quran kada ada, maka hendaklah ia menggantikannya dengan memperbanyak membaca Qul Huwallahu Ahad seterusnya sampai habis, dan memperbanyak mengucap salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Dan apabila imam telah keluar, maksudnya naik ke atas mimbar, imam naik ke atas mimbar, maka putuskanlah segala doa dan perkataan. Rahatan baca Quran kah, rahatan apakah kita bila sudah imam naik ke atas mimbar, berhenti. Dan hendaklah engkau memberi perhatian sepenuhnya untuk menjawab azan, dan setelah itu dengarilah khutbah dengan penuh perhatian, dan tinggalkan percakapan sama sekali, karena disebutkan di dalam hadis, inna man qala li sahibihi wal imamu yakhtubu ansib faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Artinya sesungguhnya si siapa yang bercakap-cakap kepada kawannya ketika khatib membaca khutbah, diamlah kamu, maka orang itu telah sia-sia. Umpamanya orang mah khutbah, ada kawan kita berpandiran di situ, nah kalau kita menagur, berdiam pang aja kita, nah kita nang menagur ini sudah salah. Kita yang menagur ini sudah salah. Diamlah kamu, maka orang itu, orang yang menagur tadi, telah sia-sia. Dan si siapa yang sia-sia, bermakna ia tidak mendapat pahala Jumat. Kita dilarang mengatakan diamlah kamu, dilarang. Karena perkataan diamlah kamu itu dikira dianggap satu percakapan, dan sebaiknya jika engkau terpaksa juga menegur orang lain, maka cukuplah dengan menggunakan isyarat saja. Kayak apa isyarat? Biasa kita isyarat yang berdiam jamini. Nah jamini isyaratnya nyan besiut malahan pada laga lagi nih tuh. Itu setan kayak itu gawiannya. Dan sebaiknya jika engkau terpaksa juga menegur orang lain, maka cukuplah dengan menggunakan isyarat saja. Jangan sampai ada keluar bunyi suara. Bukan dengan perkataan. Kemudian sembahyanglah engkau bersama dengan imam seperti kaifiat sembahyang yang telah disebutkan. Apabila engkau salam dan selesai daripada sembahyangmu, maka sebelum engkau berkata-kata sesuatu, maksudnya berkata-kata sesuatu dunia, membaca istighfar kada jadi soal. Saya betul-betul salam sembahyang, astagfirullahalazim, itu kada jadi masalah. Hendaklah engkau baca dahulu suratul Fatihah 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Syaratnya pulang batis masih jangan berubah daripada posisi duduk tahiyat akhir. Jangan dirubah. Batis kita tetap diam, kada bergerak daripada cara duduk tasyahud akhir. Jangan dirubah, besila misalnya, kada asih lagi sudah. 7 kali. Karena yang demikian itu akan memelihara engkau daripada gangguan syaitan sehingga sampai ke minggu hadapan. Dan ia akan menjadi benteng yang kokoh bagimu untuk menghadapi godaan syaitan. Nah, itu bagusnya. Dan banyak lagi fadilat-fadilat yang lain daripada itu. Setelah tuntung kita membaca 7 kali tadi, baca olehmu akan doa. Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, agnini bihalalika an haramik, wa bita'atika an ma'asiyatika, wa bifadlika amman siwak. Itu doa nang bujur.
bagi seorang imam sembahyang Jumat, karena ini nang bujur-bujur disuruh. Allahumma ya ghaniyu ya hamid, Allahumma ya Allah, artinya ya-nya diganti lawan mim, Allahumma, padahal ya Allah asalnya. Ya ghaniyu, wahai orang yang ghani, wahai orang yang kaya. Arti ghani apa? Man la yaftakiru ila syai. Ghani artinya orang yang tidak berhajat kepada sesuatu. Itu orang kaya. Orang yang kadang memerlukan kepada sesuatu. Orang yang tidak membutuhkan sesuatu. Itu ghaniyun. Ya ghaniyu, hai orang yang tidak berhajat kepada sesuatu. Itu artinya ghani. Kalau manusia itu ghani, manusia itu kaya sebaliknya. Orang kaya makin banyak membutuhkan sesuatu. Kalau manusia itu sugih, makin banyak ini perlu sesuatu. Nah, kalau Allah itu maha kaya, kada berhajat, kada membutuhkan kepada sesuatu. Kalau manusia yang kaya, makin banyak hartanya, makin banyak perlu kepada sesuatu. Allahumma ya Allah yang tidak berhajat kepada sesuatu. Ya Hamid. Arti Hamid napa? Mustahiqus sana. Orang yang berhak puji-pujian. Yang berhak dipuji itu hanya Allah semata. Kalau ada selain daripada Allah itu dipuji, itu sebenarnya adalah majaz. Arti majaz apa? Yang mirip lawan incaan. Kalau ada orang yang terpuji selain daripada Allah, itu tidak sebenarnya. Karena yang berhak satu-satunya yang dipuji itu adalah Allah. Ya Hamid, hai orang yang berhak dipuji. Makanya kita kalau dipuji orang, disuruh kita alhamdulillah. Macam baiknya ini, alhamdulillah. Artinya segala puji itu bagi Allah. Ya Mubdi'u, hai Mubdi. Mubdi itu artinya muzhiru syai min adamin ila wujudin. Muzhiru syai min adamin ila wujudin, yang menzahirkan sesuatu dari tidak ada kepada ada. Sesuatu asalnya kadada, sekarang ada. Nah itu mubdi. Ya mubdi'u. Ya mu'id, hai mu'id, khalikus syai ba'da adamihi. Khalikus syai ba'da adamihi. Mu'id itu artinya yang mencipta sesuatu sesudah tiadanya. Kayak manusia misalnya. Nah manusia asalnya kadada sama sekali, ada. Itu mubdi, yang mencipta, yang mengadakan, menzahirkan, yang menzahirkan sesuatu yang kadada jadi ada. Lalu manusia ini mati akhirnya. Nah mati hilang artinya. Sesudah manusia ini mati akhirnya timbul pulang kayaknya di akhirat. Nah itu mu'id. Mu'id. Ya Rahim, hai orang yang rahim, artinya muridul in'am, yang berkehendak memberikan nikmat. Ya Rahim, ya muridul in'am, hai orang yang menghendaki memberikan nikmat. Ya Wadud, ya man yuhibbul khair li jami'il khalaik, hai orang yang mencintai kebaikan bagi seluruh makhluknya. Agnini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatika bifadlika amman siwak. Artinya ya Allah, Tuhan yang maha kaya, yang maha terpuji, yang memulakan ciptaan makhluknya dan yang mengulangkannya, yang sangat kasih sayang dan yang sangat mencintai, kayakanlah aku dengan rizkimu yang halal, bukan dengan yang haram.
dan anugerahkan kepadaku taat kepadamu bukan maksiat, dan berikanlah aku dengan kelebihanmu bukan dengan kelebihan orang lain. Ya, 3 kali lah membaca itu. Nah, ini doa nah khusus dibaca selepas kita membaca 7-7 tadi. Selepas sembahyang Jumat, hendaklah engkau sembahyang sunat ba'diyah Jumat 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Nah, itu ba'diyah. Dan engkau perbuat yang demikian itu 2 rakaat sekali salam. Ini 2 rakaat yang pertama niatnya sunat ba'diyah Jumat. 2 rakaat yang kedua niatnya sunat ba'diyah Jumat lagi. 2 rakaat yang ketiga niatnya sunnatal waqti, sunat waktu. Ba'diyah ada 6 rakaat. 4 dia paling banyak. Jadi 2 rakaat pertama niatnya ba'diyah Jumat. 2 rakaat yang kedua niatnya masih ba'diyah Jumat. Nah, 2 rakaat selanjutnya niatnya sunnatal waqti. Usalli sunnatal waqti rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Maka telah diriwayatkan yang demikian itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa cara yang berlainan. Ada yang mengatakan 4 sekali salam tambah kita 2, ya macam-macam. Kemudian hendaklah engkau duduk di dalam masjid sehingga sampai waktu maghrib. Kada bebulikan lagi, kada bermakanan lagi, nya puasa. Kemudian hendaklah engkau duduk di dalam masjid sehingga sampai waktu maghrib. Bila kita kawa macam itu, kita dapat pahala seperti orang yang menunaikan haji dan umrah yang mabrur kedua-duanya. Misal pukul song-song udah ke masjid, sampaikan yang bang maghrib hanya bulik. Nah, itu kita bulik ke rumah membawa pahala senilai haji yang mabrur dan umrah yang makbulah. Kemudian hendaklah engkau duduk di dalam masjid sehingga sampai waktu maghrib atau sekurang-kurangnya sampai waktu asar. Dan hendaklah engkau pandai menanti saat yang mustajab doa itu. Karena saat itu dirahasiakan oleh Allah pada sepanjang hari Jumat. Sepanjang hari hari Jumat. Apabila waktunya ada tahu kita. Tapi ada sesaat dalam hitungan detik nang bila kita berdoa di situ dan memang doa itu jatah kita, maka dikabulkan oleh Allah. Nah, lain halnya hari Arafah. Kalau hari Arafah itu doa mustajab sepanjang hari. Makanya disebutkan oleh ulama-ulama bahwa paling abdal hari itu adalah hari Arafah. Itu paling abdal hari. Abdalul ayyam yaumu Arafah. Nomor 2 yaumul jumu'ah, hari Jumat. Nomor 3 yaumu idil adha, hari kurban. Yang 4 yaumu idil fitri, hari fitrah. Nah, itu keabdalan hari. Nah, apa gunanya kita mengetahui keabdalan hari-hari itu? Andai kata kita berkata, ujar kita umpamanya, aku hendak bersedekah paling abdal hari kina. Nah, berarti hari Arafah tuh. Berarti hari Arafah. Apalagi pulang hari Arafah pas hari Jumat, nama ginnya abdal lagi. Arafah pas hari Jumat. Hari Arafah hari 9 Zulhijjah itu. Nah, sedangkan malam-malam yang paling abdal itu adalah
Lailatul Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu paling afdal malam. Apabila malam Nabi kita lahir, itulah malam yang paling afdal sudah. Yang kedua, Lailatul Qadar. Malam Qadar. Nah, ini berulang-ulang tiap tahun. Kalau malam kelahiran Nabi tadi sekali lagi seumur dunia. Malam paling afdal adalah malam di mana Rasulullah dilahirkan ke permukaan bumi. Itu paling afdal malam. Cuma itu kan udah terulang lagi, sekali itu aja ada. Nah, untuk saat ini yang paling afdal cuma tinggal lagi apa? Lailatul Qadar. Hanya Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Malam Jumat. Nah, lebih hebat lagi Lailatul Qadar pas malam Jumat pula. Yang keempat, Lailatul Isra, malam Isra dan Mi'rajnya Nabi. Nah, itu pun hanya terjadi sekali aja juga, 27 Rajab pada zaman Nabi kita. Maka biarlah engkau mendapati masa itu, sedangkan engkau di dalam khusyuk dan merendahkan diri kepada Allah. Nah, jadi berhubung waktu nang mustajab itu kada lawas, waktunya hari Jumat tadi dalam hitungan detik saja, mungkin berapa detik itu, lalu kada kawa kita doa panjang. Amun doa panjang limpua. Nah, jadi apa nang paling baik kita minta kepada Allah? Nang supaya permintaan itu pindik tapi mencakup keselamatan, kebahagiaan dunia.

maka biarlah engkau mendapati masa itu sedangkan engkau di dalam khusyuk dan merendahkan diri kepada Allah. Jadi mulai asar sampai maghrib itu ada yang mengatakan di situ andaknya, ada yang mengatakan waktu khatib duduk di antara dua khutbah, ada yang mengatakan waktu muazzin qamat, waktu-waktu yang mustajab itu. Dan janganlah engkau hadir di dalam masjid itu akan majlis atau halaqah yang tidak berfaedah. Kan di masjid itu macam di masjid di Makkah misalnya, di Madinah itu banyak di masjid itu kelompok-kelompok. Di sini sebuncul orang belajaran apakah itu, nah di sana sebuncul yang ada pulang guru belajaran apakah, di situ pun di ujung ada pulang sekelompok orang belajaran kitab apa. Nah jadi kita yang hadir di masjid pada hari Jumat itu, janganlah engkau hadir di dalam masjid itu akan majlis atau halaqah yang tidak berfaedah. Nah, jadi kitab-kitab apa yang dipelajari orang, cari kitab-kitab yang paling bermanfaat. Kitab yang paling bermanfaat yang diikuti duduk di majelis itu. Ataupun majelis tukang-tukang cerita. Sesekelompok di sini majelisnya bagi kisahannya, bagi kisah apa-apa, bagi kisah gurunya, gurunya ahli kisah. Kada usah diumpati majelis itu. Kada usah diumpati. Bahkan hendaklah engkau hadir di dalam majelis ilmu yang bermanfaat. Nah, itu yang kita pilih. Kelompok-kelompok mana yang bermanfaat, nah di situ yang kita hadir. Yang bermanfaat itu macam apa? Ilmu yang bermanfaat itu yaitulah ilmu yang menambah takutmu kepada Tuhanmu dan mengurangkan gemarmu kepada dunia. Nah itu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang membuat kita takut kepada Allah. Ilmu yang membuat kita gemar kepada akhirat. Itu ilmu yang bermanfaat. Karena segala ilmu yang tidak mendorong engkau meninggalkan dunia dan tidak menggemarkan engkau untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat, maka jahil daripada ilmu itu adalah lebih baik bagimu. Ilmu yang ujung-ujungnya ilmu itu, buahnya ilmu itu kadang membuat kita takut lawan Allah. Ilmu yang buahnya ilmu itu kadang membuat kita gemar kepada akhirat. Lebih baik kita kadang belajar ilmu itu daripada belajar.

Karena segala ilmu yang tidak mendorong engkau meninggalkan dunia dan tidak menggemarkan engkau untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat, maka jahil daripada ilmu itu adalah lebih baik bagimu. Lebih baik kada usah tahu. Ilmu-ilmu yang menambah kecintaan kepada dunia, ilmu-ilmu yang membuat berani dengan Allah, ilmu-ilmu yang mengakibatkan kita lupa kepada Allah, lebih baik kada usah belajar ilmu itu. Nah, makanya kita belajar ilmu-ilmu nahu, kita belajar ilmu-ilmu saraf. Itu ilmu yang ujungnya bukan untuk takut kepada Allah. Kita belajar nahu ujungnya supaya bisa membaca kitab. Nah, kita belajar saraf ujungnya supaya bisa membaca kitab. Nah, oleh karena itu kebanyakan ulama

ulama nahu, ulama-ulama sharaf, mereka itu mengulas contoh-contoh dengan contoh Al-Quran, Al-Hadis. Nah, supaya kita membaca kitab nahu itu dapat dua bagian. Satu bagian kita membaca Al-Quran dan sekaligus dapat ilmu nahu. Kita periksa kitab-kitab nahu itu contoh, pasti Al-Quran contoh-contohnya. Kawakib kah apakah? Dari contohnya ini Al-Quran dicontohkan sidin. Nah, supaya kita ini kada sia-sia mengaji nahu itu. Nahunya kita dapat, Al-Qurannya kita dapat. Nah, mempelajari Al-Quran itu sudah jelas membuat kita takut kepada Allah dan gemar kepada akhirat. Oleh itu berlindunglah engkau dengan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada hati yang tidak khusyuk. Wa ainin la tadma'. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada mata yang tidak mau menangis. Mata yang tidak mau menangis. Wa nafsin la tasba, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada diri yang kada mau kenyang. Makan sepiring lapar aja masih, dua piring lapar aja masih. Berlindung kepada Allah. Wa amalin la yurfa, berlindung kepada Allah daripada amal yang tidak diangkat, yang tidak diterima. Wa du'ain la yusma, dan berlindung kepada Allah daripada doa yang tidak didengar. Nah, itu di antara doa-doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk. Wa ainin la tadma, mata yang tidak mau menangis. Ingat dosa kan mau menangis-nangis juga. Wa ainin la tadma, mata yang kada mau menangis. Wa nafsin la tasba, wa nafsin la tasba, dan diri yang tidak mau kenyang. Wa amalin la yurfa, amal ibadah yang tidak diangkat. Wa du'ain la yusma, dan doa yang tidak didengar. Doa yang tidak dihiraukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh itu berlindunglah engkau dengan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hendaklah engkau perbanyak membaca doa ketika matahari naik. Ini hari Jumat nih. Ketika matahari naik, perbanyak membaca doa. Karena ada pendapat yang mengatakan saat yang mustajabah itu pada waktu matahari naik. Detik-detik nang doa diterima itu adalah waktu matahari naik. Nah, ada pendapat demikian. Dan ketika tergelincir jam 12, begitu jam 12 habis berbunyi itu matahari tergelincir aja lagi. Orang-orang tua bahari kita melihat di masjid-masjid tuh, masih orang tua-tua bahari bila dawuh tuh dikatok orang lu berdoa aja tuh. Nah, kaum tuh mencatok dawuh kan ini jam 12 tuh. Nah, dung-dung dawuh orang tua-tua berdoa. Kenapa? Karena ada pendapat yang mengatakan saat matahari tergelincir itu doanya mustajab, doanya dikabulkan Allah. Dan ketika tenggelam, menjelang maghrib, dan ketika engkau mendengar iqamah, nah ketika orang kamat, di situ kita berdoa. Tapi jangan sampai kamat tuh kata disahut. Makanya doanya jangan panjang tadi.
panjang doanya tadi yongkin menyahut kamat. Doanya pendek. Dan ketika khatib naik ke atas mimbar, ini khatib keluar dari tempatnya, nasirin berjalan ke mimbar. Nah, berapa langkah? Nah, itu ada mengatakan di situ andaknya saat yang mustajabah. Kada lawas kalau tuh. Kada lawas. Ada mengatakan waktu apa tadi duduk khatib antara dua khutbah di situ doa yang mustajab, kada lawas juga, kada mau lawas. Dan ketika orang berdiri untuk sembahyang, jadi jersi kamat, qad qamatis salatu qad qamatis salah, Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Nah, tonton kita kalau kita berdoa doa kamat. Nah, tonton doa kamat sampai imam mengangkat takbir itu detik-detik itulah yang mustajabah doa. Sedikit benar itu. Nah, jadi kita disuruh memperhatikan saat-saat seperti itu supaya kita berdoa. Maka barangkali engkau menemui saat yang mustajab doa itu. Cukup tadi as'alukal afiyah atau Allahumma inni as'alukal afiyah, Allahumma inni as'alukal afiyah, Allahumma inni as'alukal afiyah. Sebagian ulama mengatakan inna allaha iza ahabba abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bipawadidil a'mal wa iza makkatahu ista'malahu fil awqatil fadilah bisayyi'il a'mal. Nah, ini pedoman. Pedoman Allah cinta kadanya lawan kita antara lain. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut Allah pekerjakan di saat-saat mulia dengan pekerjaan-pekerjaan mulia. Tapi bila Allah murka kepada seorang hamba, Allah pekerjakan hamba ini di waktu-waktu yang mulia dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Macam malam Jumat itu malam mulia, siang Jumat siang mulia, detik-detik nang tadi detik-detik nang mulia. Kalau kita dicintai oleh Allah di saat-saat itu, di malam Jumat itu, siang Jumat itu, kita akan selalu berbuat amal-amal yang baik. Kita akan tercegah daripada berbuat maksiat-maksiat kepada Allah. Nah, itu pertanda bahwa kita ini dicintai Allah. Tandanya itu. Nah, ada hadis yang mengatakan idza salimatil jumu'ah salimatil ayyam. Bila hari Jumat itu kita selamat daripada berbuat dosa, sepanjang minggu kita akan selamat daripada berbuat dosa. Karena Jumat ini sayyidul ayyam, penghulunya hari. Nah, jadi kalau Allah itu sayang lawan kita, Allah itu cinta kepada kita, maka kita akan digerakkannya untuk beramal kebaikan di waktu-waktu yang baik itu. Kita kadang akan menyia-nyiakan kesempatan yang mulia itu dengan amalan-amalan yang tidak bermakna. Wa idza maqatahu bila mana Allah benci murka kepada seseorang. Nah, Allah bila kada katuju lawan kita nih, di saat-saat yang mulia, di waktu-waktu yang fadilah, Allah gerakkan kita berbuat maksiat. Ini paling berbahaya manusia. Orang samuan beribadah nyuring. Nah, ini pertanda bahwa ini orang ini dibenci Allah sudah. Nah, itu tandanya orang yang dimurkai oleh Allah. Kada diizinkan Allah untuk berbuat ibadah di saat-saat yang dicintai Allah. Nah, kada diizinkan Tuhan untuk bertemu Allah di saat-saat yang disenangi oleh Allah. Malam bulan puasaan, orang muslim beribadah ini mabuk-mabukan. Nah,
malam hari raya, namusnya orang bertakbirnya beleduman. Nah, kan malam hari raya malam yang utama, termasuk malam yang diagungkan dalam Islam, baik malam hari raya kurban, baik malam hari raya fitrah, itu malam suci, malam yang dimana waktunya sangat berarti di sisi Allah. Nah, kalau kita orang yang dicintai Allah, malam itu akan kita habiskan dengan perbuatan-perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita, tidak akan datang satu masa melainkan masa itu lebih jahat daripada masa sebelumnya. Tidak akan datang satu masa melainkan masa itu lebih jahat daripada masa yang sebelumnya. Jadi kalau kita hendak beramal kebaikan, jangan menunda kaina. Kenapa? Karena kaina itu lebih jahat daripada hari ini. Kaina aku mulai bulan Muharram lah, atau mulai bulan Mulud, atau mulai bulan Rajab, kaina tubar. Nah, bulan Rajab itu lebih baik bulan wahini. Hari esok lebih baik hari ini. Tidak akan datang masa melainkan masa yang datang itu lebih buruk daripada masa yang sebelumnya. Nah, kita dahulu malam hari raya bertakbiran, dilanggar-langgar di mana-mana tuh. Itu masa dahulu. Makin panjang masa, makin lawas, makin berubah. Maka rukian di muka langgar dulu bertakbir. Dulu bertakbir di muka langgar, wah ini kada bakar ruki. Dan mulai sudah ada siaran langsung, rukinya kada kasit lagi diputar dengan bibiniannya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang itu orang yang dimurkai Allah. Nah, dianggap inting itu. Yang dianggap inting, pelaku-pelaku itu, amun itu misal abah kita orang yang dimurkai Allah. Amun itu adeng kita orang yang dimurkai Allah. Mun itu laki kita, laki yang dimurkai Allah. Mempergunakan waktu yang mulia dengan perbuatan maksiat, itu pertanda orang yang dibenci, dimurka, dikutuk oleh Allah. Wa idza maqatahu istamalahu bil awqatil fadilah bisayyil amal. Bila mana Allah memurkai seseorang hamba, maka hamba itu Allah gerakkan di waktu-waktu yang mulia dengan kejahatan-kejahatan amal. Ada orang yang beramal biasa-biasa saja, sedikit-sedikit tajinya beramal. Nah, bila waktu nang mulia, nanya berhimat beramal. Nah, ini tanda orang yang dicintai Allah. Umpamanya bila kada hari Jumat, orangnya sembahyang, bisa kada berjamaah, bisa kada, bisa terlambat, bisa apa. Nah, bila malam-malam biasa, bisa membaca Quran, bisa kada. Tapi bila malam Jumat, nanya berhimat. Membaca Quran, membaca salawat, bersedekah. Nah, ini pertanda orang yang dicintai Allah. Pertanda orang yang dicintai Allah, digerakkan Allah, dia berbuat kebaikan di waktu yang disukai Allah, yang dimuliakan Allah. Dan berusahalah sehingga engkau dapat bersedekah pada hari ini Jumat dengan sekedar kemampuan, walaupun hanya sedikit. Maka dengan itu bermakna engkau telah menghimpunkan pada hari itu antara sembahyang, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, i'tikaf, dan ribat menunggu sembahyang selepas sembahyang. Dan jadikanlah hari ini Jumat dalam minggumu sebagai hari yang engkau khususkan bagi akhiratmu. Jadi Jumat ini hari banyak berzikir, hari silaturahmi, hari membaca Al-Quran, hari memberi makani orang, hari menambah ilmu pengetahuan. Sehingga hari Jumat itu kadada untuk kepentingan-kepentingan dunia, khusus melulu untuk akhirat. Nah, itu tanda orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikanlah hari ini dalam minggumu sebagai hari yang engkau khususkan bagi akhiratmu. Mudah-mudahan ia menjadi kafarat, penebus dosa, penebus kesalahan bagi hari-hari yang lain dalam minggu itu.
Nah, kemudian yang ke-14 adab-adab puasa pula. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahummaghfir lana ma akhtana wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir. La ilaha illa anta. Allahumma naf'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan. Rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.

diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak siang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau? Sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah. Ya bunuwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan amal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, saya akan menemani Anda dalam rubrik Adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang adab marah. Pendengar, telah kita pelajari bersama pada kesempatan yang lalu 5 adab yang harus diperhatikan ketika marah. Saya akan sebutkan kembali adab-adab tersebut. Yang pertama adalah bertekad dengan niat yang benar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghilangkan kemarahan yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, ketika marah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dengan membaca ta'awudz. Ketiga, ketika kemarahan sedang bergejolak dalam diri, hendaknya kita diam, tidak berbicara. Keempat, apabila mampu meninggalkan tempat di mana kita menjadi marah, maka berdirilah lalu pergi. Dan adab yang kelima adalah bersikap tenang ketika marah, yaitu dengan duduk jika kita sedang berdiri, lalu jika kemarahan masih belum juga reda, maka hendaknya berbaring. Nah, inilah 5 adab marah yang telah kita pelajari. Selanjutnya, kita akan pelajari bersama adab-adab berikutnya. Yang keenam, berwudu. Kemudian, jika memungkinkan, maka laksanakanlah sholat sunnah 2 rakaat. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, marah itu diibaratkan bara api yang bergejolak dalam dada seseorang, dan gejolak api tersebut dikobarkan oleh setan. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berwudu agar gejolak api tersebut dapat dipadamkan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan secara hasan oleh Al-Baihaqi. Beliau bersabda, "Al-ghadabu jamratun min narin, fatfi'uha bil wudu." Artinya, marah itu adalah bara api, maka padamkanlah kemarahan dengan berwudu. Dan pendengar, jika kemarahan tersebut masih ada, maka hendaknya kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat jika memungkinkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah perkataan sahabat bahwa penghapus setiap perselisihan adalah dengan 2 rakaat, yakni sholat sunnah. Nah, itulah pendengar adab marah yang mesti kita perhatikan, yaitu berwudu untuk menghilangkan kemarahan dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Selanjutnya, adab marah yang ketujuh adalah mengingat-ingat janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menahan marah dan melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menahan kemarahan. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah marah, maka bagimu adalah surga." Pendengar, jika kita mengingat apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menjauhi sebab-sebab munculnya amarah, baik bagaimana menahan amarah dan menolaknya, maka hal ini sebagai tindakan yang paling besar yang membantu seseorang dalam memadamkan api kemarahan juga mendapat pahala yang besar. Hal ini sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hasan riwayat Abu Daud,
من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. Artinya, barang siapa yang menahan kemarahannya sedangkan ia mampu untuk melakukannya, maka Allah Azza wa Jalla akan menyuruh dia di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat untuk dipilihkan baginya bidadari yang dikehendakinya. Juga mengingat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak marah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Janganlah marah." Beliau mengulangi wasiat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Janganlah marah." Hadis riwayat Bukhari. Baik pendengar, kita lanjutkan pada adab berikutnya. Adab marah yang kedelapan adalah mengetahui derajat yang tinggi dan kedudukan istimewa yang akan diberikan kepada orang yang bisa menahan dirinya dari marah. Oleh karena itu, hendaknya orang yang marah mengingat salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asy-syadidu bis-sar'ah wa innama asy-syadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Yang artinya, bukanlah kuat itu dengan mengalahkan musuh saat bergulat, akan tetapi kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya tatkala marah. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan pula dari Anas radhiyallahu anhu, ia bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok kaum yang saling bergulat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah ini?" Mereka menjawab, "Dia pegulat yang ulung. Tidaklah seorang pun yang bergulat dengannya kecuali dia mengalahkannya." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Maukah aku tunjukkan pada kalian orang yang lebih kuat darinya, yaitu seseorang yang dizolimi namun dia menahan kemarahannya. Kemudian dia mengalahkan orang yang menzaliminya dan mengalahkan setan diri serta mengalahkan setan saudaranya." Selanjutnya pendengar, adab marah yang kesembilan yaitu mengetahui bahwasanya menahan amarah adalah ciri orang yang bertakwa. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 134, الذين ينفقون في السراء والضراء والقاومين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, dan orang yang menahan kemarahan serta memaafkan manusia. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dengan mengetahui hal ini, orang-orang yang ingin meraih derajat ketakwaan, maka ia akan lebih memilih untuk menahan kemarahannya serta memaafkan kesalahan manusia. Kemudian pendengar, adab marah yang selanjutnya, adab yang ke-10 adalah sadar ketika diingatkan. Dalam hal ini, ada kisah yang patut kita jadikan sebagai teladan. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya seseorang meminta izin pada Umar radhiyallahu anhu, maka dia mengizinkannya. Kemudian seseorang tersebut berkata, "Wahai Ibnu Khattab, demi Allah, engkau tidak memberiku dengan pemberian yang banyak, tidak juga berhukum kepada kami dengan adil." Seketika itu Umar marah sehingga dia hendak memukulnya. Namun Al-Harb bin Qais, yaitu seorang teman duduk Umar, berkata, "Wahai Amirul Mukminin,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudzil afwa wa'mur bil af wa'rid 'anil jahilin." Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Sebab semuanya dia termasuk orang yang bodoh. Ibnu Abbas berkata, demi Allah, Umar radhiyallahu anhu tidak meremehkan ayat tersebut saat dibacakan kepadanya, dan dia teguh dalam tuntunan kitab Allah. Sehingga pendengar, Umar menahan rasa amarahnya dan mengurungkan niat untuk memukul orang yang lancang tersebut. Oleh karena itu, hendaknya kita meneladani salah satu dari Khulafaur Rasyidin, yaitu mau berhenti dari marah ketika ada yang mengingatkan, bukan malah pertama marah dan melampiaskan kemarahan kepada siapa saja yang ada di sekitarnya. Selanjutnya pendengar, adab marah yang ke-11 adalah mengetahui akibat buruk sikap marah. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kemarahan terkadang tidak dapat dikendalikan oleh hati nurani yang sehat. Terlebih jika telah mencapai pada puncaknya, maka seolah akal tak lagi berfungsi. Oleh karena itu, hendaknya kita mengetahui sikap buruk yang bisa ditimbulkan dari kemarahan kita, kemudian menjauhi sikap marah tersebut dan mencari hal-hal yang akan meredakan kemarahan. Dan pendengar, di antara hal yang dapat menahan kemarahan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. As'aluka kalimatal haqq fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau perkataan yang hak di waktu marah dan ridha. Selain doa, kita juga dapat berusaha untuk menenteramkan hati dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Artinya, ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah maka hati tenteram. Nah, inilah pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, di antara beberapa adab yang mesti diketahui oleh kita semua ketika kemarahan muncul dari dalam diri dengan berbagai faktornya. Semoga dengan mengetahui adab-adab ini, kita bisa mengendalikan kemarahan kita menjadi marah yang terpuji dan tidak melahirkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Amin. Baik pendengar, sampai di sini perjumpaan kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang bagus itu tuan guru mewarnai pemerintah. Nah, ini kada terbalik. Pemerintah mewarnai tuan guru. Nah, ini paling handut ngarannya. Mestinya tuan guru mewarnai kepada pemerintah. Ini makanya pian berat jadi tuan guru nih. Apalagi sudah jadi tuan guru kelas papan atas. Itu lirikan-lirikan daripada orang-orang yang macam-macam tuh macam-macam. Dah, ini. Wih, rame dia. Rame. Apalagi 2024 kena. Rame dia. Oh, bujur-bujur rame. Itu dilirik benar. Nih, gurung ini banyak netizennya. Gurung ini banyak followersnya. Gurung ini banyak pendukungnya. Itu jadi lirikan supaya dijadikan penarik simpatik masyarakat. Jadi, Bian, makanya sekelas ulama-ulama kita, guru-guru kita, dan al-fakir pribadi dipasani oleh guru-guru al-fakir, dipasani diantaranya oleh Dr. Al-Habib Segab bin Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau memberikan pesan, antum silahkan jalan dakwah. Jalankan dakwah antum ke daerah manapun. Selama antum sehat, antum punya kesehatan, antum punya kesempatan, silahkan antum jalan. Silahkan antum masuki dakwah ke tempat manapun. Antum masuk di masjid, antum masuk di musalla, antum masuk di majelis, antum masuk dakwah di pondok, antum masuk dakwah di instansi pemerintahan. Silahkan masuk, kata beliau. Tapi ingat pesan saya satu, kamu jangan ikut berpolitik. Nah, jurang. Makanya calon jadi bupati nih. Gagal lah menang calon. Ucap isidin ke itu, Pak. Kada boleh berpolitik. Ya. Paham isidin bilanya pacang berpolitik hanyut bareng. Poin yang paling penting di dalam kejadian Isra wal Mi'raj itu, pertama, poin paling penting adalah ketika kita mengkaji perjalanan Isra wal Mi'raj, ternyata isi paling utama itu perjalanan seorang hamba yang ingin menghadap kepada Tuhannya. Perjalanan seorang hamba yang ingin mengenal lebih dekat kepada Tuhannya. Pada intinya itu yang pertama. Seorang hamba hendak beparak benar lawan Tuhan. Kita diulah Allah ada di muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku kada menjadikan jin, kada menjadikan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, ay liya'rifun, untuk makrifat lawan aku. Supaya kita pinandu lawan Tuhan, supaya kita pinandu lawan Allah, itu inti paling utama Isra Mi'raj. Lalu di dalam perjalanan itu diberikan bagaimana gambaran-gambaran orang nang supaya sampai kepada Allah. Apakah Nabi Muhammad itu langsung dari Mekah naik ke langit? Kada. Tapi diproses, diambili oleh malaikat, dibawa ke sini, dibawa ke situ, singgah di sini, singgah di situ, mendapati pelajaran itu dan ini, hanyar dibawa naik ke langit, mendapati pelajaran itu dan ini, tetamu ini dan itu, macam-macam, hanyar ujung-ujungnya beliau, wa ba'da isra'in urujun lissama hatta ra'an nabiyu rabban kallama. Ketika Nabi selesai Isra, naik ke atas langit, disitulah beliau mendapati Tuhannya bercakap-cakap kepada beliau. Maha suci Allah daripada bertempat. Itu sudah paham kita berdak. Cuma di daripada pandir saja. Nabi menyaksikan bagaimana berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi sebelum sampai itu, Nabi diirit. Nabi dibimbing oleh malaikat Jibril. Secara zahir Jibril adalah paguruan Nabi kita Muhammad. Tapi pada pandangan hakikatnya, nang jadi gurunya adalah Nabi Muhammad. Datang di mana Jibril? Moga dia datang di Nabi Muhammad. Puan? Cuncung kah? Ini? Mai? Parah.
kaki Jesiden lawan Mac. Jangan jauh ke mana. Ini salah ulun kah nang salah mic-nya lah. Ampun menurut ulun salah mic-nya apa ngene? Soalnya mic-nya merek asli, ini mic murahan ngene. Mic narang tuh sebuting 1 juta harganya. Nah, tuh nang ke ini nah lawano. Masa masjid nang ganal ni mic-nya murahan. Entarela bagaya aja bang, cuma bagaya patut dipikirakan oleh panitia. Tewas misiki dihiga. Dah salah ulun juga, mek kejauhan bang. Ulun cuncu makan nah, ya. Oke. Kenapa? Ada tamu kah? Masuk, masuk akan. Ada tamu. Hadirin sekalian rahimakumullah. Nabi SAW diirit oleh malaikat Jibril. Nah di sini pelajaran pian, pelajaran gesan kita sabarataan. Kada mungkin orang bisa mendapatkan ma'rifat billah tanpa ada bimbingan dari seorang syekh. Kada mungkin bisa. Kada mungkin bisa kalau kada ada bimbingan daripada seorang guru. Kada bisa pian. Sampai Al-Habib Al-Imam Al-Muqaddam Al-Thani Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawilah Al-Saggaf, beliau mengatakan, man la lahu syekh fasyaitanu syekhuh. Ini kata-kata Al-Habib Abdurrahman Al-Saggaf, man la lahu syekh fasyaitanu syekhuh, kata beliau. Siapa nang kadada bisi guru, maka syaitan yang menjadi gurunya. Kita hidup diwajibkan mencari guru. Jangan hidup kadada beisi guru. Lebih banyak guru lebih bagus. Lebih banyak guru lebih bagus. Tapi harus kita cari di antara guru yang banyak tadi yang bisa mengarahkan kita zahiran wa batinan. Zahir batin dibimbing oleh beliau. Ini biasa kita menyebutnya Syekhul Murabbi atau Syekh Mursyid. Ini nama arahkan anak murid. Anak murid itu dijagai oleh sidin. Nah macam abah guru sekumpul, ini beliau sudah mencapai taraf mursyid. Orang jadi mursyid itu diberikan 3. Pertama diberikan ilmal ulama, ilmunya orang alim. Di antara orang yang paling alim, sidin yang paling alim. Yang kedua diberikan siyasatal muluk, beliau mengerti urusan pemerintahan dan urusan perpolitikan. Jadi orang jadi syekh mursyid. Jangan pian kira orang jadi tuan guru bungol masalah politik. Orang jadi syekh mursyid paham benar, mengerti benar urusan pemerintahan lawan urusan perpolitikan. Makanya lihat zaman abang guru sekumpul hidup, yang jadi tamu-tamunya abah guru bukan kelasan pembekel lain, pembekel kena main ke kelas bawah gitu. Yang jadi tamunya abah guru sekelas bupati, DPR, gubernur, menteri, panglima, bubuhan nang komandan-komandan nang tinggi-tinggi, Kapolri. Dulu tuh di foto tuh ada Kapolri Dai Bahtiar, pernah belang masa kumpul. Wakil Presiden Hamzah Has pernah belang masa kumpul. Nini Megawati Soekarno Putri pernah belang masa kumpul. Kai Gus Dur pernah belang masa kumpul. Tamu-tamunya abah guru bukan kelasan bawah, tapi kelas orang-orang berpendidikan, orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Itu jadi tamu beliau. Sekarang kita kaji sejarah abah guru. Pernahkah abah guru sekolah umum? Jawabannya kada pernah. Sekolah SR kada pernah. Sekolah SD kada pernah. Abah guru cuma mengenyam pendidikan di pondok pesantren Darussalam. Mengaji kepada guru-guru nak ada di kampung. Mengaji ke Bangil. Mengaji ke Makkah. Khusus mengaji ilmu agama. Kada ada dalam manaqib sidin guru mengambil S1, mengambil S2. Beda. Tapi tamu-tamu sidin lihat, sekelas presiden minta pendapat dengan beliau.
Sekelas Kapolri minta pendapat, minta doa dengan beliau. Sekelas gubernur minta pendapat, minta doa dengan beliau. Ayo bayangkan, ini ngarannya Allah memberikan kepada beliau siyasatal muluk, menguasai strategi pemerintahan, menguasai urusan perpolitikan. Itu orang wali. Makanya orang wali itu kadang-kadang pemerintah pumput sudah otak. Pemerintah ini habis akal benar. Kadang kalau lagi macahkan bepe akal ini nih. Tapi ternyata baya bertukar pendapat lawan orang wali, timbul ikam harus kayak kayak ini. Digawi berhasil. Banyak orang pemerintah nang itu. Contohnya Insinyur Soekarno Bahari. Pernah disebutkan dalam sejarah Insinyur Soekarno mendapatkan kesulitan di dalam memecahkan satu masalah. Pumput sudah otak Insinyur Soekarno. Sejenius Insinyur Soekarno kadang-kadang memecahkan masalah pada zaman itu. Kemana beliau bertukar pikiran? Kepada seorang wali yang sangat mulia, sangat agung pada zamannya. Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Bogor. Datang Soekarno minta pendapat. Bagaimana nih jalan keluarnya? Saya dapat masalah begini, begini, begini. Jar Habib Alwi, jalan keluarnya begini, begini, begini. Digawi oleh Presiden Soekarno, berhasil. Saking himbongnya Presiden Soekarno, karena masalah beliau kelar, masalah beliau selesai, Insinyur Soekarno memanggil Habib Alwi. Disuruh ajudan, disuruh bubuhan ajudan mengambili Habib Alwi. Wah, diambili ke rumahnya Habib Alwi. Ngok, ngok, ngok, ngok, ngok, mobil kan. Ini tamu negara, ini lain tamu nang bisa. Tamu negara, rege gempeng kan. Nah, diambili bubuhan ajudan. Ngok, ngok, ngok, ngok, ngok, mobil mengambili kan. Habib Alwi dijemput, ya sudah masuk dalam mobil. Datang ke istana. Itu langsung datang ke istana, ditawari oleh Presiden Soekarno. Ya Habib, maksud ulun, maksud saya mengundang Anda datang ke sini, saya berterima kasih kepada Anda yang sudah menyelesaikan masalah saya. Dan saya menawarkan, karena kebaikan Anda, saya menawarkan ada 3 hal. Anda mau rumah mewah bagaimana? Saya siapkan. Anda mau mobil mewah bagaimana? Saya belikan. Anda mau uang berapapun, saya sediakan. Apa jawaban Habib Alwi? Wahai Pak Presiden yang mulia, cuman 1 permintaan saya, jangan panggil lagi saya ke istana. Itu jawaban beliau. Tanai Soekarno. Terkawai. Ini jawaban orang nang kadada sedikit pun memikirkan dunia. Pikiran Habib Alwi, semuanya akhirat. Akhirat semuanya. Kalau nyepian hendak berterima kasih dengan ulun, 1 aja permintaan ulun, jangan lagi hiau ulun ke istana. Karena ini membuang-buang waktu saya untuk ibadat kepada Allah, kata beliau. Selama di perjalanan Anda membawa dari rumah ke istana, ini waktu saya untuk ibadat berkurang gara-gara Anda. Kalau Anda perlu, Anda datang ke rumah saya, bukan saya datang ke istana. Ini kelas ulama yang istiqomah. Biar gua kalau kita lain. Mengkawal presidennya minggu dudi bahasa, pulang diundang. Itu kita ngento. Ketujuh banget yang sarantang sarontong kita ini ketujuh benar. Yang bagus itu tuan guru mewarnai pemerintah. Nah, ini kada terbalik. Pemerintah mewarnai tuan guru. Nah, ini tak paling handut ngarannya. Mestinya tuan guru mewarnai kepada pemerintah. Ini makanya pian berat jadi tuan guru nih. Apalagi sudah jadi tuan guru kelas papan atas. Itu lirikan-lirikan daripada orang-orang yang macam-macam tuh macam-macam. Dah, ini. Wih, rame biar. Rame. Apalagi 2024 kena. Rame biar. Oh, bujur-bujur rame. Itu dilirik benar. Nah, nih, gurung ini banyak netizennya. Gurung ini banyak followersnya. Gurung ini banyak pendukungnya. Itu jadi lirikan. Supaya dijadikan penarik simpatik masyarakat. Jadi bian, makanya sekelas ulama-ulama kita, guru-guru kita, dan al-fakir pribadi dipasani oleh guru-guru al-fakir, dipasani diantaranya oleh Dr. Al-Habib Segab bin Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau memberikan pesan, antum silahkan jalan dakwah, jalankan dakwah antum ke daerah manapun,
Selama antum sehat, antum punya kesehatan, antum punya kesempatan, silahkan antum jalan. Silahkan antum masuki dakwah ke tempat manapun. Antum masuk di masjid, antum masuk di musalla, antum masuk di majlis, antum masuk dakwah di pondok, antum masuk dakwah di instansi pemerintahan. Silahkan masuk, kata beliau. Tapi ingat pesan saya satu, kamu jangan ikut berpolitik. Nah, jurang. Makanya calon jadi bupati nih. Gagalan dan calon. Ucap isidin ke itu, Pak. Kada boleh berpolitik. Ya. Paham disidin, bilanya pacang berpolitik, hanyut, bareng. Lalu, kada diberiakan gitu. Silahkan, kalau hendak berceramah di kantor bupati, siapa melarang? Ceramah di kantor gubernur, siapa melarang? Di istana negara pun kada ada nama larang, tapi catatannya tidak boleh ikut-ikutan berpolitik. Karena kita paham, kita masih babal, kita masih bungol dalam urusan perpolitikan. Khawatir kalau kita terjun ke dalam politik, kita nang dipolitiki. Itu bahayanya, Bian. Jadi lebih baik jalan selamatnya ambil, kita kada usah-usah umpatan macam itu. Biarkan yang lain mengurusinya. Memang ulama-ulama tu pian kada berataan, Bang, jalannya sama lah. Nih, pernah dulu zaman Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Nih paguruannya guru sakumpul juga nih. Sayyid Muhammad Amin Qutbi itu jar bepandir bahasa Arab, tapi bahasa Arab kitab. Bahasa Arab kitab itu lamun orang sekolah pondok nyaman memaham. Itu nah, bahasa Arabnya nih batata, bepandirnya nih ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Jadi betapa nyaman dipaham. Yaitu nah, itu pandir Syed Muhammad Amin Qutbi. Bahasa ibarat bahasa Indonesia itu bahasa bubuhan intelek, bahasa orang-orang berpendidikan. Jadi kawa dipaham, nyaman bahasanya. Guru sakumpul bahari belajar di mobil aja, sambil di mobil berjalan lawan Syed Muhammad Amin Qutbi belajari ilmu waktu di Mekah. Syed Muhammad Amin Qutbi ini termasuk ulama, tipe ulama yang anti dengan pemerintahan. Anti di sini bukan berarti menentang pemerintah lah. Maksud anti di sini beliau tidak mau ikut-ikutan di dalam urusan pemerintahan. Pokoknya tugas sidin ma'ajar berdakwah itu aja. Kada umpat mengurusi perpolitikan. Tapi ada kawan sidin. Siapa kawan sidin nang berbeda jalan dengan Sayyid Muhammad Amin? Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, abahnya Sayyid Muhammad. Sayyid Alawi ini jadi apa? Beliau mau jadi penasehat kerajaan Arab Saudi. Tiap hari keluar masuk istana. Nah, kalau pian melihat ada dua ulama yang berbeda sikap, apa yang sikap terjang, apa sepak terjang kayak itu kah? Bujuria kan, Bang? Kena tahu akan orang ulun. Sifat terjang apa? Gayanya pokoknya kelakuannya ini berbeda nih. Seikung ni anti dengan pemerintahan, seikung ni mau sarantang saruntung dengan pemerintahan. Kalau pian mendapati ada dua ulama seperti ini, jaga adab pian. Jaga hati pian. Jaga lidah pian, jangan sampai mencaci maki antara kedua ulama tadi. Hati-hati, kedua-duanya orang alim, kedua-duanya orang soleh, kedua-duanya wali. Pian bila mencaci maki, hati-hati, bisa kualat, bisa katulahan. Kenapa Sayyid Muhammad Amin kada mau sarantang saruntung lawan pemerintahan? Pasti ada alasan beliau sendiri. Kenapa Sayyid Alawi maka mau jadi penasihat kerajaan? Jawaban beliau, kalau semua ulama tidak ada yang masuk di instansi pemerintahan, maka berarti yang masuk di pemerintahan semuanya orang-orang yang kurang ilmu. Mumpung saya ditawari jadi penasihat kerajaan, saya pasti terima. Karena di situ saya berkesempatan membetulkan para pejabat yang salah. Di situ saya berkesempatan membenarkan para pejabat yang menyeleweng. Sampai di sini Anda paham? Maka ketika Anda melihat ada ulama yang ikut terjun ke dunia perpolitikan, stop mencaci maki. Stop lidah Anda, jangan sampai mencela kepada pekerjaan ulama, karena mereka lebih alim daripada kita.
ukuran ilmu kita samalah Lamsidin. Kita sekolah hingga mana? Kitab berapa ribu kita bisi. Sedangkan beliau sekolahnya tinggi, kitabnya banyak. Beliau melangkah itu pasti ada maksud yang tertentu. Memang tugas kita nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Tugas kita menghukumi secara zahir, Allah lah yang lebih tahu apa isi di dalamnya. Makanya pian waktu ulun meneliti perpolitikan Indonesia ini, ulun baru paham. Ketika ulun bepandera lawan bubuhan pejabat, bubuhan ahli perpolitikan, bubuhan partai-partai politik, bubuhan nan jadi DPR, bubuhan nan jadi DPD, kita curhat bepandiran, bagaimana keadaan negara kita Republik Indonesia. Ternyata setelah dikaji, oh hanya kita paham. Oh makanya Habib ngini ke ini kelakuannya. Oh Habib ngini kenapa maka ke ini kelakuannya. Oh Tuan Guru ini kenapa maka ke ini. Ternyata ada hal-hal tersembunyi yang memang harus dikerjakan seperti itu. Paham Bian? Paham apa kada? Bahasa ulun ini masih belum jelas. Kalau ulun menjelaskan, kada lagi kita kisah Isra Mi'raj. Tunggal kisah perpolitikan sampai 2024. Jadi ulun bepandir itu bahasa yang inti-intinya aja lah. Pahamannya intinya kayak itu. Jaga sikap kita, jaga lidah kita, jangan coba-coba menghakimi ulama atau habaib yang ikut-ikutan di dalam urusan itu. Karena mereka punya maksud tersendiri. Sampai di sini Anda paham? Nah, kalau udah paham selesai. Nah, itu tadi kisahnya orang jadi Syekh Murabbi paham bujur siyasatul muluk, bagaimana strategi yang dijalankan oleh pemerintah. Ia mengerti perpolitikan, mengerti. Mengerti benar itu orang-orang nang Syekh Murabbi. Yang ketiga, orang jadi Syekh Murabbi itu diberikan hikmatul hukama, diberikan hikmahnya orang-orang ahli hikmah. Kalau ini terkumpul, maka beliau termasuk Syekh Murabbi. Wayah ini ngalih biar mencari. Mun Syekh Surabi banyak aja bang. Yang bisa makan Surabi banyak aja. Igeh, mun Syekh Murabbi lapah benar mencari biar. Bahkan kadang-kadang kita rahatan berguru itu, bisa kita diberikan oleh Allah Syekhul Futuh. Ini kewajiban kita mencari guru lah. Ada Syekhul Talaki. Kepian lah pemajelisan di Kubah Hijau nih. Biasa ulun melihat streaming Kubah Hijau nih. Masya Allah guru-gurunya kan baca kitab, Masya Allah. Itu Syekhul Talaki, gurunya pian nang berhadapan langsung belajar lawan pian. Orang belajar berhadapan lawan belajar lewat YouTube lain. Memang antara YouTube dengan nang bujuran itu kan ada beda bang. Kan siaran langsung sama aja nang dibahas sidin, tapi nang berkumpul jasad bil jasad dengan apa namanya roh bil roh lain. Ini kan jasad lawan roh tak kumpul di sini. Talaki namanya, berhadapan bertatap muka. Tapi kalau yang di YouTube manusianya tak bisa. Ulun di Kubah Hijau di Palangka sini nang dengar, ada nang di keluar, ada nang di Amerika dengar, ada nang di Malaysia. Siang tadi orang Malaysia telepon ulun. Guru kapan ke Malaysia? Katanya. Aku tak jadi je kok. Aku tak jadi. Loh, kenapa guru tak jadi je? Iya, aku tak payahlah ke sana. Tak payah ke sana. Aku nanti Ramadan ada kegiatan yang lain. Jadi tak payah ke sana aku. Ya gitu orang bahasa Melayu tu. Di Tembilahan tu ramai bahasa Melayu orang di sana. 10 hari ulun semalam di situ. Jadi adalah ingoh-ingohnya bahasa Melayu itu masih. Ayo guru je makan je. Tak payah makanlah je kok. Tak ya kalau tak makan ya sikit je guru je. Tak payah banyaklah sikit je. Ramai biasanya biar Upin Ipin. Bahasa Upin Ipin sikit je. Bahasa Melayu masya-Allah. Sawat 10 hari lagi bulik bisa bahasa Melayu tak? Allah Kerim. Ada Syekhul Talaki, guru yang berhadapan, kita belajar berhadapan lawan sidin. Ada sekelas guru yang murabbi, membimbing, mengarahkan kita.
kayak guru sekumpul itu kan guru talaki beliau banyak. Banyak guru talaki Sidin di Darussalam, Sidin mengaji lawan guru siapa-siapa, banyak. Tapi Syekhul Murabbi beliau guru bangil yang mengarahkan beliau, ikam harus mengamalkan ini, ikam harus membaca ini, ikam harus ini, guru bangil. Tapi ada pula kata ulama kita Syekhul Futuh, guru yang bisa membukakan futuh. Futuh itu pahamannya macam-macam. Kalau futuh menurut pemahaman paling rendah, orang imbah beguru asalnya kada bisa sembahyang, mau sembahyang itu dapat futuh ngarannya sudah. Itu kelas rendah. Tapi kalau sudah kelas tinggi, futuh kelas tinggi itu yang dibukakan bukan lagi seperti itu. Yang dibukakan oleh gurunya melihat akan wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada tetamu guru macam itu, pegang beliau dunia sampai akhirat. Tingkuti bisik-bisik kawa diragap papan. Pernah kita mendapatkan salah satu cerita, ada ulama besar di Kalimantan Selatan. Ni ulun kada menyambat ngaran gin dulu lah, ulun secara umum aja. Ada ulama besar di Kalimantan Selatan tulak umroh lawan keluarga Sidin. Keluarga Sidin banyak di dalam pagar tulak umroh. Waktu bermalam di Madinah atau malam. Waktu bermalam di Madinah, jadi jar keluarga Sidin yang di dalam pagar tadi, aku hendak sembahyang karaudhah lah aja. Salajur aku berziarah ke makam Nabi. Diucapi Sidin, "Oi, ya Sidin. Kada usah gin ikam karaudhah. Kayaknya Sidin datang ke sini. Nang di raudhah itu datang ke sini. Ikam kada usah gin ke situ. Hadangi di sini aja. Hadangi di hotel. Sidin kena datang ke hotel." Keluarga Sidin ini kada percaya. Baya Sidin hendak turun pada hotel, membuka lawang, saudah bau harum, bau misik nang luar biasa harumnya. Datang di mana nih minyak harum? Baunya nih kada ada orang berjual, harum benar. Tercium di hidung Sidin, ah bau harum apa nih? Membulik Sidin, guru, bau harum apa? Kan sudah kusambat ya Sidin. Sidin datang ke sini. Nang di kubah hijau itu, lain kubah hijau ini, yang di Madinah maksudnya,

wa fih. Itu kubah hijau. Nabiyun nuruhu yajlul ghayahib. Pas bebujuran kubah hijau, disitulah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang di kubah hijau masuk ke dalam hotel. Bau harum langsung tercium. Kan sudah kusambat je Sidin. Sidin pacang datang ke sini. Duduk itu tadi nang keluarga Sidin tadi. Duduk, imbah mencium bau harum tadi. Sakalinya nabana bayi dilihat Sidin. Betunduk Sidin, babuncalak mencungkung Rasulullah di hadapan. Melihat dengan mata kepala Nabi Muhammad bercungkung di hadapan. Siapa nama arahkan? Si guru tadi. Ini namanya Syekhul Futuh. Kawa menampaikan ke anak murid bagaimana keelokan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beikung lebihan. Beikung melihat lawan anak murid. Melihat anak murid dengan wajah Nabi Muhammad. Itu luar biasa benar. Luar biasa benar. Nah, kalaupun misal kita kada kawa berdapat Rasulullah beikung kayak kisah ulun itu tadi. Tu ulun kada nyambat ngaran ulamanya lah. Kena pian bila handak tahu takuni ulun berduaan. Itu ja ulun asa kulir kayak itu nyambat dulu. Itu anu supaya pian penasaran. Nggih. Kalaupun misalnya kita kada kawa melihat Nabi beikung berwujud, paling kada benar waktu kita sudah dapat guru, guru tadi bisa membukakan jalan kita bertemu melihat Nabi Muhammad di dalam mimpi. Apalagi dalam mimpi pian diirit oleh paguruan. Bermimpi pian diirit oleh tuan guru atau diirit oleh seorang habib. Nah, tangan kita digandeng. Fulan bin fulan, kita berjalanan yuk. Inggih guru, kemana guru berjalan? Ada umpat aja ikam. Sekalinya nampana dibawa, dibawa ke hadapan Nabi Muhammad di dalam mimpi. Wahai anak muridku, tuh ikam lihati, itu Rasulullah, itu Rasulullah rahatan ma'ajar, itu Rasulullah rahatan berjalan, itu Rasulullah rahatan duduk. Diirit oleh gurunya. Kalau pian tetamu guru macam itu dalam mimpi, pian cari gurunya, cari gurunya, bapandah lawan sidik guru ulun umpat bapingkot lawan pian dunia sampai akhirat. Itu bukan guru sembarangan, itu bukan guru sembarangan. Kawa mairit pian berdapat dengan Nabi Muhammad. Ya kalau pian ada tetamu nang kayak itu karancakan kan dalam mimpi, sesah hanto, sesah orang gila, nang kayak itu aja kemalingan. Halulung, halulung, bakuciak, tolong, tolong, kayak itu taros. Jauh nang tamimpi lan Rasulullah betamuan ni. Aduh, hai kita ni leh, seumur hidup belum tamimpi Rasulullah, kasihan. Iyo, ada sakit hati lah pian. Sakit hati mestinya. Hidup kada pernah tamimpi Rasulullah ya pak. Sakit hati. Ah, sakit hati kita. Berapa tahun dah umur kita? Evaluasi. Kita ingat, pernahkah barang satu kali kita bermimpi berdapat lawan Nabi Muhammad? Kada pernah lah seumur hidup. Ayah apa yuk? Maka kada suah. Berarti antara kita dengan Nabi Muhammad, cinta kita masih kurang. Kalau orang bujur-bujur cinta pasti tetamu. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang pasti akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Kalau kita bujur-bujur cinta lawan Nabi Muhammad, pasti berkumpul lawan Nabi Muhammad. Walau hanya dia dalam mimpi, pasti terkumpul. Tapi kenapa sampai hari ini kita belum mimpi bertemu Nabi Muhammad? Berarti cinta kita masih surut, masih kurang. Evaluasi diri kita. Ayo kita ingat-ingat, pernahkah mimpi bertemu Rasulullah? Ternyata kada pernah. Berarti kita harus mencari jalan kayak apa caranya supaya tak mimpi lawan Nabi Muhammad. Banyak memang amalannya banyak, tapi nang ianya benar hati bujur-bujur cinta. Sebagaimana Buruk nang menjadi tungganan Nabi Muhammad di waktu malam Isra Mi'raj. Buruk di dalam surga banyak, tapi dipilih oleh malaikat Jibril Buruk nang bujur-bujur karindangan lawan Rasulullah. Ada sorangan, Buruk menyorangan, kurus awak, kada nyaman makan, kada nyaman guring.
Orang lain semuanya bahagia, inya sedih. Ditakoni oleh malaikat, kenapa ikam wahai buro? Aku wahai malaikat manggandang nangarannya Muhammad. Setiap ada nama Allah, pasti ada nama Muhammad. Setiap ada nama Allah, ada nama Muhammad. Siapa gerangan Muhammad itu? Ini yang membuat aku kegandangan wahai Jibril. Aku manggandang siapa itu Muhammad. Ujung-ujung aku kegandangan. Nih awak ini kurus, lihat kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan si kayu jati, awakku kurus kada kawa makan karena aku memikirkan Muhammad sang nabi. Jerburok nih. Tulun je bang boleh pantunnya. Itu anu bahasa yang tersirat daripada burok kayak itu nah, bukan yang tersurat. Awakku ini kurus mikirkan Nabi Muhammad. Kayak itu orang karindangan. Orang karindangan memang kayak itu. Makanya kebanyakan kita menemui orang wali itu kurus-kurus. Kebanyakan banyak kayak wali nalama juga, cuma rata-rata kurus. Kenapa orang wali kurus? Karena ada yang dipikirkan, ada yang dipikirkan. Ya kucing kurus mandi di papan gede, mandi di papan si kayu jati. Awak wali kurus bukan kada makan karena memikirkan wujudnya nabi. Itu orang wali. Kalau kita kan lain, kucing kurus mandi di papan, mandi di papan si kayu jati. Awakku kurus bukan kada makan karena mikirkan hendak kawin lagi. Ini kita ada kawin pikiran, lalu minek, kenapa hendak kawin gagal terus bang? Bila mau bapak hendak kawin bini, tahu mata. Wane kawin jenjang bini, wane aku jenjang laki. Ujuran wane kah? Wane ya. Awas bila guring, kotak nak ada tu. Han kayak apa? Kita bapak ada lawan bini, nah umanya nah tangan kiriku ini ada ciri babini dua. Nah garisnya dua buting, berarti cirinya babini dua. Oke, gini bini, tangan pian di kiri ada ciri babini dua. Aku pun di tangan kiri ada ciri membunuh laki. Han, dia jadi kawin pulang. Kayak apa dia bini kayak itu bang? Ya Allah, kasihan. Inilah bibinian ini kata kawa, inya hendak berbagi-bagi itu dah kawa. Dahal sejatinya sifat bibinian tu senang berbagi dia. Itu sejatinya sifat bibinian tu kayak itu, berbagi kepada anak, berbagi cinta kepada suami, berbagi cinta kepada anak-anaknya, berbagi cinta kepada keluarganya. Orang yang hatinya paling berisi rasa cinta tu bibinian. Rep, ia berbagi. Tapi sudah berbagi laki disuruh babini lagi paling anti sudah. Di situ ulun bingung. Kenapa dikatakan wanita paling rela berbagi? Ternyata saat itu ia tidak rela berbagi. Bingung. Kada mau piala bergilir itu udah mau. Nasib, nasib. Sabar, eh? Nah itu tahu sudah. Buruk mangganang benar lawan Rasulullah. Akhirnya nak mana? Berkat sidin mangganang lawan Rasulullah, tetamu kada? Tetamu. Karena modal cinta akhirnya tetamu. Nah itu bujur-bujur dalam hatinya buruk itu tertanam nama Nabi Muhammad. Sebuah nama tertulis di hatiku dalam membekas tak mudah terhapuskan. Sebuah nama tertulis di sini. Dalam, kenapa dihapus? Indah namanya

0: karena dia aku bisa bahagia. Oh, karena dia.
1: Semuanya karena Nabi Muhammad.
0: Itu lagu tuh coba pian pahami dalam-dalam.
1: Kisahnya nyambung ke Nabi Muhammad, lagu Nini Ilpi Sukaisih.
0: Ada gegempang hantu lagu luar biasa pian.
1: Ingat benar, dalam hati itu bujur-bujur ada nama Nabi Muhammad.
0: Beda dengan Mansur S.
1: Mansur S lainnya.
0: Kalau kau tak percaya,
1: zaman Suris,
0: belahlah dadaku. Di dalam hatiku terukir namamu,
1: ya
0: Zubaidah.
1: Bukan Nabi Muhammad Zubaidah.
0: Nah, terukir nama Zubaidah sekalinya itu Mansur S gitu.
1: Tapi kalau lagu Ipi Tama apa Ilpi Sukaisih dan itu luar biasa benar itu. Luar biasa.
0: Di
1: lagu-lagu Bahari itu nah penuh dengan makna. Lagu-lagu Bahari itu kada hilang di telan zaman. Lagu-lagu Bahari itu masih eksis pian. Nanti lagu-lagu kayak Haji Rumah Irama sampai saat ini tetap eksis lagu Rumah Irama. Coba lagu-lagu nah hanyar tempat tinggalan alamat palsu ada lagi orang nyanyikan lah. Ada lagi nang kemana kadang ada lagi hilang timbul dapatnya nang ano guyang itik hilang bulan maulid tadi masih viral ano nang Macarena dok Macarena wah ini bang hilang. Tapi lagu kayak Haji Rumah Irama tetap eksis. Lagu Julak Rita Sugiarto tetap eksis. Bayangkan lagu Angah Nur Halimah tetap eksis. Orang-orang Bahari itu kan eksis masih. Ada kalau lagu Nur Halimah yang menyuruh kita banyak tertawa supaya awet muda. Tak ada. Disuruh kita nih basyasyatun wajah, manis muka, senyum, takurihing. Tertawa yang maksudnya masih adab kayak itu nah tertawanya itu awet muda dia. Kalau perlu banyak-banyaklah tertawa Jesiden, tetapi jangan seperti orang gila.
0: Suruh banyak tertawa tapi jangan kayak orang gila.
1: Kayak orang gila ulan wara belah tengah timbuk bawa ke rumah sakit jiwa aja lagi gitu. Supaya awet muda kita tidak kurihing, tertawa, kan kayak itu awet muda. Ulun aja banyak nambahkan umur ulun 17. Banyak pian nambahkan ulun umur 17. Kayak itu nah. Makanya ulun nih anak manuha imuha. Ulun bejanggut sisimut kada ulun malarapna. Ulun tabalakan supaya betuha potongannya. Banyak nambahkan 17 juga tuh guru yang nurut ujar. Iya gerang jua ulun. 17. Oler madahkan umur nah. Ketahuan gue pian supan. Nah, itu ya banyak takori tetap kayak itu nah. Dah kembalikan ke pembahasan. Gara-gara cinta akhirnya bisa tetamu. Coba buruk tetamu kan dengan Nabi Muhammad. Tetamu karena sidin cinta. Nah, begitu pula kita insyaallah akan bertemu dengan Nabi Muhammad kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad. Dadah, kita kembalikan di jauh layaunya nah. Ini kisah Syekh tadi, Syekhul Futuh. Namun pian kawan dapat mencari bagus benar. Cari pian. Jadi pada intinya kejadian Isra wal Mi'raj ini memberikan isyarat, memberikan pelajaran lawan kita berataan. Amun hendak sampai kepada Allah kita memiliki guru, wajib memiliki guru. Hidup jangan kada berguru, wajib memiliki guru. Yang terakhir di dalam Isra wal Mi'raj itu pelajaran yang paling penting, bagaimana kita menjaga perintah yang diterima Nabi, yakni perintah sholat 5 waktu. Itu yang kita jaga. Pernah dikatakan oleh ulama kita, ada 3 yang menyebabkan rumah kita kada berberkat. 1, di dalam rumah itu ada anggota keluarga nangkada sumbahyang tanpa udzur syar'i. Bila di rumah ada nangkada sumbahyang, rumah itu dicabut Tuhan berkatnya. Makanya pian Allah menyuruh kada dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, binimu, anakmu untuk menggapai sembahyang. Jangan kada sembahyang. Wastabir 'alaiha, bersabarlah. Karena nang disuruh tuh banyak nang kada maasi.
2: Nang disuruh.
1: Oh, banyak kada makai. Nang disuruh banyak membangkang. Tugas kita menyuruh. Yang penting jangan sampai di dalam rumah tangga kita ada nang kada sembahyang. Sembahyang harusnya berataat. Kayak apa ya rumah hendak berberkat? Di dalam rumah seikung-ikung dan dalam sembahyangnya. KTP Islam lah, Islam. Islam KTP. Islam KTP-nya, tapi bang, seikung-ikung di dalam rumah kada dalam sembahyangnya. Wallahiyadu billahi min dalik. Makanya di rumah itu bikinlah suasana rumah anda, rumah yang islami. Sekira-kira rumah anda bisa menjadi baiti jannati, rumahku surgaku. Ulah di dalam rumah itu paasian lawan Allah. Supaya rumah berberkat. Ini kaya apa rumah hendak nyaman. Nyambapa jam 7 bangun. Nyauma jam 9. Banget pada laki lagi. Nyanak bangunan jam 8. La ilaha illallah. Berataan dari nama subuhnya pian. Kaya apa ya rumah anda berberkat maka ini. Ini di akhir zaman pian. Ida'atu salah wa zakah. Di akhir zaman banyak orang yang menyia-nyiakan sembahyang, banyak menyia-nyiakan zakat. Di rumah banyak nang kada bersembahyangan kayak apa? Makanya pian mau hendak mencari minantu. Minantu idaman itu adalah orang yang pakai sarung dan pakai baju koko. Itu menantu idaman. Han, karena ia sembahyang. Perintah Allah saja dia jaga, apalagi anak anda. Wish, arai bener muha. Bayar. Arai bukan santri ini. Ya dintu guru ya, dilawanakan kami jurang. Kami ini tuhuk guru ya berdatang, bisa diherani orang. Pemuda tapih jurang lawan baju koko. Kopiah sebuting. Kada tahu kalau lagi pian nambah tapih itu penuh dengan keberkahan. Orang nambah tapih itu pian berberkat. Bahkan orang kata jubah tapih lakas banyak. Nambah tapih itu simple, tinggal angkat menyingkai selesai. Beda lawan salawar, salawar tahawat sedikit mecol. Mbak tapi itu tinggal angkat jadi ya mudah. Nah itu makanya untuk idam itu nambah tapi. Pahamannya apa? Nang menjaga perintah Allah. Perintah Allah jadi jaganya, apalagi anak sampian. Ini mencari minantu ya Allah. Sembahyang kada. Coba pian pikirkan, perintah Allah saja dia abaikan, apalagi anak anda. Bisa diabaikan olehnya. Hati-hati pian. Hati-hati. Di rumah perhatikan rumah kita seberataan. Bila ada nang kada sembahyang, ambil tindakan tegas. Laki melihat bini kada sembahyang, wajib sarik. Manya sembahyang maka apa mik nih? Kenapa gepake? Sembahyang gak ada kau maya. Di mama hei bini itu bilang ada sembahyang. Boleh. Aku. Penitia lah apa nih? Mana? Baterainya nih kau nih. Aku kuler dia nyambini sembahyang. Aku kuler. Mananya? Sikit lagi. Teman gak kompi. Rupi kah? Hah? Rupi kah tak? Hah? Rupi apa kah tak? Hei, rupi kah? Yang mana? Ini. Nah. Oke, minta rela nah. Nyenang bu baterai ini di serka itu. Bila nyano habis kan baterainya wajar aja. Nah nyaman tuh nambah tali bang kayak itu. Jadi kada habisan baterainya. Nyakal bu baterai bang. Betali. Cuma yang betali itu ribet biasanya kan nano, nah bebentangan di sini bisa tersipak macam-macam itu bang. Nah makanya julun tadi nukar nalarang tuh nah. Jadi Inggih, itu. Inggih, insya Allah diganti kita aja panitia, insya Allah. Kayak di sekumpul itu kan nyaman. Ih, maulid di sekumpul itu nyaman. Bubuhan bakingnya, bubuhan penerbangannya tuh kelas-kelasan yang main 13, 15, 20 selawi harganya. Kayak ampun almarhum Guru Zuhdi itu bahari selawi juta. Nang Guru Zuhdi ceramah tuh, makanya sih ini ceramah ini jenah. Nyaring anonnya. Itu nang selawi juta harganya ulun batakon. Bujuran. Ya kudus tuh. Salawi juta ampun Guru Zuhdi. Jadi ulun takoni siken yang apa? Siken jar apa yang kawinya, Bang? Nang tiruannya berapa? Kalau tiruannya guruwe 13 jutaan jar. Itu nang tiruannya lumayan bagus lah. 13 juta kan bagus kayak itu. Kalau sekelas ini nih paling kisaran kolera lawan nyambat. Payah aja penitian ini. Anyar datang sakali ke kubah hijau bisa sambat di kubah hijau. Kada bagus aja nyambat padang orang banyak tuh supaya paham. Panitia kekurangan duit diginiin, nukar, itu pahamannya. Aduh, hei. Maksudnya tuh berkumpulan. Nah, aja panitia kami perlu nang salawi juta tuh 2 biji. Berarti 50 juta. Manusia nang banyak kayak ini, kan kada madai, kada terkumpul. Seikong 100 ribu, napanya? 20 kin mayo wae. Asal rata 20, sisanya panitia. Pulang. Mambet pulang aja panitia. Ada, iya bagaya aja panitia lah, tapi bujuran panitia. Patut dipikirakan tuh. Inggih. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Di rumah perhatikan, jangan sampai ada nang kada sumbahyang. Bila rumah kada disumbahyangi, berkatnya dicabut oleh Allah. Satu. Yang kedua kata ulama, rumah akan dicabut berkahnya apabila di rumah itu pernah terjadi perzinahan. Bila rumah tuh suah dibawa bezina, dicabut Tuhan berkahnya. Bila rumah kada berkat tupian, ya Allah, didiami kada nyaman. Nang di dalam rumah rancak pakalahian. Imbah itu anu rajaki ngalih naik ke rumah. Itu rumah dicabut berkahnya. Nang di dalam rumah ini kada ada akal lagi hendak beribadat. Dicabut oleh Allah berkahnya. Naudzubillahi min dzalik. Gara-gara terjadi perzinahan di rumah itu. Makanya jaga anak-anak kita, wabil khusus anak-anak pian nang bibinian bila

arti lah dia ngerawna kahulu kahili rawon aja. Rawon itu kan kujuk-kujuk abis udah motor nih rawon sampai galer dia ngerawna bahaya aja kuitannya muka ada dikawinakan. Datangi kepala kantor urusan agama bertukar pendapat kayak apa nah anak ulun pasti ada jalan keluarnya supaya menyelamatkan anak itu daripada perzinahan. Hati-hati lu biar ulama kita banyak memberikan amalan untuk menghijab anak supaya jangan berzina. Satu, pegang kepalanya dengan membaca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sampai habis. Pingkuti kepalanya pakai tangan kanan, bacakan inna anzalna. Imbah itu nang kedua bacakan ya matin, ya matin, mim ta ya nun, ya matin 10 kali tiupakan dari kepala sampai ke batis. Insyaallah jadi hijab anak kita kada pacang bezina. Ada lagi ulama memberikan pelajaran anak-anak kita nang halus ditulisi di pahanya pakai liur huruf sot lawan dot. Di kanan tulisi huruf sot, nah di tampahannya, di kiri tulisi huruf dot. Sot lawan dot adalah dua huruf nang kada mau batamu. Sot lawan dot ini kada suah tatamu, kada mau aja berayat berdua dah mau. Cari aja pian bila ada sot lawan dot berayat harap benar. Dada ini dua huruf nang kada mau tatamu. Makanya mau orang harap memainkan sot lawan dot ini hayam rahatan besaung ampeh. Nah hayam rahatan ramiannya dong dong kita datang. Kita pandang seikung sot, seikung dot. Nah. Itu pasti pian hancurnya dong kayak itu hancur. Tapi ini pakai ilmu batin lah. Pakai ilmu batin mainnya seikung sot, seikung dot. Kada mau lagi hayam tu bakal lahir. Betuhuk menyaung tetap inya demau bakalahi karena seikung sot seikung dot demau bersatu. Demikian pula anak kita ditulisi di sini sot, di sini dot. Ini kada mau tatamu nih dua nih, maka nang dikurung pakai sot lawan dot itu akan aman daripada perzinahan. Ada ulama nang memberikan resep kayak kayak itu. Jadi anak-anak kita nah halus tuh inya rahatan guring pacol salawarnya. Nah, atau angkat salawarnya tulisi pakai liur seorang. Nah, culuk tangan tulisi sot. Nah, itu hanyar culuk tulisi bot. Insyaallah anak itu selamat daripada perzinahan. Itu bagian dari ikhtiar kita. Selanjutnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rumah akan dicabut keberkahannya apabila di rumah itu rancak tabuang sisa-sisa makanan. Di rumah banyak sisa-sisa makanan. Orang bila ada basisa beriakan. Mun kada tabariakan ke manusia, sedekahkan ke ayam, sedekahkan ke itik, sedekahkan antar ke kebun binatang. Mun buhannya hakun narima antar daripada tabuang. Ini malam-malam nang kayak ini nah, kada tamakan jar. Wong Solo banyak benar pur buang. Jar kabariakan pang. Kada tahu makan lagi ya, pur buang. Banyak orang nang perlu makan pian banyak. Kenapa kita dengan mudahnya membuang makanan sedangkan orang lain banyak memerlukan makanan? Gawian nang macam ini maulah rumah kada beberkat. Belajarlah kita hidup itu jangan sampai tabdir, membuang-buang. Jangan sampai demikian. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Orang nang ketujuh tabdir itu dang sanaknya syaitan. Membuang-buang, jangan, beriakan aja. Ini ada pang manusia tu nang beriakan kada hakun pamalar. Ngalih pian bisi manusia nang pamalar ni ngalih benar. Inya beriakan kada hakun, membuang hakun. Aku aja daripada ku beriakan, baik ku buang, puas hati. Ah, ada manusia nang kaya itu. Mau hakun cari ada ya pang. Besar tidur, ada manusia nang kaya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah jadi manusia pamalar. Na'udzubillah min dzalik jadi manusia nang engken berajut. Allah taala kada katuju lawan orang demikian. Al-bakhil, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribum minan nar. Orang nang pamalar jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh daripada manusia, dekat dengan neraka. Orang pamalar, makanya hidup jangan pamalar. Jangan pamalar, bari'i orang. Jangan pemalar. Malam ini nak mumpanitia hendak dana langsung sumbangkan tu buat di kota-kota.

0: hijau tuh nah. Duit aku niat gini no karmek. Anta bulik pulang pandir. Mun tidak uli lengakan surban kita nah. Nyaman banyak ulihan duit panitia. Jujuran kah? Ngelilingkan sorban nah, sorban ulun. Tapi bayar pajak panitia wan ulun. Tanu ngol bener guru di jurang. Eh bujuran lah, mbah ini kita ngelilingkan sorban lah. Nyaman panitia nukar mik nang salam juta tadi. Jadi kena kawa, anu dicatat, nah ini berkah anu Isra Mi'raj. Berkah haul guru dapat mik salam juta. Nah tulisi tanggalnya, duitnya berkumpulan malam apa. Mbah ini lah, kita ngelilingkan sorban lah. Bujuran lah. Nah, kita ngelilingkan sorban. Jangan bulikan sebelum menyumbang. Awas pian bulik. Bareng ngompat kada banyak sedikit, kada sedikit banyak. Ompat nang penting ompat andil gasan nukar mic malam ini nah. Kita. Akur kah panitia? Atau buan panitia kah jamin beredaan? Mun duitnya ada, kada usah kepintaan kan melarang nah. Kadang buang waktu. Bujuran lah mana nah? Nyaman ulun mau ulur sorban deh. Bujuran kah? Ulur kah kada kah? Ulur. Setuju. Oke, mbah nih kita mau ulur sorban lah. Sambil solawatan kita kulilingakan sorban tuh. Mengkawa sorbannya jangan sebuting. Nih ampun guru ada. Nah ampun pon Habib ada teminjam. Jadi mun syuting wayah mana tuntungnya. Harus anu banyaki sorbannya kaeta. Nggih. Sekit gina. Hidup jangan pemalar. Hidup jangan pemalar. Apalagi pemalar lawan diri sendiri jangan. Sian jangan. Duit banyak tukar pang baju nahar-harat. Itu urang. Dari Jumat itu sembahyang baju partai. Coblos nomor 2 tulisannya. Banyak kawan sembahyang di belakang Allahu Akbar. Bah jakawan musuh kau di mukanya hari Jumat kayak itulah baju partai la ilaha illallah awak berduit aja baju partai dibawa aduh baju partai itu pas kampanye makainya kamu sigit apa buruk baju partai atan parai lalak sanohan kada baju partai baju nang hadiahan sekali semprot langsung mati gitu disana. Hadiah rundap herbatop gramokson DMA habis nang ubat-ubat rumput tuh hadiahan itu dipakai bah parai lalu nusia nang kayak ini coba pang menukar baju tuh nang larang-larang mun duitnya ada kan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits nih tampayakan pang nikmat Tuhan baju larang dipakai selendang larang dipakai sandal larang dipakai, cincin mahal dipakai, kan kayak itu. Oh, mensyukuri nikmat Allah. Nah, jadi pada intinya kesimpulannya, Isra Mi'raj yang kita lakukan malam hari ini satu memberi pesan kepada kita, hidup wajib beisi guru. Dua, wajib kita memelihara sembahyang 5 waktu. Nah, inilah yang ulun sampaikan. Kita ngulilingakan sorban lah. Ya, bagi pian-pian yang ingin memiliki koleksi foto pribadi ulun yang resmi diterbitkan oleh Majelis Sabilul Anwar Kelua itu ada di depan masjid. Hadiahnya berapa? 15 ribu kah? 10 ribu kah? Takoni nang di muka tuh. Mun nyajarnya 10 ribu, pian bayar 20 bagus lagi. Ambil sebuting bayar 100 bagus lagi. Karena duitnya digunakan untuk operasional majelis kami yang ada di Kelua. Bismillah, panitia. Kita ngulilingakan sorban. Sorban ulun ni kenal. Panjang banget ngene. Tu ampun Habib minjam, jampun guru minjam juga. Nah, magenelnya. Ini belum taurak lagi nah. Ini berpemitir kena. Jaga kada di masjid kulilang ae ngene. Kulilang duit digesenku. Dang lah. Nah mana kawan mana kawan di ujung sana belum lagi aku misi hulu nah kenapa dah gantang guru kada bawa kep nah aku seini aja misi lah nah seini lah guru ini bunga aja hilang pahalanya kayak tahu kisah pahala hilang bismillah mudahan ya Allah enang membuati duit dalam sorban ini hajatnya kabul, cita-citanya tercapai, apa yang dihajatkannya lakas kabul, mudahan selamatan beratan dunia sampai akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
1: Jadi ini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
2: Apa yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
3: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
2: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi layanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
4: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
2: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

di antara rahasia supaya kita menyadari bahwa kita hamba. Dan dari situ, dengan kesadaran itu kita bermohon kepada Allah. Karena kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan yang lebih daripada itu, lebih daripada itu, sampai dipaksa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita, dan bermohon kepada Allah. Ya Allah, rumus ini bisa ditemukan di Quran.

0: Apa tugas pertama kali seorang suami setelah dia menikah? Halo? Boleh angkat tangan yang sudah menikah? Boleh angkat tangan? Jangan-jangan belasan tahun tidak tahu tugasnya ini, halo? Mencari nafkah, masya Allah. Baik. Teman-teman, sekarang lihat fokus ya. Saya turunkan ayatnya, Anda boleh catat. Sekarang kita berlakukan hukum Allahnya. Quran surah keempat ayat 34. Quran surah kedua ayat 168. Quran surah kedua ayat 172. Quran surah ketujuh ayat 96. Quran surah ke-51 ayat 22. Ayat 22. Terakhir Quran surah kedua ayat 29. Ayat 29. Baik. Sekarang perhatikan. Pelan-pelan. Tugas seorang suami selain bisa menjadi pimpinan spiritual dalam rumah tangganya, oleh Allah diberikan tugas langsung, perangkat langsung untuk bisa mencari nafkah. Karena itu kalimatnya langsung di Quran disandingkan dengan tugas pertama. Lihat kalimatnya. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dan kami berikan tugas kepada para pria, dipersiapkan keadaan dirinya untuk bisa mudah mencari nafkah. Jadi maaf Bu ya. Para pria itu memang keadaan dirinya sudah didesain oleh Allah untuk mudah mencari nafkah. Ditugas mencari nafkah, kata Allah, sini bagi tugas. Untuk mencari nafkah, itu urusan laki-laki. Demi Allah saya katakan, Pak ya, untuk teman-teman yang ada di sini, demi Allah sekali lagi saya katakan, sepanjang Anda mau bergerak saja, itu keadaan diri kita sudah dipersiapkan untuk mendapatkan nafkah. Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Saya ulang, Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Dan hebatnya, seorang suami itu kalau mau bergerak, Allah turunkan rizki seluruh yang ada di keluarganya, bukan satu dua orang. Jadi kalau di rumahnya misalnya ada suami, ada istrinya, ada tiga orang anak, begitu ini keluar berniat mencari nafkah, yang Allah turunkan langsung rizki lima orang yang ada di rumahnya, bukan orang per orang. Jadi kalau tugas ini ditukar misalnya, dibebankan kepada istrinya, diminta mencari nafkah, pertama tidak akan Allah turunkan rizki ini kecuali untuk orang yang bersangkutan saja. Sehingga seringkali perempuan yang ditugaskan mencari nafkah akan menghadirkan banyak persoalan ketika kembali pada keluarganya. Nanti bedakan antara bekerja karir dengan mencari nafkah, itu berbeda. Saya teruskan dulu, pelan-pelan. Nah sekarang, Al-Quran ternyata membedakan antara orang yang membangun kedekatan dengan Allah dulu saat dia mulai berumah tangga dengan orang-orang yang tidak pernah membangun kedekatan dengan Allah saat berumah tangga. Dalam fungsi turunannya, ketika mulai mencari nafkah, keduanya dibedakan oleh Allah. Perhatikan, ya, pelan-pelan. Nafkah itu bentuknya apa? Halo? Ya, masya Allah, ini yang cari nafkah cari apa sebetulnya? Rizki ya? Baik, cari rizki. Rizki ada di mana? Allahu'alam, saya agak bingung ini sebenarnya. Baik, kita jawab pakai Quran ya. Kita jawab pakai Quran. Baik. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian, kata Allah, telah ditetapkan dan dijanjikan pasti diberikan. Saya ulang, tolong pahami teori ini ya supaya tidak bingung nanti mencari rezeki. Ya. Anda walaupun namanya rezeki, enggak tahu teori ini tetap susah juga. Ya. Lihat kalimatnya. Kata Allah, wa fis samai, dan di langit itu rizqukum, setiap Anda telah ditetapkan rizkinya. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan pasti diberikan. Jadi demi Allah saya katakan, tidak ada manusia yang hidup tidak diberikan rizki oleh Allah. Pasti ada rizkinya. Saya ulang, pasti ada rizkinya. Turunkan. Bagaimana cara kita mendapatkan apa yang dijanjikan itu? Sekarang rizkinya ada di mana? Di langit. Kita hidup di mana? Di bumi. Ya Allah, rizkinya di langit, sedangkan kami di bumi. Bagaimana cara mendapatkannya? Diturunkan kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-29, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Rizkinya di langit, kita tinggalnya di bumi. Kata Allah, kami ciptakan, kami jadikan semua yang apa di bumi ini, kami turunkan dari langit ke bumi. Ya, semua yang ada di bumi ini kalian bisa manfaatkan. Masya Allah, Anda ingin cari makanan, ambil dari bumi silakan. Ingin bikin sesuatu, ambil emasnya, ambil tambangnya, olah, manfaatkan dalam kehidupan kita. Rizkinya ada di langit, diturunkan ke bumi, bisa kemudian kita nikmati. Baik, sekarang perhatikan, saya ulang lagi. Rizki di mana? Di langit. Kita tinggal di mana sekarang? Berada di mana? Bukan, kita di Bandung, di Masjid Gedung Sate. Baik. Lihat. Ini langit kan luas, bumi kan luas. Kita adanya di sini. Mungkin barangkali Anda orang Bandung, tapi rizki Anda diturunkan oleh Allah di Jakarta. Gak mungkin cuma Anda tunggu-tunggu di Bandung. Pasti diberikan. Tapi gak pernah Anda jemput. Mustahil bisa Anda dapat. Saya 2006 ada di Kairo di Mesir. 26 Juni kami berangkat. Di Kairo itu pernah ada dua mahasiswa mendebatkan tentang ayat ini. Yang satu mengatakan, semua rizki kita pasti diberikan, Allah sudah janji. Yang satu mengatakan, tidak, mesti ada ikhtiar untuk mendapatkannya. Memang dijanjikan, tapi kita harus ambil. Kata yang satu, hukum yang begitu, pasti diberikan. Maka yang pertama ingin membuktikan, saya buktikan, saya akan masuk ke mihrab di dalam masjid. Di situ disebutnya zawiyah, tempat pojokan untuk meningkatkan ibadah. Dia masuk ke dalam salah satu meja, seperti ini, kolong meja, bersembunyi di situ, bang. Di masjid itu kadar Allah suka ada muhsinin, donatur memberikan makanan untuk yang itikaf. Hari pertama diberikan, karena dia mengunci di dalam meja, dia gak dapat, yang lain dapat. Hari kedua diberikan, dia gak dapat, yang lain dapat. Hari ketiga, agak sedikit yang itikaf diberikan, dia gak dapat, yang lain dapat. Kata muhsin ini, dia berkata, hal min akhir, ada yang lain gak? Kata petugasnya, petugas masjid, la mafisya, tidak ada. Taiban takil la jami akhir, saya pindah ke masjid yang lainnya. Karena yang sembunyi ini sudah 3 hari mulai lapar, agak kesulitan, mulai dia kasih kode. di ruangan yang lain, pengurus masjid kaget dengan suara. Begitu dengar, dikejar ke situ, dilihat ternyata ada orang sudah kelaparan luar biasa, minta bantuan makanan. Seketika diambillah 2 box dari makanan itu diberikan kepada orang tadi. Saat diberikan itulah teman yang tadi janjian langsung nyusul, dia katakan, kan saya bilang dari awal, rezeki itu mesti ada ikhtiar dicari walaupun dengan katanya. Ya, kalau cuma Anda tunggu saja nggak akan dapat gitu. Ya. Makanya teorinya ketika rezeki Anda tinggal di Bandung, tapi rezeki Anda di Jakarta, maka turunlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat, ini berlaku umum pertama ya. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalau manusia itu orang Islam saja atau umum? Umum. Teman-teman, jadi hukum ini berlaku tidak hanya bagi orang Islam, tapi semua manusia. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Silahkan Anda bekerja, beraktivitas, ya, cari untuk mendapatkan kebutuhan Anda, ya, setidaknya bagian makan. Ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagiannya, dimaksudkan keseluruhan umumnya. Ya, kan kalau Anda ditanya, mau kemana Pak? Mau mencari sesuap nasi. Padahal nggak sesuap kan? Udah cari yang lainnya juga ya. Ini bahasa Arabnya kulu, silahkan cari makan. Yang dicari mungkin untuk pakaian juga, untuk rumah juga. Tapi bahasanya kulu, cari. Ya. Jadi rezeki itu tidak cukup didiamkan saja. Allah janjikan untuk diberikan, tapi perjanjian ini berkolaborasi dan equal, ya, bersamaan, bersanding dengan apa? Dengan ikhtiar. Jadi kalau rezeki ingin diberikan oleh Allah, Anda mesti bergerak. Bergerak aja, rezeki diberikan. Tahu cicak? Jangan katakan wallahu alam, cicak. Masya Allah. Cicak, tahu cicak? Baik, bagaimana aktivitasnya? Merayap, di mana? Dinding, apa makanannya? Nyamuk, bagaimana aktivitasnya? Masya Allah. Pertanyaan pertama, di mana sisi keadilan Allah? Memberikan makan bagi hewan yang tidak bisa terbang, makanannya bisa terbang. Kalau nyamuknya jenius, jadi permainan bagi cicak, itu cicak. Ya, silahkan cek itu. Tapi perhatikan bagaimana Allah mengatur sistem kehidupan di sini. Ya. Asal cicak mau bergerak saja, rezekinya didatangkan. Orang tua kita cuma membuat lirik yang sangat indah, memberikan pelajaran besar di sana. Lihat kalimatnya, cicak-cicak di diam-diam. Masya Allah, yang Allah minta pada cicak cuma merayap, sekalipun diam-diam. Yang penting kamu merayap, mau cepat, mau diam-diam. Yang penting kamu merayap. Ketika hewan ini mau merayap, sekalipun diam-diam, selanjutnya apa? Datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuknya yang mendatangi cicak. Siapa yang mendatangkan nyamuk pada cicak? Allah. Kalau
1: Kalau cicaknya tidak merayap, mustahil nyamuknya datang. Cuman diam-diam. Selanjutnya apa? Oh, silakan tuh. Masya Allah. Yeah. Jadi yang dituntut oleh Allah itu sederhana. Anda bergerak, Anda dapat. Cicak saja, hewan yang tidak dihisab. Hanya sebatas hewan, tidak punya akal, tidak punya sifat takwa. Rizkinya ada, apalagi Anda yang dihisab. Jadi kalau Anda bergerak itu pasti dapat. Coba lihat yang di jalan-jalan itu. Brit, rizkinya datang sendiri, 2000. Kan? Masya Allah. Masa Anda di tempat yang enak, pekerjaan nyaman, masih mengeluh juga dengan rizki? Anda maunya apa? Nah, tapi teman-teman, perhatikan. Ini hukum umum. Ya Allah, kami kan sholat. Nah, ini baru berlaku di sini. Kami sholat, kami puasa, kami berdoa. Apakah iman kami tidak bisa membedakan dengan yang belum beriman dari kadar rizki? Kata Allah, mesti ada bedanya. Orang-orang yang membangun rumah tangganya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hukum turunannya, pencarian rizki oleh suaminya pun dipindahkan kaidahnya. Dari yang di bawah dinaikkan ke atas. Pindah ke Al-Baqarah ayat 172, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Masyaallah. Ada ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan iman dalam dirinya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Teman-teman sekarang perhatikan, bandingkan dengan ayat sebelumnya. Yang tadi, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dia masih berusaha dulu mencari dengan halal mendapatkan yang terbaik. Izin, semua manusia punya ketentuan di sini, kata Allah, mesti mencari dengan cara yang legal, halal. Jadi masalah halal ini tidak ada hubungannya dengan iman juga. Tidak hanya iman maksudnya. Ya, semua yang tidak beriman pun mesti mendapatkan dengan cara yang legal. Halal di sini maksudnya legal, sesuai hukum yang berlaku dalam konteks yang umum. Jadi kalaupun ada orang mencuri misalnya, polisi nggak akan bertanya, kamu orang beriman atau tidak? Ditangkap juga, semua sama dia. Nah, tapi kalau Anda sudah mendapatkan bagiannya, dapatkan yang terbaik dari situ untuk dikonsumsi. Thayyib itu dalam bahasa Arab itu yang menyehatkan secara fisik. Ya, bukan yang semau Anda inginkan Anda makan, bukan. Jadi kalau Anda bertanya kaifa haluk pada orang Arab, dijawab alhamdulillah ana thayyib, maksudnya badannya sehat. Jadi kalau Anda ingin membeli makanan tertentu, berapapun nilainya, pastikan bukan cuma nafsu kata Quran, tapi membuat diri Anda sehat. Ya, walaupun kesehatan fisik itu tidak harus selalu berkolaborasi dengan sehatnya pikiran dan sifat-sifat yang baik. Karena itu dibedakan, ya. Karena ada orang namanya thayyib, dua kali puasa, dua kali lebaran enggak pulang-pulang gitu ya. Itu cuma orang Indonesia. Nah, ketika seseorang membangun hukumnya dengan Allah, yang berlaku bukan yang tadi. Lihat kalimatnya. Kulu min thayyibati. Teman-teman, kalimat halalnya pertama dibuang di sini. Silakan Anda cek. Ketika Allah menyentuh orang beriman untuk mencari rezeki, kalimat halalnya dibuang. Kulu min thayyibati, halalnya dibuang. Kenapa kalimat halal di sini dibuang? Karena orang-orang, kata para ulama, orang-orang yang sudah tersambung imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, iman itu akan selalu membimbing dia untuk mengarahkan pada yang halal. Jadi mustahil ada orang beriman dia bisa mencari sesuatu yang keluar dari aturan Allah, mencari yang haram. Itu aturan pertama. Jadi kalau ada di antara umat manusia mengaku beriman, kemudian menikah, berumah tangga, masih terfikir mencari yang haram, artinya ada yang salah dalam imannya. Hubungan dia enggak bagus dengan Allah. Kalau dia tidak pernah memikirkan yang haram, menyingkirkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masya Allah, lihat kalimatnya. Kata Allah, "Ma razaqnakum," kami yang siapkan rezeki untuknya, bukan dia yang capek mencari. Jadi Anda-anda kalau membangun hubungan rumah tangga dengan visi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, Anda tidak perlu lelah mencarinya. Gerakan sedikit, rezeki datang pada Anda. Itu poinnya. Makanya Allah menjanjikan pada orang yang punya kecukupan yang sederhana saat menikah, kata Allah, kalau ingin kaya, kami jadikan kaya dia. Bahasanya bukan cukup, kami jadikan kaya. Ya. Quran surah ke-24 ayat 32. Silakan cek. In takunu fuqara yughnikumullah. Jika Anda memang fakir saat pernikahan itu, kalau pengen kaya, kami buat kaya. Ya, jadi kalau Anda mencari dengan iman, masya Allah, kekayaan itu memang relatif. Ya, memang relatif, tapi poinnya Anda mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Ya. Dan yang paling menarik, lihat kalimatnya. Thayyib itu, ya, selain menunjuk kepada sehat, itu juga menunjuk kepada sesuatu yang banyak manfaatnya. Berkah. Ya, berkah. Ya, saya berikan sedikit sentuhan bahasa. Ketika seseorang mencari, Bismillah. Teman-teman, lihat kalimatnya. Kalau ada seseorang mencari tanpa iman, kemudian dia mendapatkan bagian dari hartanya, tetap yang dia dapatkan itu kalimatnya berbentuk tunggal, tayyib, halalan, tayyib. Tayyib itu tunggal atau jamak? Tunggal, jamaknya tayyibat. Kalau tunggal itu satu atau banyak? Satu. Perhatikan, orang-orang yang selalu mencari rizki tanpa iman, sekalipun dia muslim tapi kurang membangun hubungan kedekatan dengan Allah, maka setiap yang dia dapatkan sekalipun banyak tetap akan selalu kelihatan sedikit. Gak percaya silakan. Anda kalau tidak pernah membangun hubungan dengan Allah, Anda kerja berangkat gelap, pulang gelap lagi, harta dikumpulkan, demi Allah, kalimat Qur'annya isyaratnya, kami akan jadikan yang kelihatan banyak oleh dia itu nampak selalu terasa sedikit. Kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, tapi tidak pernah merasakan dan menikmati apa yang didapatkan. Gak ada kenikmatan. Jadi kayaknya berangkat lagi, tapi tidak ternikmati, kelihatannya banyak, cuma sedikit. Masya Allah. Tapi ketika Anda membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kelihatan oleh manusia yang lain seperti sedikit, tapi Masya Allah, karena keberkahan dituangkan di situ, kalimatnya jamak min thayyibat. Sedikit ini kami turunkan berkahnya sehingga terasa nyaman, nikmat, tenang aja gitu. Kalimatnya jamak. Memang cuma dapat 500 ribu per bulan, tapi setiap akan cari makan, tiba-tiba temannya datang, biar saya yang belikannya. Masya Allah. Mau beli buah dari kampung ada kiriman, nih pak buahnya. Sudah jadi, gitu kan? Sudah panen. Saya punya teman dulu, dari Bukit Tinggi. Berangkat dengan kami ke Tripoli, Libya. Bekalnya cuma $50. Selama 5 tahun di Libya, kembali lagi, uang itu utuh, pak. Utuh, dibawa pulang 50 ribu. Tidak habis. 50 US. Dan niatnya luar biasa, gitu. Ketika berangkat ingin memuliakan keluarganya, ingin membahagiakan ibunya. Orang lain bekerja musim panas, beliau kemudian bekerja juga, tapi uangnya dikirim untuk haji ibundanya. Allah balas itu. Begitu pulang, ibunya berhaji, dimuliakan oleh Allah, menikah dengan baik, dan uang 50 US itu utuh, $50. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan seakan-akan banyak, tapi hidupnya nestapa, capek gitu. Tapi ada orang-orang yang kelihatan seperti sedikit, tapi cukup, cukup, cukup, enak. Kan yang paling enak itu hidup yang pas, kan? Pas butuh ada gitu ya, pas perlu datang gitu, itu kan yang nyaman gitu ya. Dan banyak itu kan bukan yang kelihatan. Kalau yang kelihatan itu belum banyak, masih kelihatan, masih kehitung. Banyak itu yang gak kehitung. Jadi ada orang-orang yang hidupnya oleh Allah dibuat gak mikir, saking banyaknya. Kamu gak usah mikir deh, biar gak capek ngitung. Yang seperti itu capek nanti tuh ya, disimpan, begitu mau tidur lihat berangkas lagi, berkurang sedikit, balik lagi, hitung lagi gitu kan. Ini enggak. Yang megang Allah, jadi begitu dia butuh, kirimkan, kirimkan, kirimkan. Hidupnya enak, gak banyak pikiran. Coba pilih mana, pilih mana. 5 miliar dalam sebulan tidak berkah, atau 500 ribu berkah, dan tidak ada pilihan ketiga, dan tidak boleh maksa. Itu tidak mudah gitu ya, teman-teman, tidak mudah. Karena itu, coba cek. Kalau selama ini Anda berumah tangga, maaf, ya, ada rizki yang selalu ingin dicari, tapi tidak pernah ada manfaat dari apa yang Anda peroleh itu, berarti ada ketidakberkahan di situ. Ya, mohon izin, ini semua kan harta kita akan ditanya ya. Gak usah diapalin, pertanyaannya pasti akan standar. Dari mana Anda dapatkan, kemana dikeluarkan? Pertanyaan pertama saya, baju Anda aja ini, ada berapa sampai malam, sampai hari ini? Baju yang kita kenakan, pernah dicek gak? Berapa banyak yang pernah baju Anda kenakan yang Allah titipkan kepada Anda, berapa yang digunakan dalam hal manfaat untuk Allah Subhanahu wa taala? Berapa yang pernah digunakan untuk ibadah? Semua akan ditanya gitu kan. Kita mengatakan kurang-kurang padahal yang di lemari cukup banyak. Dan semua akan ditanya. Kami sering katakan pada teman-teman, kalau ingin mudah hisabnya, pertama kali mengenakan sesuatu yang baru gunakan untuk kepentingan Allah dulu. Pakai salat. Ini jawaban hisabnya enak. Dari mana fulan kamu dapatkan pakaian itu? Allah Maha tahu, Engkau yang Maha tahu. Sebelum hamba gunakan, sebelum menjawab, Engkau Maha tahu dari mana hamba dapatkan. Dari harta yang paling halal ya Allah. Kemana Engkau gunakan pertama kali? Untuk sholat menyembahmu ya Rabbal Alamin. Dan Engkau tahu, Maha tahu tentang waktu dan tempatnya. Anda kalau punya baju pertama kali digunakan apa? Baju baru pertama kali digunakan untuk apa? Masya Allah, Alhamdulillah. Dari mana kamu dapatkan semua ini fulan? Dari harta yang paling halal ya Allah. Engkau Maha tahu. Kemana Engkau pertama kali gunakan? Kondangan ya Allah. Cobalah gitu kan. Mulai dengan baik, pelan-pelan. Nah, kalau keberkahan itu belum didapatkan, berarti hubungan kita belum ditata dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, visi yang pertama, ya coba cek dulu setelah berumah tangga, coba lihat bagaimana kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala.

0: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat, ya apa-apa. Yang masalah itu enggak bertato, enggak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan kalian buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, diambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja, jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan cabut.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda. Iya, dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat. Dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, besar. Ada arus yang akan memakmurkan masjid. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
2: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Ya

wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: بنعمته ويعظم له أجرا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh, Allah telah menurunkan peringatan kepadamu.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

Iya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda. Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena gak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawaidul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh hobi-hobi. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna amena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga.

0: katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat ya apa-apa. Yang masalah itu enggak ada tato, enggak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Saja, jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air untuk pasar, air untuk masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan mencabut.

air yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب صغيرها كبيرها وفات إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام خصوصا للروح مؤلف هذا الكتاب للإمام شيخ الإسلام قد بالدعوة والإرشاد الحبيب الطلاب بن علوي الحداد رسوله وفضله إدعال البركة وصلاة كرامة وسلامة في الدين الدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبه يرزقنا محبته ويتوفانا على منته ويشرنا في زمرة شيخ لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات، para bapak ibu jamaah salat fardu zuhur Masjid Jami' Baitul Muttaqin Islamic Center, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, serta pemirsa pendengar radio dan TV dakwah Islamic Center di mana saja berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan atas segala karunia-Nya, taufik hidayah dan inayah-Nya, sehingga kembali pada siang hari ini sama-sama kita dapat melaksanakan salah satu yang menjadi kewajiban kita, yaitu rangkaian solat fardu zuhur secara berjamaah. Salawat serta salam pula kita haturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau, para sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Kembali kita meneruskan kajian rutin kita di setiap hari Kamis dan malam Selasa, masih membaca kitab Risalatul Mudzakarah sampai dengan pembahasan yang berkaitan dengan masalah riya, dan di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu khalqillahi tusla bihimun nar salasatun, rajulun qara'a al-Qur'an liqala innahu qari'un, wa rajulun ustushhida wa ma qatala illa liqala innahu jari'un, wa rajulun lahu malun tatasaddaq minhu sadaqatan liqala innahu jawad. Al-hadis mukhtasar bima'nahu. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan orang yang pertama akan dimasukkan ke dalam api neraka ada tiga golongan. Golongan yang pertama, rajulun qara'a al-Qur'an liqala innahu qari'un, seseorang yang membaca Al-Qur'an, akan tetapi di dalam setiap dia membaca Al-Qur'an itu niatnya bukan karena Allah. Liqala, agar dia dikatakan innahu qari'un, dia itu sebagai orang yang handal, yang pintar, yang pandai membaca Al-Quran. Jadi bukan bertujuan mengharap ridho Allah, bukan bertujuan mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala atau pahala, melainkan dia mengharap pujian dari orang, agar orang menyatakan kepada dia kalau dia ini sebagai pembaca Al-Quran yang paling harap, yang paling bagus, ya, yang paling baik. Alhasil itulah makna daripada riya, dia beramal meskipun secara zahirnya bersifat ibadah, tapi isinya tidak ada, karena bukan ditujukan kepada Allah, melainkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan beriklan kepada Allah. Kalau dia iklannya kepada Allah, agar Allah bangga dengan saya, agar Allah menilai saya, agar Allah senang dengan saya, dia bagus. Mempercantik suara, mempercantik rupa, mempercantik gaya dan sebagainya. Tapi tujuannya kepada Allah, agar Allah memandang saya, agar Allah menilai saya baik, agar Allah sayang dengan saya, enggak apa-apa. Tapi kalau dia tujuannya salah, agar orang itu senang dengan saya, agar saya dapat nilai dari orang, agar nanti kalau saya baca depan bupati, bupati sayang sama saya, saya baca depan wali kota, wali kota agar sayang sama saya, agar menilai saya, agar bangga dengan saya, berarti bukan minta dipuji oleh Allah, tapi minta dipuji oleh manusia. Meskipun bersifat ibadah, baca Al-Quran itu ibadah, tapi karena niatnya yang salah jadi fatal. Ya, nggak mendapatkan pahala. Nah ini ya lain, sesuai dengan hadis yang sahih, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih ya fa hijratuhu ilallah wa rasulih, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dia tujuannya saya baca Quran ini biar saya dapat duit, nanti dapat juara, ya nanti saya dapat apa namanya penghargaan, nanti saya dapat duit dari ini, dari itu dan sebagainya. Ya, jadi tujuannya untuk mengumpulkan harta, tujuannya untuk supaya dapat juara. Nah ini salah. Ya, itu sama dengan mencari duit ya dengan membaca Al-Quran. Ya, bukan membaca Al-Quran dapat barokah, bisa mendapatkan duit, tapi ya dia memang mencari materi dengan Al-Quran. Ini salah. Ya. Makanya kam minta lil Quran wal Quranu yal'anu. Banyak orang yang membaca Al-Quran itu, yang tartil dalam bacaan Al-Qurannya banyak. Kam min qari'il Quran, yang baca Al-Quran secara qari banyak. Akan tetapi wal Quranu yal'anu, Al-Quran malah memurkai dia, Al-Quran malah melaknat dia. Padahal dasarnya Al-Quran itu memberikan syafaat. Ya, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Quran, ujar Nabi, karena Quran tadi esok di yaumil qiyamah dia akan memberikan syafaat, akan memberikan bantuan. Tapi itu tidak ya secara detail, hanya garis besarnya saja. Detailnya tetap ketika membaca Al-Quran itu harus dengan niat yang baik, yang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kalau kita niatnya karena Allah, iklannya kepada Allah, ya pokoknya saya inilah, baca Al-Quran dalam hati ini berbisik-bisik supaya mendapatkan pandangan dari Allah. Kalau saya baca Al-Quran suara saya harap, ya nanti Allah kan senang dengan saya. Ya, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna, sampai Rasulnya katakan siapa yang tidak ya membaca Al-Quran dengan irama maka bukan termasuk daripada golongan umat saya. Pak, saya akan berirama yang bagus dengan gaya yang baik supaya Allah senang, Rasul senang. Ini yang dapat nilai. Ya, kalau sudah karena Allah itu dan karena Rasulnya menghidupkan sunnahnya, pasti dunia itu akan ngikutin. Semuanya dapat pada ujung-ujungnya. Orang ibadah karena Allah, apakah Allah akan membiarkan kita perkara dunianya? Tidak. Ketika kita karena Allah itu justru akan diuntungkan di kita mendapatkan Allah dan mendapatkan dunianya. Ya, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan surga Allah, juga mendapatkan dunia Allah. Kita mau apa diberi oleh Allah, asalkan kita tujuannya karena Allah. Ini perihal ibadah inti. Baca Al-Quran itu termasuk ibadah inti. Ya, kalau sampai salah niat saja bahaya, terancam juga lepas dari keberuntungan dunia akhirat. Dunianya mungkin dapat, tapi akhiratnya belum tentu dapat. Ya, sampai Rasulullah nyatakan dalam hadis yang lain, banyak sekali orang nanti membaca Al-Quran, tapi yang dia baca itu hanya hatta hanzarah, sampai tenggorokan saja. Artinya bukan dari hatinya dia. Iya, bukan dari hatinya dia. Jadi dia memang ada tujuan lain selain daripada karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati Quran itu pun tidak menyentuh hati karena bukan dari hatinya. Nah, itu hanya sampai tenggorokan saja sudah hilang lagi. Nah, itu ditakutkan seperti itu. Ya. Jadi ketika kita baca Al-Quran, baik itu di dalam sholat maupun ketika tartil ataupun ketika kita berlomba, meskipun ya musabaqatul Quran, ada musabaqah, berlomba dalam baca Al-Quran, kita niatkan syiar. Nah ya, di situ rentan sekali kalau dia musabaqah tujuannya untuk mencari duit. Nah, ini hati-hati, ini ancaman ini. Meskipun wah dia dapat nilai dari orang bagus, oh top suaranya, nah bukan kayak ini lagi, najar arat suara ikam semalam tuh mantep, nah kayak ini, bah bangga kami dah dengan suara ikam ini, bagus banar suaranya, menyentuh udah, masya Allah. Nah, si yang membaca Al-Quran tadi itu, ya dia mendapatkan nilai dari orang, mendapatkan penghargaan dari pejabat setempat. Nah, ikam bagus sudah membuat orang terpukau ya. Jadi saya kasih bonus nih 5 juta. Belum lagi hadiahnya dan sebagainya. Wah, mantap dah. Ya, dia dapat tuh keberuntungan dunianya dapat. Nah, perkara dari Allah Subhanahu wa taala berupa ya pahalanya ini tergantung dia niatnya tadi itu musabaqah Al-Qur'an ini untuk siapa. Nah, kalau dia niatnya sebelum dia baca itu, dia pegang Al-Qur'an, dia cium, ya Allah, dia berdialog dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini musabaqah, berlomba saya ini, tapi ingat saya juga Engkaulah yang Maha tahu dengan hati saya. Berlomba ini bukan ingin mencari pahala, cari piala, cari dunia atau ingin mencari sebutan, ya, julukan atau panggilan dan sebagainya. Dasalillahi ta'ala, ya Allah, saya hanya ingin Engkau menilai saya, memandang saya. Saya berusaha memperbaiki suara saya ini semata-mata untuk mendapatkan nilai darimu, ya Allah, bukan dari manusia. Dasalillahi ta'ala, urusan juara tidak saya serahkan kepadamu. Bismillah. Nah, itu begitu dia tampil memukau hebat, dapat ini itu dan sebagainya, insya Allah ya dunianya dapat, akhiratnya dapat. Tapi kalau kayak nih, pokoknya saya harus dapat juara. Rugi saya kalau nggak dapat juara, nggak dapat duit saya. Ini kalau nggak dapat duit, waduh, wah kecewa saya. Tujuannya duit. Tujuannya piala dan sebagainya. Ini yang merugikan ini. Begitu dia dapat seumpama. Paman kanat hijratuhu lidunya, ujar Nabi, yusibuha, meskipun tujuannya dia perkara dunia, yusibuha, diberikan oleh Allah, tapi hanya itu saja yang dia dapatkan. Dia tujuannya untuk mendapatkan duit juara faiz wahid, juara satu dapat 10 juta, ya 10 juta itu saja, ya pahala tidak dapat. Kenapa? Bukan karena Allah. Ya, tapi kalau karena Allah lain lagi. Dia dapat duit, dia dapat piala, dia dapat penghargaan dari Allah. Bukan hanya dia. Ulbisa walidahu yaumil qiyamah. Ya, akan dipakaikan mahkota tajan. Ya, mahkota di yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, kedua orang tuanya. Dau'uhu ahsan min dau'is syamsi, yang begitu indah, lebih indah daripada matahari. Allahu akbar. Senang orang tuanya. Nih sebagai bentuk penghargaan dari Allah terhadap orang tua dari anak yang pandai baca Al-Quran, yang ketika membacanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian warajulun ustushhida wa ma qatala illa liqala innahu jari. Orang yang mati dalam peperangan, apalagi mati bunuh diri, itu bukan mati syahid, mati sangit. Ya, bunuh diri. Sana ada apa namanya acara-acara orang, dia masuk ke dalam, dia bunuh diri, tes kesannya mau syahid. Jangan menghayal dia dapat surga itu. Ya, kalau mau ya perang karena Allah. Ya, yang memang perang agama mungkin bisa jadi mati syahid ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang agama. Ya, musyrikin, mu'minin berhadapan. Nah, di situ ketika kita berhadapan perang betul-betul, Allahu Akbar, jihad mempertahankan agama.
1: Oh iya. Nah ini kutembak tes atau ketusuk cepet. Ya, ketombak peng. Mati lillahi ta'ala, matinya mati syahid. Matinya mati syahid. Itu pun kalau ketika dia ikut perang, ya niatnya lillahi ta'ala. Niatnya karena Allah, niatnya membela agama Allah, li'i'la'i kalimatillah. Kalau niatnya untuk supaya, hebatnya si fulan ini paling depan dia, ya duduknya paling ini paling depan dia, paling berani lah, ya biar orang tahu saya ini orang paling berani, orang paling hebat, orang paling perkasa dan sebagainya. Tujuannya hanya untuk mendapatkan kalimat itu, maka tidak mendapatkan apa-apa. Dia qatala illa liqala innahu jari. Dia mati di medan tempur, sekalipun di medan tempur nih. Ini betul-betul perang agama. Ya, perang agama, bukan masalah perang politik, bukan perang masalah harta, bukan masalah perang kekuasaan, tapi ini perang agama. Ya, masalah mempertahankan agama. Ya. Gitu. Kita sampai ikut serta di situ, mati tes, terbunuh atau tertumbak atau tertembak, jepret mati, itu pun masih belum tentu mati syahid. Dilihat dulu, diperiksa niatnya. Inti ketika perang itu apa, nama tujuannya apa? Ayo, kata-kata dia, saya lillahi ta'ala ya Allah, betul-betul lillahi ta'ala, saya karenamu saya sampai rela tuh luka-luka badan saya semuanya, saya kan karenamu ya Allah. Kata Allah, enggak salah. Coba kan putarkan video niatnya itu, diliput sama Allah, sampai niatnya diliput oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, niatnya kata malaikat, ya Allah, dia bukan karenamu, tapi in liukola innahu jari, dia niatnya supaya orang menyebut dia ini orang pintar, orang berani, orang kuat, orang hebat. Ente berperang itu bukan karena aku, kata Allah, karena ente ingin disebut hebat, ingin disebut pintar, ingin disebut perkasa. Ini ente berperang, ya, ingin mendapatkan surga, tapi niatnya seperti ini. Dah, kata Allah, sana bawa, seret orang ini. Wah, nggak dapat apa-apa. Ya, apalagi kalau masjid dibom, rumah dibom, orang pesta dibom, orang lagi duduk-duduk acara dibom, niatnya apa namanya, katanya tulisannya, oh ini jihad fisabilillah. Jihad apaan? Ini untuk mendapatkan apa namanya, mati syahid. Mati syahid dari mana? Mati sangit, iya. Masjid kok dibom, rumah dibom, orang lagi kumpul-kumpul dibom. Dari mata, dari mana dapat syahidnya di situ? Orang yang ngebom seumpama orang namanya Karim, yang dibom, ya yang matinya siapa? Rauf, sama-sama Muslim. Yang ngebomnya Karim Muslim, yang kena bomnya ya Rauf. Wow, Allahu Akbar. Yang dibomnya Allahu Akbar juga. Ini perang. Yang nyerang Allahu Akbar, yang diserang Allahu Akbar. Dari mana syahidnya di situ? Nggak ada, hati-hati. Yang ada perintah kita itu innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, tugas kita bukan untuk iya merakit bom, menghancurkan sana, menghancurkan sini, bukan. Fa aslihu baina akhwaikum, oh fa aslihu, perbaiki saudaraan, pertali persaudaraan kita, ini tugas kita. Perbaiki tali persaudaraan kita. Kita tebarkan ya senyuman, tebarkan salam, absyus salam bainakum. Ini lebih afdol, lebih baik. Ini jihad, nyata-nyata dapat pahala kita. Ya, nyata-nyata dapat pahala. Kalau mau perang-perangan, jangan di tempat kita. Datang ikut sana ke Palestina sana melawan Israel. Kalau Israel betul-betul itu bukan orang Muslim dia. Ya, dia memang menghajar saudara-saudara kita dan sebagainya, mempertahankan ya agama, mempertahankan masjid, kita mempertahankan masjid. Ya, ditembak dan sebagainya, mati syahid lillahi ta'ala. Ya, yang nembak bukan orang Muslim. Nah itu, tapi kalau di tempat kita, hati-hati, jangan sampai salah. Terobsesi ada orang-orang, ayo jihad, jihad, jihad, jihad sana ke Palestina sana. Ya. baru jihad. Nah, di sini jihadnya kata Rasul jihadun nafas, jihad hawa nafsu, malas sholat, kita berusaha untuk bisa sholat, itu jihad namanya. Malas silaturahmi, kita usahakan bisa silaturahmi, itu jihad namanya. Malas membantu orang, pemalar, kita usahakan bisa membantu orang jadi tidak pemalar lagi, itu jihad namanya. Ini nyata-nyata. Jadi ingat, orang yang jihad, orang yang mati di medan peperangan sekalipun belum tentu secara 100% dia akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Belum tentu, tergantung daripada niatnya. Niatnya dia berperang itu untuk apa? Kalau dia niatnya liukola annahu jari'un, supaya orang menyebut dia orang hebat, orang berani dan sebagainya, kan tidak ketahuan sama orang. Nggak ketahuan. Kalau orang taunya mungkin, oh ini mati syahid, nggak usah dimandikan, langsung kuburkan saja dengan bajunya berikut darah-darahnya, ini orang mati syahid membela agama. Tapi di hadapan Allah masih dilihat dulu. Dihadapkan dulu kepada Allah. Ini kenapa ini? Karenamu ya Allah, tahu Allah. Ini karena saya dapat ini. Ini bukan karena aku ini. Ini karena seseorang ini. Ini gila julukan ini, ingin dijuluki orang pemberani. Enggak termasuk syahid seperti itu. Jadi kemudian golongan yang ketiga, warajulun lahu malun tasaddaq minhu shadaqatan liqala innahu jawad. Orang yang mempunyai harta, kemudian dia memberi tes. Pokoknya terkenal dia ini karam. Pemurah. Semua orang sat bagi-bagi. Masya Allah. K7 nyawer. Masya Allah. Ingat bahwasanya perkara yang terpuji itu memang pemurah. Pemurah itu perkara yang terpuji. As-sakhi habibullah, kata Rasulullah. Orang yang pemurah itu kekasih Allah. Al-bakhil aduullah, orang pemalar itu musuhnya Allah. Orang yang pemurah itu garibun minallah, garibun minan nas wa garibun minal jannah. Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dicintai sama orang. Orang pemurah itu pasti diketujui orang. Pasti orang ketujui dengan orang pemurah. Garibun minal jannah, sorga pun akan rindu, sorga pun akan senang. Tapi orang yang pemalar, pembakhil, al-bakhil aduullah. Ba'idun minallah, ba'idun minan nas, wa garibun, ba'idun minal jannah, garibun minan nar. Jauh dari Allah, artinya jauh dari rahmat Allah, jauh dari manusia. Orang kada katuju dengan orang pemalar ini. Aku kada mau dengan itu. Pemalar orangnya, bakhil, kengken kayak ini. Sorga, kada mau nerima orang yang pemalar. Neraka, welcome. Ujar neraka, ahlan wa sahlan wa marhaban. Inti ini tempatnya kesini. Yang cocok dengan saya inti. Allah, itu pemalar. Orang enggak mau membantu. Tapi ingat, ketika kita membantu, membantu orang, nyawer sana, nyawer sini, itu karena siapa? Karena Allah atau bukan? Kalau karena Allah, dia dapat pahala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Orang yang berinfak pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena apa dulu? Karena Allah atau bukan? Kalau bukan karena Allah, liqala annahu jawad, supaya dia dijuluki orang pemurah saja, enggak dapat juga. Karena ada riya tadi itu, makanya hati-hati niat. Kalau orang menyatakan kepada kita, oh si pulan tu riya itu, ngasih-ngasih depan umum dan sebagainya, bodoh amat. Perkaranya bukan kata orang, tapi hati kita. Hati kita ini ingin disebut orang pemurah kah, atau memang lillahi ta'ala? Begitu. Kalau hati kita lillahi ta'ala, orang memandang kita, menilai kita, wah itu orang tuh pengen disebut hebat, mungkin pengen disebut orang kaya, pengen disebut pemurah, enggak peduli omongan orang. Yang penting hati kita, barometernya di hati. Selagi hati kita baik, lillahi ta'ala tulus, maka itu akan

0: berkelanjutan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Miftah ibad rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala ala. Nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan kathiran tayyiba wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu la. Nas'aluka ya Allah ilman ladunni wal mashrab safi lhani wa habi aghani. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum thumma assalamu alaykum عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم صل على
2: bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
3: Awas nak, kita lahir enggak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori saben hari, kita najisi saben hari. Yang menarik anakku, berapapun yang dibutuhkan anak-anak, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang telah dihabiskan anak-anak.

bapak-bapak mau bayangkan bagaimana nanti dikubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak dikubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh. Tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kubur. Tapi kan ada amalku, Ustaz. Ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis, Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun, Ustaz, begitu bapak masuk kubur gak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan solehah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, serta semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan limpahan nikmat dan berkahnya kepada Anda. Seperti biasa, saya akan kembali menemani Anda dalam rubrik Adab Islami. Saat ini saya akan menyajikan sebuah materi tentang adab dalam bermajelis. Pendengar, bermajelis ataupun berkumpul duduk-duduk di suatu tempat adalah kebiasaan kita sebagai makhluk sosial. Beragam topik pembicaraan pun diperbincangkan, dari mulai masalah kecil sampai pada masalah besar. Akan tetapi pendengar, sebagai seorang muslim, akan sangat disayangkan kalau majelis kita tidak berbeda dengan majelis-majelis orang-orang yang tidak kenal agama. Hanya kongko, bercakap-cakap yang tidak berfaedah, terbahak, saling ledek, dan tidak ada zikrullah di dalamnya. Untuk menjauhi hal itu, maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari adab-adab dalam bermajelis. Adapun di antara adab-adab bermajelis adalah, yang pertama, menyebut-nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atau zikrullah di dalamnya dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah ada larangan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai majelis yang sama sekali tidak disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum mereka bangkit dari suatu majelis yang tidak disebutkan nama Allah padanya, kecuali mereka bangkit seperti bangkai keledai, dan bagi mereka hanyalah penyesalan. Maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka bangkit seperti bangkai keledai, adalah semisal dengan bangkai keledai yang berbau busuk dan menjijikan. Itu semua karena perbincangan mereka hanya membicarakan kehormatan orang dan lain sebagainya. Hal ini bisa kita maklumi karena memang jika majelis itu tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka hampir dapat dipastikan di dalamnya mengandung kemaksiatan dan biasanya berujung dengan membicarakan kehormatan orang lain alias ghibah. Sebaliknya, apabila suatu majelis dimakmurkan dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan memujinya, ucapan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka majelis-majelis ini akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang yang berada di majelis tersebut akan diberi limpahan kebaikan. Majelis yang di dalamnya menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan memujinya, juga mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Nah, itulah pendengar, ada bermajelis yang pertama, yaitu kewajiban zikrullah atau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam majelis. Selanjutnya, adab yang kedua dalam majelis adalah memilah-milah rekan semajelis. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, di antara perkara yang sangat penting pada kehidupan seseorang adalah
memilih teman satu majelis, dikarenakan manusia akan terpengaruh dengan teman satu majelisnya, dan ini suatu hal yang mesti, meskipun orang tersebut mempunyai kekuatan hati dan kepribadian yang mantap. Oleh karena itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan agar memilih dengan teliti sahabat baik. Seperti di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, seorang akan menuruti agama teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan teman dekatnya. Makna hadis ini adalah bahwa seorang senantiasa mengikuti adat kebiasaan temannya, tingkah laku dan pergaulannya. Maka hendaknya kita memperhatikan dengan seksama dan meneliti siapa yang akan dijadikan teman baik. Kalau orang tersebut agama dan akhlaknya baik, maka kita hendaknya menjadikannya sebagai teman baik. Dan kalau orang itu agama dan akhlaknya tidak baik, maka dianjurkan bagi kita untuk menjauhinya. Nabi SAW telah memberikan perumpamaan kepada kita tentang pengaruh seorang teman dalam majelis. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, gambaran seorang teman duduk yang salih dan teman duduk yang buruk adalah laksana penjual minyak wangi dan pandai besi. Seorang penjual minyak wangi, dia akan memberimu atau kamu akan membeli darinya, ataukah kamu akan mendapatkan bau wangi darinya. Sementara seorang pandai besi, dia akan menjadikan pakaianmu terbakar atau kamu akan merasakan hawa panas. Pendengar, hadis ini menerangkan peringatan akan teman duduk yang buruk dan anjuran untuk duduk bersama orang-orang saleh dan bertakwa. Apabila teman duduk kita adalah orang yang fasik, maka kita akan selamat dari mendengarkan perkataan yang kotor, ucapan yang batil, riba, dan terkadang juga disertai dengan pengabaian sholat dan perbuatan maksiat lainnya yang akan mematikan hati sanubari. Dan dari sinilah kita dapat jumpai bahwa sebagian besar orang-orang yang terjerumus setelah sebelumnya istiqomah sebabnya karena duduk bersama orang yang fasik. Jadi sekarang sudah jelas bagi kita, memilih teman dalam majelis ternyata bukan hal yang sepele. Memilih teman yang tepat akan berpengaruh pada keagamaan kita. Baik pendengar, kita lanjutkan pada adab yang selanjutnya, yaitu mengucapkan salam kepada orang yang berada di majelis ketika datang maupun pergi. Pendengar, termasuk amalan sunnah adalah mengucapkan salam kepada orang-orang yang berada di suatu majelis ketika mendatangi mereka dan ketika hendak pergi meninggalkannya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian mendatangi suatu majelis, hendaknya dia mengucapkan salam. Dan apabila dia berkeinginan untuk duduk, maka duduklah. Kemudian apabila dia hendak berdiri pergi, maka sesungguhnya yang pertama kali tidaklah lebih utama daripada yang terakhir. Selanjutnya, tidak menempati majelis orang lain yang terlebih dahulu menempatinya. Pendengar, siapa saja yang duduk di tempat umum seperti masjid dan semisalnya, maka dia lebih berhak dengan tempat duduknya daripada selainnya. Apabila tiba-tiba dia meninggalkan tempat duduknya karena suatu perkara, kemudian dia kembali lagi untuk selang waktu yang tidak begitu lama, maka dia lebih berhak dengan tempat duduknya dan dia boleh
memberdirikan orang yang duduk di tempatnya. Dalil akan hal ini adalah sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdiri dari majelisnya kemudian dia kembali ke majelis duduknya, maka dia lebih berhak dengan majelis duduknya tersebut. Jadi pendengar yang berbahagia, ketika kita melihat orang lain duduk di suatu majelis kemudian dia keluar hendak melakukan sesuatu, maka tunggulah ia. Jangan sampai kita menempati tempat duduknya sampai kita yakin kalau dia akan kembali dalam waktu yang lama. Ataupun bagi orang yang duduk ketika keluar hendaklah melakukan sesuatu yang tidak lama, maka sebaiknya menyimpan tanda semisal buku atau peci di tempat duduknya. Hal ini untuk mensyaratkan bahwa tempat duduk itu ada yang berhak sehingga orang lain pun tidak menempati tempat duduknya. Hikmah dari larangan ini adalah agar tidak melecehkan hak seorang muslim yang akan menyebabkan perasaan benci. Dan anjuran untuk bersikap rendah hati yang akan menumbuhkan rasa kasih sayang. Dan juga setiap orang kedudukannya sama berkaitan dengan perkara yang mubah. Siapa saja yang telah mendapatkan suatu sebagai haknya, maka suatu menjadi hak miliknya. Apabila si pemilik majelis telah menyerahkan majelisnya kepada orang lain, maka tidak ada larangan untuk duduk di majelis tersebut. Disebabkan majelis itu adalah haknya dan dia telah menyerahkannya kepada orang lain. Akan tetapi, jika kasusnya seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang sengaja menghamparkan sajadah sholat atau yang serupa dengannya karena keinginan mereka untuk mendapatkan keutamaan shaf pertama, sementara mereka melambatkan kedatangan ke masjid, maka perbuatan ini suatu yang terlarang sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin, bahkan suatu yang haram. Apabila orang itu mendahulukan sajadahnya sementara dia sendiri terlambat, maka dia telah menyelisih syariat dari dua tinjauan. Pertama, karena orang itu terlambat sedangkan yang diperintahkan adalah untuk bersegera. Dan tinjauan lainnya, karena orang itu telah merampas salah satu bagian masjid dan menghalangi orang-orang yang terlebih dahulu mendatangi masjid untuk mengerjakan sholat di tempat tersebut dan menghalangi mereka menyempurnakan shaf pertama kemudian shaf berikutnya. Itulah pendengar di antara adab di majelis yang harus kita perhatikan, yakni tidak menempati majelis orang lain yang terlebih dahulu menempatinya. Selanjutnya, adab majelis yang perlu diperhatikan adalah melapangkan majelis. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian untuk melapangkan majelis, maka lapangkanlah, semoga Allah akan lapangkan bagi kalian. Dan apabila dikatakan kepada kalian untuk berdiri, maka berdirilah. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ini adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada setiap hambanya. Apabila mereka berkumpul dalam suatu majelis secara berkelompok dan sebagian di antara mereka atau sebagian yang datang membutuhkan kelapangan majelis, maka termasuk adab agar mereka melapangkan majelis untuk yang datang tersebut. Untuk mencapai maksud dari ayat ini,
Dan hal itu jangan sampai mengakibatkan sedikitpun kemudorotan bagi yang melapangkan majelis. Dia mengupayakan tercapainya tujuan saudaranya, namun tanpa kemudorotan setelahnya. Dan balasan akan disesuaikan dengan amalan. Karena barang siapa yang melapangkan bagi saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan baginya. Dan barang siapa yang melebarkan bagi saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melebarkan baginya. Jadi pendengar yang budiman, jika kita bermajlis, kemudian ada orang yang hendak duduk di dekat kita, maka berilah kelonggaran. Akan tetapi, jika hal itu sekiranya menyebabkan tidak nyaman atau mengganggu yang lain, maka tidak mengapa kita tidak bergeser dari tempat duduk kita. Demikianlah pendengar yang budiman, beberapa adab yang dapat kita kaji berkaitan dengan bermajlis. Masih ada beberapa adab lainnya yang perlu kita ketahui berkaitan dengan adab majlis, dan insya Allah akan kita lanjutkan di edisi mendatang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi kemampuan taat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan pada malam hari ini. Melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin, melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian bersama kita kembali mendengarkan kajian taklim setiap malam Kamis dalam kajian kitab Syarah Al-Hikam disampaikan oleh guru kita Kyai Haji Muhammad Mansur. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli wa salli wa barik alaihi wa alaihi wa sallam. Hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala

0: الله وصحبه وزوجه وذريته ولبيت أجمعين من حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين على آله وسلم الملائكة المقربين بارك الصالحين خصوصا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وملائكة الحملة العرش وملائكة الحضرة وملائكة السفرة كرام برر عليهم الصلاة والسلام ثم العروة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة القرباء والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والمقلدين في الدين العلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء والمبصرين وسادة السفياد المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين والمقلدين في الدين العلماء العاملين والفقهاء المحدثين بإحسان إلى حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي سيد سفيان الثوري وسيد الشيخ محمد الحنفي وتابع على المرسيبي رئيس الأبدال سيد شعب مدينة المغرب يستجب الدعاء من حضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها في برها وبارها خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني إبراهيم الخلوتي محمد بهاء الدين النقشبندي علي أبي حسن بن عبد الجبار الشاجي وشريس محمد بن عبد الكريم سمن المدني وشريس محمد أرشد بن عبد الله البنجري وخليل الشيخ أبو الدين بن محمد أرشد البنجري الشيخ حبيب دون قنقران وشريس بنجر النتيجوم وشريس حبيب عبد الرحمن بن حسين بن يحيى سيد أبو طلحة سلام جنيب رسلام بن كردس النواوي بن عمر البنتاني وشريس زين الدين السنباوي علي بن عبد الله البنجري العارب الله الشيخ محمد زين بن عبد الغني شيخنا ومعلمنا خصوصنا بأينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la nabiyya ba'dah. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنه ومن اعتقد أن الأسباب لا تؤثر والمؤثر الله وحده ووجود السبب لا يلازم وجود المسبب فهو موحد Maka barang siapa yang mengiktikadkan atau meyakini di dalam hatinya bahwa sebab itu tidak memberi bekas, artinya usaha seseorang tidak memberi bekas, yang memberi bekas itu hanyalah Allah semata. Jadi yang bisa memberikan mudarat dan tidak mudarat hanya Allah. Adanya sebab tidak melazimi ada musabab. Maka itulah yang disebut orang yang bertauhid yang sebenarnya. Maka tersentuh api belum tentu terbakar, tersayat pisau belum tentu luka. Karena api dan pisau tidak memberi bekas, yang memberi bekas adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan termasuk di antara sebab kasbu atau usaha, doa dan tawajjuh. Oleh sebab itu banyak usaha kita yang tidak berhasil karena kita mengandalkan usaha. Banyak doa kita yang tidak terwujud karena hanya berdoa saja tidak berusaha. Banyak tawajjuh yang gagal karena bertentangan dengan dan tidak didukung oleh takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya dari yang kedua ini bahwa bagaimanapun usaha si hamba tidak sedikit pun memberikan bekas kepada apa? Kepada apa yang Allah takdirkan. Kalau sudah Allah takdirkan sesuatu terjadi, maka terjadilah. Nah, dalam masalah usaha, manusia itu terbagi kepada 4 golongan. Jadi kita dalam berusaha ini tidak terlalu ngoyo, ya, karena sudah Allah aturkan, bagikan, tentukan rezeki kita masing-masing. Kayak apa aja kita berusaha, kalau memang segitu-gitu aja rezeki kita, ya segitu aja, enggak bisa apa-apa. Cuman ceritanya aja, usaha sini, usaha sana, siang, malam, pagi, sore, memang sudah Allah takdirkan segitu, ya segitu aja, enggak bisa apa-apa. Nah, begitu juga sebaliknya, ada orang yang berusaha sebentar, memang rezekinya bagus, memang kadarnya banyak dia. Kadang-kadang kita perhatikan kayak enggak masuk akal, usaha sedikit ku usaha hasilnya kebanyak, betul ya, memang sudah itu rezekinya. Nah, jadi di sini kita dididik untuk selalu menerima apapun pemberian dari Allah, agar hati kita legowo, hati kita tenang, enak, senang. Nah, ada 4 masalah dalam usaha manusia. Yang pertama, man yara rizqa minallahi ta'ala wa minal kasbi wa huwa musyrikun. Orang yang melihat atau meyakini rezeki itu dari Allah, ya, dari Allah dan dari usaha, maka ia musyrik, orang yang syirik. Meyakini rezeki itu dari Allah, dari usaha, itu syirik. Seperti ia berkata, memang rezeki itu dari Allah, tapi kalau tidak berusaha, dari mana datangnya duit? Maka itu termasuk orang yang musyrik. Berarti masih dia menyamakan antara Allah dengan usaha. Pahamlah. Jadi memang rezeki dari Allah, cuman kalau kada begawi enggak ada uang. Nah, itu syirik dia menurut pandangan ulama batin, ya. Seperti itu tidak boleh diitikadkan dalam hati. Enggak bisa kita. Seperti nasihat orang tua kepada anaknya, ia berkata, memang rezeki itu dari Tuhan, tapi kalau tidak buka toko, dari mana datangnya duit? Nah, nasihat seperti ini salah, karena mengajari kesyirikan. Ini pandangan batin, ya, bukan pandangan zahir dulu. Kan kita bicaranya masalah hati nih. Namun kadada obat Noralgin, aku tadi kada ampih sakit kepala. Memang betul dia minum, ampihlah dia. Itu logika namanya. Tapi kalau secara batinnya, enggak. Biar kada pakai Noralgin pun Allah menyembuhkan, sembuh dia. Nah, cuma kan prosesnya lama. Intinya apa? Bagaimana caranya kita menjaga hati itu aja. Ikam memang pang rezeki dari Tuhan, cuma nama ikam kada berusaha, mana dapat. Bujur kan logika, bujur kalau. Cuman kalau kita kembali kepada hati, Allah sudah menyiapkan. Nah, satu. Yang kedua, man yara rizqa minallahi ta'ala wa la yadri ayyutiyahu amla fahuwa syaqqun munafiqun. Artinya pandangan kedua tentang usaha nih, tentang rezeki. Orang yang melihat atau meyakini rezeki, ini kan kemarin judulnya sebagai penunjang ibadah. Kayak apa aja ibadah hebatnya kalau enggak ada rezeki, mau apa? Bahkan Sayyidina Ali berkata, janganlah kau minta nasihat kalau orang itu kantongnya kosong. Melagi kosong, ada kau berfatwa ulama. Artinya rezeki tidak menentukan segala-galanya, tapi rezeki juga ikut andil dalam hal kehusuan kita beribadah, dalam hal kita bermasyarakat, dalam hal kita bagaimana menjaga kualitas ibadah. Coba maaf, kalau kada ada duit kayak apa?
1: Nah, jadi bagaimanapun rezeki ikut andil bagian. Nah, makanya kan yang kita bahas ini rezeki sebagai penunjang ibadah kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana cara kita memainkan batin? Batin kita nang main, Pak. Logika enggak bisa. Ya, logika enggak bisa. Kenapa logika enggak bisa? Kalau sudah urusan qadarullah, la haula wala kita. Iyalah, bisalah kita memikirkan qadarullah kayak ini nih, hujan. Bisa enggak bisa itu sudah. Macam-macam usaha. Salat idah apa macam sudah sampai apa bikin apa hujan buatan sudah belum qadarullah lagi belum. Kita mau mikir gimana enggak bisa. Tapi yang namanya si hamba wajib usaha. Nah gitu. Karena semua sudah likulli syai'in qada'un wa qadar likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha wa yuthbitu 'indahu ummul kitab. Semua sudah Allah tentukan. Cuman ini kan sendiwaranya aja. Ya. Nang model kayak wayang macam-macam, ujung-ujungnya kan dalang juga. Begitu dalang menyimpan dalam peti selesai. Ya, biar hebat si garingnya ke apa mana bisa. Nah, yang kedua, man yara rizqa minallahi taala, wala yadri ayyatiyahu amla fahuwa syakun munafiqun. Kelompok kedua tentang memandang masalah usaha atau rezeki, orang yang melihat atau meyakini rezeki dari Allah dan ia tidak tahu dia diberi atau tidak diberi Allah. Tidak tahu pokoknya dah, yang penting kan usaha aja. Orang kayak gini namanya orang ragu-ragu. Berarti orang ini termasuk orang munafik dia. Loh, kita yakin kok setiap doa pasti Allah kabulkan. Yakin Allah yang berjanji, ud'uni astajib lakum. Cuman kan Allah tidak berjanji mensegerakan, malakasakan dah. Pokoknya pasti kukabulkan asal kamu memintanya memenuhi syarat begini. Nah, itu. Cuman kan manusia ini tidak sabar. Wa kanal insanu ajula. Manusia diciptakan tergesa-gesa. Ujar kami banyak tuh balak alakas. Jangan berusaha anak alakas sugi. Ya enggak bisa, ada prosesnya kok dulu. Ya, orang alim aja ada prosesnya. Mondok dulu dia setahun, 2, 3, 10. Orang jadi pejabat ya ada prosesnya, mulai dari bawahan dulu sampai staf sampai apa ke atas dan seterusnya. Prosesnya itulah usaha kita. Dalam proses itulah namanya ada perjuangan, ada pengorbanan, ada kesabaran, ada keikhlasan. Lah, negeri kita ini Indonesia bukan diberi penjajah, tapi memang berjuang. Buktinya apa ya? Para pahlawan itu buktinya bahwa mereka berjuang. Kalau kita sekarang kita enggak tahu. Cuma dari dengar cerita ke cerita saja. Artinya perjuangan kemerdekaan kita bukan minta, tapi usaha para pahlawan juga minta kepada Allah. Nah, mereka benar-benar dalam berjuang ada sebuah proses yang panjang, berapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun, terus demikian. Yang ketiga, man yara rizqa minallahi wa la yu'addi haqqahu aw yu'si lahu li ajli al-kasbi fa huwa fasikun. Orang yang mengetikatkan rezeki itu semata-mata dari Allah. Rezeki dari Allah, betul. Tetapi dia tidak menunaikan hak hartanya. Kada menunaikan, bermodal kada, berusaha kada. Mana bisa biar nang maaf-maaf waktu sudah kemlaut, ahli ekonomi kemlaut, tapi modal kada ada. Mau jadi modal kada ada. Modal ada, tokonya kada ada pulang kayak apa? Yang betul itu modal ada. tokonya strategis uji bahasa orang ini ya, kalau nah orangnya ahli, nah mau jadi minta kepada Allah jadi itu maksudnya berhasil dia. Nah ini yang ketiga, orang yang mengetikatkan rezeki itu semata-mata dari Allah, tetapi dia tidak menunaikan hak hartanya atau dia malah maksiat kepada Allah karena menjalankan usahanya, malah berusaha tapi campur maksiat, begawi campur maksiat, tahu aja yang digawe ini haram, yang digawe ini syubhat, yang digawe ini kada benar menurut syariat, cuman karena nafsu, ini fahuwa fasikun. Orang yang semacam itu fasik, arti fasik itu berbuat dosa. Tahu aja bang usaha ini ada haramnya, tahu dia. Karena seorang pembohong besar tidak bisa dia mendustai dirinya sendiri, nggak bisa. Sampai tahu nggak usaha saya, tahu orang usaha aku kok. Terus gimana? Ya gimana lagi sekarang mencari yang betul-betul halal aja susah, yang haram juga susah. Ya, pokoknya apa ada sih, kata aja dah. Allah Maha Pengampun, kok enak nemen ngomong ngono gitu, kepenaan. Iyo. Nah, memang hatinya benar-benar yakin rezeki dari Allah, tidak dari yang lain. Tapi usahanya tidak karuan, ada yang haram, ada yang halal. Mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, mencampur-campur. Nah ini sudah tidak karuan dia usahanya. Pokoknya campur aduk dah usahanya tuh, berdusta iya juga, apa macam iya juga. Nah, dalam berusaha dia berdusta, mengurangi timbangan, ndak bazakat, memotong lain-lain, ya dipotongnya. Apa dipotongnya? Batu dipotongnya ya kan? Semen dipotongnya. Orang tebalnya sekian potong sidin. Makanya manusia ini serakah. Soalnya pian mendengar kambing makan semen. Soalnya mana pernah manusia, jangankan semen, koral dimakannya. Ya kalau kada pernah kita mendengar kambing makan koral. Manusia bah, yang seharusnya jalan tebalnya sekian, panjangnya sekian, lebarnya sekian, dapatnya menyunat, ya lah. Ini kira-kira lah. Tuh aku Pak Sadimin juga deh kita tuh. Ayo. Kita enggak pernah mendengar kambing makan koral, Pak. Paling kambing tuh makan bayam, makan apa nih? Daun nangka orang, atau makan pucuk singkong orang kambing. Paling itu aja. Ada habis joenya, makan pucuknya aja, kada makan singkongnya. Amun manusia serakah. Mulai pucuknya diambil, batangnya diambil juga, sampai ke buah-buahnya ada, ubinya diambil juga, serakahnya manusia. Ya, aman kambing paling ibaratnya mencuntan buahnya aja, akarnya kada. Kalau manusia nih ngeri deh. Awan kambing-kambingnya ambil sidin. Kulitnya makannya juga, sampai jeroan kambing makannya juga, peler kambing makannya juga. Soalnya kambing memakan peler pian, kira soalnya kalau astagfirullahaladzim. Maksudnya saking serakahnya manusia tuh dah, masih kada sadar juga lagi. Nah, maka orang seperti ini dihukumkan fasik. Arti fasik orang berbuat dosa. Yang keempat, nah masya Allah, man yara rizqa minallahi wahdah wa akhraja haqqahu wa la yasillaha li ajli kasbi fa huwa mu'minun mukhlishun. Nah, yang bagus yang keempat nih, nah, orang yang mengetikatkan bahwa rezeki dari Allah semata dan dia tidak mengeluarkan dan tidak mengelokkan hak haknya, ya, artinya tetap haknya diberikan dan dia tidak maksiat kepada Allah, berusaha bagus-bagus, baik-baik usaha. Caka sekilo, sekilo pas. Ya, kalau bahari kan bila bertimbang tuh sekilo ditambahi pulang berat jadinya. Bahari kan dacingnya gini-gini, Pak. Ingatlah, lagi kekanakan dacing kayak ini, nah. Tok sekilo, setengah kilo. Baru berapa itu? Seperempat ya. Nah, kini berikat dua biji diikat sidin. Nah, setengah kilo. Dacing apa namanya? Bahasa kami dacing, dacing duduk ya. Nah, ya. Baru sekilo, sekilo, sekilo, sekilo. Sudah sekilo, nah sejumput lagi ambil sidin. Nah, sokan sidin, dilebihi. Itu bahari. Minyak gin, bahari nukar berminyak. Pakai botol, aku ingat tahun 80 itu botol. Nukar 2000, setakar 500, setakar belek tuh kalau bahari. Setakar 2, 3, 4, 2000 kalau sedikit diambil sidin. Tes, masukkan, ah, lebih. Wah ini kayu ukuran 10x10. Iya. Berapa? 88. Nukar buah di pinggir jalan. Pinggir jalan mana? Kau tahu juga kok. Sekilo balik ke rumah 8 on. Allahu Akbar. Kalau dulu itu seman berlebih orang kata wani takutan. Orang bahari, tapi masya Allah orang bahari Pak, rezekinya barokah barokah. Kalau dihitung-hitung kan untungnya sedikit aja itu. Ya, Bapak sekilo dua kilo dilebihi pulang ujar kami sejumput. Nah, ada nang setakar tet. Apa aja itu? Timbangan apa aja? Nukar kain aku ingat dulu, kain semeter. Nah, semeter semeter, saya dilebihi kadang satu senti dua. Nah. Lebih pada ukuran lo dilebihi, tak berani orang mengurangi. Wahyah ini la haula wala quwata illa billah. Makanya orang bahari banyak jadi wali-wali. Orang wah ini banyak jadi wala-wala. Ya, ya. Eh, ngeri sudah wahyah ini kan? Ngeri ujur. Orang-orang dulu masya Allah, makanya jarak bagus sekumpul kelemahan ini perlu kita untuk diri kita masing-masing. Kelemahan orang kita sekarang dengan dulu bukan masalah ibadahnya, tapi masalah makan minum kita yang bercampur-campur, yang syubhat, bercampur dana fiktif, bercampur merap anggaran. Nah, ini nang-nang alih. Kalau orang bahari, masya Allah, rapat masjid, masing-masing bawa makanan. Aku ingat tu lagi kakan-kakan tahun 85-an. Kemana anak rapat? Di mana di masjid? Oh, masalah korban, masing-masing bawa makanan. Bawa makanan seorang. Si pengurus masjid itu bawa makanan seorang. Wah ini rapat di masjid, makanannya di Borneo, Jalan Remaja. Duitnya duit masjid, mantap. Ya, iya. Hanya rapat modelnya kayak anggota dewan, juara rapatnya di Jakarta. Wih, dianggarkan, masya Allah, masjid diulahnya kayak itu juga. Ya. Pembubaran panitia di kapal mahakam Pesut. Wih, mantap. Duitnya di siapa? Duit masjid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masjid mana guru? Pada tahu aku. Masjid mana tahu? Ya lah, orang dulu dah berani betul. Wah inilah haula wala quwata illa. Nah, orang yang mengetikatkan bahwa rezeki dari Allah semata dan dia mengeluarkan haknya dan dia haknya itu maksudnya zakat apa macam dan tidak maksiat kepada Allah karena usahanya, maka itulah orang mukmin yang mukhlis yang murni. Ya, ulun ingat arwah Abah Bahari itu berdagang baik. Jadi bila hendak berzakat tuh 3 hari menghitung dagangan tuh aja, catat. Ini catat itu nang barang nang ada nih. Ini catatin. Buku bawa tangan dicatatin. Kayaknya dijumlah semua baru dikeluarkan zakatnya. 3 harian tuh menghitung kok. Hacan aja dihitung sekian, apa-apa kan sekian. Orang bahari apik-apik, wara-wara, teliti-teliti. Wah ini angkat taksiran. Angkat taksir, tau taksir. Kira-kira barang kuno aja ya 200 juta. Dah. Hutang ada saya dihitung. Nah, itu sudah.
2: Kalau dulu Masya Allah luar biasa.
1: Nah, artinya orang-orang dulu mereka ibadahnya sungguh luar biasa juga, batinnya luar biasa juga. Kenapa? Makan minum mereka hati-hati betul. Makan minum hati-hati. Kadang mau sembarangan. Ya. Apa contoh? Ada di kitab Bustanul Arifin. Seorang wali besar. Wali besar, ulama besar. Begitu meninggal dunia, wah ujar murid-muridnya dan sahabatnya, guru kita ini pasti sudah mendapat kenikmatan di alam kuburnya. Satu saat dia bermimpi dengan temannya yang lain, ulama juga. Begitu ulama yang satu bertanya, wal, bagaimana keadaanmu selama di alam barzah? Mulai aku dimasukkan sampai beberapa puluh tahun sekarang ini, aku masih banyak masalah yang dihadapi. Jadi di sana itu kayak kita di dunia juga, banyak masalah juga. Kalau yang bermasalah, kalau yang tidak, enggak. Duh, kata kawannya, duh, masalah apa? Sampai ini di dunia juga keramat kok. Jamaah banyak, ilmunya hebat, hadis Qurannya luar biasa. Apa masalahnya? Nah, kemarin itu beberapa puluh tahun yang silam, saya diundang ke rumah seseorang. Diundang ke rumah seseorang. Habis makanan, habis bersalamatan makanan, rupanya ada sisa makanan di gigi, selilit ya bahasa kita ya, kesulitan, bakas, ya anggaplah kayak daging gitu Pak di sini. Begitu saya keluar, saya tanpa sengaja, ujar si wali tadi, mengambil dari kayu, kan rumah bahari pak kayu gitu, kalau diambil ditarik untuk kukuit gigi, paham gak? Kan rumah bahari pak kayu tuh pasti ada ujung-ujungnya di anu sini ada kan untuk kukuit gigi itu dah. Gara-gara itu aja sampai sekarang aku masih bertanggung jawab kan, karena gak sempat minta halal minta ridho dengan ampun rumah yang secuil itu aja, apalagi yang 2M. Wah, duit wakaf apa pulang, oh my, mantap itu tuh. Coba gara-gara yang secuil mengambil apa, kalau bahasa kami Banjar apa itulah, ya pokoknya nang apa papan tuh aja ada nang ujung-ujungnya nanti ditarik kita agen kokuit gigi ya. Gara-gara itu aja kan, ya Allah, kayak apa kita ini banyak benar tak ambil hak orang lain. Dalam kitab Tanqihul Qaul, waraknya seseorang, adiknya Bishrul Hafi, ini wali besar perempuan, dia di atas loteng menenun. Kebetulan begitu asik menenun, ada mobil di bawah, lalu cahaya lampunya ke dia, dia berhenti. Berhenti. Lalu kata yang lain, kenapa? Aku tidak mau mengambil cahaya orang, dosa hukumnya. Cahaya lampu orang itu lah, padahal kan tidak ada merugikan orang juga. Orang di situ, dia di atas, berhenti dia. Saking tidak mau mengambil hak orang lain. Ini rumah di gang, saking pemalarnya, ada akun belampu di teras, lampu tetangga aja sih banyakan. Pintar benar-benar. Jurang Pak Haji, kenapa tidak ada lampunya? Tidak ada guna-guna lampu di situ, sudah besar-besar semua lampunya toh. Cukup di situ sudah. Menghemat. Astagfirullahaladzim. Coba orang-orang dulu tuh warak betul. Nah, ya paling enggak cerita-cerita gitu jadi apa sebuah motivasi kepada kita, jangan sembarangan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mengkhabarkan tentang iman, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Nabi bersabda, ujar Nabi, iman itu adalah kamu beriman dengan Allah. Kayak apa cara kita beriman kepada Allah? Mempunyai 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil. Ini wajib dihafal. Ujar Said Marzuki, bila kada hafal sifat 20, dosa seluruh tubuh. Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniya qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakalliman. Ya, 20 sifat itu wajib hafal, wajib tahu artinya, wajib tahu maksudnya. Belajar sifat 20 bagus-bagus. Yang mustahil juga belajar supaya menguatkan tauhid kita. Lalu nanti orang yang tauhid disebut namanya orang yang muwahhid. Nah, 20 sifat tambah 20 40 tambah yang jaiz kullu mumkinin tarku au fi'luhu. Kullu mumkin, mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Seseorang ini bisa jadi alim, bisa jadi bodoh dia. Ini bisa sugi, bisa ndak. Itu namanya mumkin bagi Allah. Disebut namanya sifat jaiz. Nah, 41 itu beriman kepada Allah. Wajib itu kita percaya. Nah, dan dengan malaikat Allah, ia adalah makhluk suci yang diciptakan Allah daripada nur. Malaikat ini tercipta daripada nur yang jumlahnya hanya Allah yang tahu. Tapi yang wajib kita percaya, dan bila kada hafal dosa seluruh tubuh juga. Nama malaikat 10 apalah kalau malaikat 10 Jibril, Mikail, Israfil, Izrail sampai Ridwan. Itu wajib hafal. Orang beriman wajib hafal. Dan kitab-kitab Allah, kitab yang diturunkan ke dunia banyak, tapi yang wajib kita tahu ada 4 saja. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wajib kita hafali. Tahu gitu lah. Cuman yang wajib banget kita ketahui Al-Quran. Jangan sampai ada di antara umat Islam, mengaku umat Islam, ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Adalah orang Islam yang kada bisa mengaji. Banyak. Nah, ya, belajar kita rugi kada bisa mengaji. Tuha guru nah, justru yang tuha itu belajar bagus-bagus, belajar ya. Ya. Lalu apalagi percaya kepada hari kiamat. Dan engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang jahat. Kita wajib beriman bahwa semuanya yang baik dan yang jahat itu adalah takdir Allah. Ya, al-khair wa syarru bimasyiatillah. Baik dan buruk itu semua daripada Allah. Para ulama menjelaskan bahwa beriman dengan takdir itu mengandung 4 hal. Nah, jadi kita beriman kepada takdir. Karena nanti Bapak Ibu di dalam kubur yang ditanyakan tentang akidah tauhid, marabbuka wa man nabiyyuka wa madinuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka wa man ladzi mutta alaih. Nah, itu pertanyaannya. Enggak ditanyakan berapa rukun Islam, berapa rukun sembahyang, enggak. Berarti ini namanya tauhid, ya. Jadi semua yang ditanyakan di alam kubur menurut penjelasan adalah rukun tentang akidah tentang tauhid kita. Nah, yang pertama, yajibu alaika antumina anna wuqa'al asya tabaqan li'ilmillah al-azaliyi biha. Wajib atas engkau bahwa engkau beriman dan bahwa terjadinya sesuatu itu sesuatu dengan ilmu Allah yang azali, bukan terjadinya dengan sendiri atau bukan dengan kebetulan. memang sudah terjadi sejak azal. Azal itu sejak sebelum apa-apa terjadi. Itu azali namanya. Islamic Center, sebelum dibikin Islamic Center, dulu-dulu sebelum azali itu sudah ada. Kalau sekarang namanya Bepedaya, Badan Perencanaan Daerah. Belum terjadi APT sudah tahu dia. Itu contoh manusia tuh. Lah nanti mau jalan mana aja tembus ke APT sudah tahu Bepedaya itu. Ya, begini begitu ya dirancang. Nah, jadi azali namanya. Nah, sebelum terjadi segala sesuatu di muka bumi ini sudah Allah tentukan contoh jodoh kita. Kita kadang-kadang kan bingung jodoh kita. Lawasnya berpacaran. Mulai SMP, SMA sampai kuliah. Ke sana kemari. Ya kali ya anak Pak RT, kapan? Maka anak Pak RT tetangga pulang. Ojebanya besapuk dapur. Tuhnya ke sana kemari ke pacaran nih. Masya Allah. Berapa tahun pacaran? 10 tahun. Terus bininya pulang mana? Kali jadi guru aja. Anak tetangga, anak Pak RT pulang. Nang kawan lagi kakanakan bakal lahir. Ngeran kawan-kawan lagi kakanakan. Malah itu jadi bini. Nah, itulah ngarin. Sudah zaman azali kita gak tahu. Nah, wajib atas engkau bahwa beriman. Antu'mina anna wukul asya tabaqan li'ilmi la'al azali tadi ya, beriman apa saja kejadian yang terjadi baik dari diri kita atau orang lain dan seluruh kejadian di alam semesta ini sesuai dengan ilmu Allah. Apa aja? Oh, kemarin corona ini sudah sebelum apa-apa terjadi dan semua sampai hari kiamat nanti. Disinilah menunjukkan bahwa manusia apapun bagaimanapun tidak berdaya apa-apa. Jadi kalau bahasa mudahnya model nang kayak rute perjalanan ke sana, kemari, ke atas, ke bawah, terus gitu-gitu aja lah. Ada belokan, ada tanjakan, ada turun gini, gitu-gitu aja. Nah, itulah menunjukkan bahwa manusia la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan anak cucu kita beriman, saleh-salehah dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, dijauhkan fitnah dunia, fitnah akhirat, bala dunia, bala akhirat. Dan mudah-mudahan kita pada waktunya husnul khatimah. Alhamdulillah دنيا وعلى نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة الله من الشيطان بسم الله أمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وفوانا يا كريم وفوانا يا رحمن يا رحم الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي باقينا في الدين وعلمنا رشدا ربي زرنا علما نافع ورزقنا فاما ربنا فهم بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير وفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك الله اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: Salawat itu bagian dari takwa. Salawat, siapa yang salawat kepadaku kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Salawat pada Nabi, memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat tetap tak putus. Maksudnya kalaupun Nabi-Nya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat dalam hidupnya banyak salawat itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan ya, diampuni dosa, itu dijaga dari maksiat, diberikan rahmat, dijaga dari

0: Kemudian saya kasih resep. Kalau seandainya betul dia mendolimi Anda, atau memang itu karena ngiri di hati Anda, Anda ambil resep saat ini. Resep saat ini juga Anda ambil, insya Allah selesai nanti. Apa itu? Setiap hari, setiap habis sholat, setiap malam Anda mendoakan orang tersebut dengan doa kebaikan. Lakukan. Jangan membantah. Lakukan doa dengan kebaikan. Supaya hati Anda mulai lembut. Ya Allah, berikan kebaikan tetanggaku, ya Allah. Terus rezekinya semakin lapang, ya Allah. Anaknya baik-baik, ya Allah. Suaminya baik, ya Allah. Doain terus begitu. Doain terus. Latih begitu. Kalau memang dia orang berbuat zalim kepada Anda, Allah kabul doa Anda, tidak ada zalim lagi. Kalau ternyata yang kotor hati Anda, semakin bersih setelah itu. Lakukan seperti itu. Dan setelah Anda mendoakan orang tersebut, maka ada jaminan yang disabdakan Nabi, jaminan Allah akan berikan kepada Anda lebih dulu. Anda doakan dia biar dilapangkan rezekinya, Allah melapangkan rezeki Anda. Kalau sudah Anda mengamalkan resep ini dari Nabi, maka perlahan akan reda itu, kedolimannya pun akan berhenti. Kalau memang kekotoran hati Anda pun akan segera sirna.
1: Kalau sedang capek, sedang lelah, apalagi kemudian beban itu datang dari orang-orang terdekat, teman sekantor tiba-tiba misalnya nampak mengkhianati, ada mencela, ada macam-macam, ingat Allah, maka Anda akan lapang. Ingat Allah, maka tidak akan ada beban. Dan ingat, semua itu akan berakhir ketika kita wafat. Kalau itu ada dalam diri kita, maka demi Allah saya katakan, beban itu seberat apapun akan ringan.

0: itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.
2: Ingat baik-baik, Anda enggak salat pun, Anda enggak sujud pun tidak membuat Allah rugi, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap, masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut, pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa?
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

0: suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun.
2: Demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
2: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka ajran ghairu mamnun.
2: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'azim.
2: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsiruna bi ayyikumul maftun.
2: Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila?
1: Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
2: Sungguh Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: Fala tuti'il mukadzibina waddu law tudhinu fayudhinun.
2: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: Wala tuti'u kulla hallafin mahin.
2: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: Hammazin masya'in binamim.
2: Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: Manna'in lil khairi mu'tadin athim.
2: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa.
1: U'tullin ba'da dhalika zanim.
2: Yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya.
1: An kana dha malin wa banin.
2: Karena dia kaya dan banyak anak.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
2: Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
1: Sanasimuhu alal khurtum.
2: Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.
1: In

0: Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.
1: فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ.
0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur.
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ.
0: Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.
1: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ.
0: Lalu pada pagi hari, mereka saling memanggil.
1: Anighdu ala harthikum in kuntum sarimin.
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu, jika kamu hendak memetik hasil.
1: Fa'antalaku wahum yatakhafatun.
0: Maka mereka pun berangkat.

0: sambil berbisik-bisik.
1: Alla yadkhulannahal yawma 'alaykum miskin.
0: Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: Wa'adaw 'ala hardin qadirin.
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.
1: Falamma ra'awha qalu inna ladallun.
0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?
1: Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin.
0: Mereka mengucapkan, maha suci Tuhan kami, sungguh, kami adalah orang-orang yang zalim.
1: Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun.
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
1: Qalu ya wailana inna kunna taghin.
0: Mereka berkata, celaka kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas.

0: Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kadzalikal 'adzab wal 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab di dunia, dan sungguh azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
1: Innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im.
0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari? Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu?
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?
1: Am lahum syuraka'u falya'tu bisyuraka'ihim in kanu shadiqin.
0: Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar.
1: Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fa la yastati'un.
0: Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu.
1: Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujud wa hum salimun.
0: Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan, dan sungguh dahulu di dunia mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan.
1: Fadarni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun.
0: Maka serahkanlah kepadaku urusannya dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini Al-Qur'an. Kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am indahumul ghaib fahum yaktubun.
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya?
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idnada wa huwa maktum.
0: Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati sedih.
1: Lalu

0: مَذْمُوم.
1: Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
0: فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.
1: Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.
0: وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ.
1: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, dia Muhammad itu benar-benar orang gila.
0: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
1: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh.
2: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi ya, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itulah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad hafita amalhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu.

0: tidak gitu.
1: Terus sekarang persoalannya, bagaimana kalau sholat sir? Karena bacaan imam tidak diperdengarkan kepada antum. Ah, maka disinilah ulama berpendapat, satu mengatakan cukupkan dengan al-fatihah, karena yang dimintakan al-fatihahnya. Maka antum bacakan al-fatihah, al-fatihah, al-fatihah. Jika pun belum, imam kemudian turun, antum bisa mengulang al-fatihahnya. Yang kedua, ini saya lebih cenderung kepadanya, karena ayat pertama diikat dengan hukum dibacakan, sedangkan sir itu tidak diperdengarkan kepada makmumnya. Maka dari itu setelah antum kemudian bacakan surah Al-Fatihah, antum bisa kemudian bacakan surah-surah yang sekiranya bisa menunggu imam sampai dengan dia ruku. Ustaz, bagaimana kalau bacaan makmum beda dengan imam? Tahu dari mana antum bisa sama dan beda? Kan imam gak ngasih tahu kan dengan dibacakan kepada antum. Gak bisa antum mau ruku, imam sama gak bacaan, ini sama ustaz sholat. Di situ nggak ada masalah perbedaan itu, sepanjang masih dalam rukun yang sama, nggak ada masalah. Sama dengan begini, antum mau turun sujud, imam pakai lutut, antum pakai telapak tangan, salah nggak?
0: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.

0: lihat. Allahu Akbar. Hampir di dalam kubur, sudah dikubur tahunan, masih banyak orang yang sudah punya foto tersebut. Jadi berzina, jadi maksiat, maka terciptakan dosanya akan terus mengalir. Namanya maksiat jariah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين ونخص خصوصا لمشايخنا ولمعلمين ولوالدينا ونخص خصوصا لصاحب هذا الكتاب أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وقراءتنا في قراءتهم وأعمالنا في أعمالهم وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن والمحن ما ظهر منه وما بطن وأن الله يرزقنا الصحة والرحمة والبركة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmid Din Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. A'udzu Billahi Minash Shaitonir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu 'ala Rasulillah سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan qudrat iradat taufik hidayah serta inayahnya kita dikumpulkan di tempat yang barakah ini, di majlis dan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka kita ingin terus menambah ilmu dan amal saleh kita. Sambil di tempat yang mulia ini kita berniat beriktikaf, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala bentuk usaha dan ikhtiar kita dalam melaksanakan taat kepada Allah adalah usaha dan ikhtiar yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dan mudah-mudahan menjadi wasilah sampainya nanti kita berada di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangan beliau sampai detik ini alhamdulillah kita masih merasakan nikmat iman dan Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu tema yang dimuat oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, yakni babu fadli dha'fatil muslimin wal fuqara'il khamilin. yakni di mana Al-Imam Nawawi menjelaskan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan mereka, keadaan mereka ditakdirkan di bawah daripada rata-rata manusia, sehingga disebut orang-orang yang fakir, orang-orang yang diremehkan daripada orang muslimin. Tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan martabat kepada mereka, sehingga keadaan seorang muslim, baik dia di posisi orang yang kaya atau orang miskin, orang yang terhormat atau yang hina, pada hakikatnya di sisi Allah sama. Yakni siapapun yang beriman dan bertakwa, maka merekalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, umumnya kita menginginkan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang mapan. Kehidupan kita memiliki kenyamanan baik dari segi materi maupun martabat di sisi manusia. Tapi faktanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pada setiap individu manusia itu berbeda. Allah takdirkan ada yang memiliki posisi yang tinggi. Allah takdirkan ada yang memiliki harta yang banyak. Tapi yang di sisi lain, Allah takdirkan ada orang-orang yang mereka kesusahan dalam mencari nafkah. Allah takdirkan ada orang-orang yang memiliki martabat yang dipandang hina di sisi manusia, atau di bawah martabat daripada manusia biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya apa yang terlihat pada zahir manusia, kemapanan atau martabat yang tinggi, kedudukan yang tinggi atau rendah di sisi manusia, tidaklah menjadi tolak ukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, semua manusia pada hakikatnya memiliki kesempatan sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibtu min amril mu'minin," aku ta'ajjub terhadap perkara orang-orang yang beriman itu. Semua keadaan mereka itu pada hakikatnya, kata Nabi, sama. Kalau mereka berada di posisi yang nyaman, posisi yang tinggi, lalu mereka bersyukur, itu baik bagi mereka. Demikian pula, seandainya dia di posisi yang rendah, dia mendapat musibah, posisinya di bawah, dan dia sabar, itu juga baik baginya. Ini memberikan i'tibar kepada kita bahwasanya di posisi manapun kita berada, potensi kita mulia di sisi Allah sama. Tinggal kita mensikapi daripada keadaan kita. Ketika kita mendapat nikmat, kita bersyukur, maka Allah akan muliakan kita. Ketika kita mendapat musibah atau di bawah, kita bersabar, maka Allah pun memuliakan kita. Dan syukur, sabar, ini adalah satu amalan yang luar biasa, mendapat ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Jurdani itu menjelaskan, sebenarnya posisi dimanapun seseorang, bahwa posisinya sama, tergantung dia bertindak. Walaupun terjadi khilaf ulama, kata Imam Jurdani, yang manakah yang lebih afdal, orang yang kaya bersyukur atau orang yang fakir sabar. Ada yang berpendapat lebih bagus, kaya, syukur. Ada lagi yang berpendapat lebih baik, susah dan sabar. Tapi yang menarik penjelasan Imam Yurdani adalah sebenarnya tergantung pada posisi kita. Kalau kita lebih nyaman dengan hati bersyukur, maka keadaan nyaman dan bersyukur itu lebih baik baginya. Tapi kalau tidak cocok baginya ketika mendapat kenyamanan, lalai kepada Allah. Mendapat materi yang banyak, lupa kepada Allah. Maka nyaman bagi dia tidaklah cocok. Sebaliknya, seandainya susah lebih nyaman bagi dia, lebih nyaman bagi dia untuk bersabar dibandingkan dalam keadaan kaya misalnya, maka susah lebih baik baginya. Nah, hal ini menurut Al-Imam Yurdani. Hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitab beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Wasbir nafsaka, dan bersabarlah engkau beserta orang-orang yang masih mau berdoa kepada Allah Tuhan mereka di waktu pagi dan sore. Yuriduna wajhah, mereka hanya menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum, jangan engkau palingkan kedua matamu daripada mereka. Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang sabar, orang-orang yang mau hamlul adza, menahan daripada kepayahan, kesusahan, kefakiran, penderitaan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemuliaan. Asal mereka terus istiqamah berdoa kepada Allah pagi dan sore, mereka ikhlas dan mencari ridhanya Allah, maka kehidupan mereka dalam posisi itu adalah posisi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, asal mereka bersifat sabar. Kemudian Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Harithah ابن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan daripada Harithah bin Wahab, kata Rasulullah, wahai para sahabat, maukah aku kabarkan kepada kalian salah satu daripada penduduk-penduduk syurga, yakni kullu dha'ifin mutadha'ab, orang-orang yang terlihat lemah, terlihat rendah, mutadha'ab, bahkan dia direndahkan oleh orang lain, tidak dianggap oleh orang lain. Tapi lau aqsama billah 'alallah la barrah, kalau dia memohon kepada Allah, Allah tidak akan segan mengabulkannya. Ala ukhbirukum bi ahli an-nar. Kemudian kata Rasulullah, maukah aku kabarkan kepada kalian di antara daripada penduduk neraka, kullu utullin jawadin mustakbirin, yakni tiap-tiap orang yang bersifat kasar dan keras lagi sombong. Hadis ini menjelaskan bahwasanya ada orang-orang yang tidak dipandang oleh orang lain, dianggap remeh. Adanya dia dan tidak adanya dia tidak dilirik oleh orang lain, tapi Allah memandang dia. Atau istilah lain, masturun fil ard wa masyhurun fis sama. Orang-orang yang di dunia mastur, tidak dilihat orang, tidak dipandang orang, tidak dinilai orang, tapi para malaikat melihat daripada zikir mereka, mendengar daripada apa, doa mereka. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang ahli jannah. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah, kalau dia bersumpah atau berdoa Allah akan mengabulkannya. Artinya apa? Orang-orang yang hidup sederhana, orang-orang yang hidup tidak dipandang orang lain tapi tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjelaskan bahwasanya ada orang-orang yang dia tidak dikenal orang tapi Allah memandang dia, Allah mengenal dia. Penduduk-penduduk langit mengenal dia. Kalau di sejarah itu ada tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Ini sama tipenya seperti ini. Orang tidak mengenal dia, orang tidak memandang dia, dicari oleh sahabat, siapa Uwais Al-Qarni? Tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal orang. Tapi Rasulullah berpesan, wahai Abu Bakar, seandainya aku bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doa kepadanya, minta doa kepadanya. Nah, dia adalah penduduk, penduduk bumi tidak mengenal dia, tapi penduduk langit mengenal dia. Nah, ini orang-orang yang khumul, disembunyikan oleh Allah, tapi mereka tetap istiqamah dalam beribadah. Dhaif mustad'af, terlihat lemah dan diremehkan orang lain. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, ada orang-orang yang diistilahkan bi'ahli nar, penduduk neraka, kullu utullin jawazin mustakbir, kasar, keras dan sombong. Nah, ini diistilahkan daripada penduduk neraka. Al-jawab bi fathil jim wa tasdidil waw wa bi dha'il mu'jamah wa huwa al-jumu' al-manu', orang yang biasa menguasai orang lain dan biasa menahan keinginan orang lain, sangat sombong dan tidak senang mengkabulkan daripada keinginan orang lain. Wa an Abil Abbas Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radhiyallahu anhu qala marra rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala li rajulin 'indahu jalis ma ra'yuka fi hadha fa qala rajulun min ashrafin nas hadha wallahi hariyun in khataba ay yunkaha wa in syafa ay yusaffa fa sakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا أن ينكح إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. Ini hadis daripada Abil Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi. Beliau berkata pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabat, kemudian tiba-tiba lewat seseorang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada sahabat ini tentang orang yang lewat ini. Ma ra'yuka bihadza? Itu yang lewat itu siapa? Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang lewat ini? Maka sahabat menjawab, rajulun min asyrafin nas ya Rasulullah. Ini yang lewat ini adalah laki-laki bangsawan. Ini orang mulia ini. Ini bukan orang sembarangan yang lewat ini. Hadza wallahi hariyun in khataba ayyunkah.

orang akan bergegas menolong orang besar ini. Pasal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah diam. Diam saja Rasulullah. Thumma marra rajulun akhar. Kemudian lewat lagi laki-laki yang lain. Waqala lahu Rasulullah ma ra'yuka fi hadza. Kemudian Rasulullah berkata lagi kepada sahabat, "Wahai sahabat, ini yang lewat ini siapa?" Kemudian sahabat berkata, "Hadza rajulun min fuqara'il muslimin." Ya Rasul, ini yang lewat ini adalah orang fakir di antara umatmu. Ini orang fakir yang lewat ini. Orang biasa saja yang lewat ini. Hadza hariyun in khataba alla yunkah. Nah, kalau ini yang lewat ya Rasul, hariyun ay haqiqun. Bisa dipastikan kalau dia menkhitbah, melamar orang lain, alla yunkah, tidak akan diterima. Wa in syafa'a alla yusaffa. Kalau dia minta pertolongan, tidak akan ditolong orang, tidak dilirik orang kali ini ya Rasul. Ini fuqara'il muslimin, dia tidak dipandang orang, orang fakir ini. Wa in qala alla yusma, alla yusma liqaulih. Kalau dia bicara, tidak dipandang orang pembicaraannya. Apa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza khairun min mil'il ardi mithli hadza. Ini yang lewat kedua ini, kata Rasul, ini jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada yang pertama tadi. Nah, ini memberikan i'tibar bahwasanya orang-orang yang secara zahir tidak dipandang oleh manusia, tidak dilirik oleh manusia, tidak dinilai oleh manusia, jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Tidak tahu kita nilai bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ada ungkapan, jangan kau remehkan manusia. Karena boleh jadi yang kau remehkan itu adalah orang-orang yang dikekasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tahu kita, ternyata yang kita remehkan, yang kita tidak pandang, orang yang di mata Allah sangat mulia. Nah, sama contohnya ini. Jadi kata Rasulullah itu yang kedua tadi, yang kalau melamar orang kada dipandang orang nih, hanya datang di hadapan rumah, tahu sudah orang menilai ini, datang pakai sandal, motor-motor butut, enak melamar anakku jurang ini. Nah, tidak dipandang orang. Tapi di sisi Allah tidak ada yang tahu. Nah. Jadi i'tibarnya adalah banyak orang-orang yang secara zahir biasa saja. Secara zahir tidak nampak kedudukannya di hadapan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memandang mereka. Hadza khairun min mil'il ardi mithli hadza. Ini jauh lebih mulia yang kedua ini, kata Rasulullah, datang lewat daripada yang pertama tadi. Nah, bahkan kalau kita lihat di Quran ya, ada orang-orang yang fakir yang mereka itu humul, tidak menampakkan kefakiran mereka. Diistilahkan oleh Al-Quran apa? Yahsabuhumul jahil agniya minat ta'affuf. Kalau orang tidak teliti, dikira si fakirnya adalah orang-orang yang punya kemampuan, tapi dia menahan diri, tidak minta-minta. Justru kepada mereka inilah sedekah infak itu jatuh kepada mereka. Orang-orang yang fakir, yang mereka itu

an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjat al-jannatu wan-nar wa qalat an-nar fil jabfiyya al-jabbaruna wal-mutakabbirun wa qalat al-jannah fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum faqad Allah bainahuma innaki al-jannah rahmati arhamu bik man asya'a wa innaki an-nar azabi u'adzibu bik man asya'a walikilaikuma alayya mil'uha. Ini hadis diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, surga dan neraka itu ihtajjat, saling berdebat, saling mengambil hujahnya. Kata neraka, fiyal jabbarun wal mutakabbirun, aku umumkan jatahku neraka ini adalah untuk orang-orang yang sombong, orang-orang yang meninggikan diri. Wa qalatil jannah, surga mengumumkan dirinya, fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum, jatahku adalah orang-orang miskin yang mereka itu lemah, orang-orang yang dhaif, yang tidak dipandang orang lain, dan orang-orang yang miskin. Jadi neraka sudah memplot dirinya. Ayo, yang mutakabbir, yang sombong, yang merasa tinggi, jatahku ini. Kata surga, jatahku manusia yang terlihat rendah, terlihat fakir, terlihat miskin, tidak dipandang oleh manusia, mereka jatahku, kata surga. Qadallah bainahuma, maka Allah memutuskan, innaki aljannah rahmati arhamu bik man asya'a, wahai surga, engkau adalah jatah bagi orang yang mendapat kasih sayangku, dan orang-orang yang akan masuk kepada engkau, orang-orang yang mendapat rahmatku, siapa yang dia kehendaki, siapapun yang dia kehendaki. Wa innaki an-nar azabi wa'adzibu bik man asya'a, sedangkan engkau wahai neraka adalah tempat aku mengazab pada diri engkau ini, siapa saja yang aku kehendaki. Walikilaikuma alayya mil'uha, dan bagi kalian berdua hakku untuk memasukkan siapa yang aku kehendaki. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya surga sudah mencenderungkan dirinya kepada orang-orang yang terlihat lemah di hadapan manusia, tapi taat kepada Allah. Dan neraka sudah mencenderungkan dirinya kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi, untuk masuk ke dalam dirinya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la ya'ti ar-rajul as-samin al-'azim yawm al-qiyamah la yazidu 'indallahi janaha ba'udah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innahu la ya'ti ar-rajul as-samin al-'azim yawm al-qiyamah, nanti di hari kiamat itu akan datang, akan ada orang-orang yang terlihat gemuk besar pada hari kiamat. La yazidu indallah janaha ba'udah, tapi ketika dia masuk ke pertimbangan amal, maka ketika ditimbang tidaklah sebesar kecuali hanya sebesar sayap nyamuk. Artinya apa? Orang yang kelihatan meninggikan diri, sombong, tidak apa-apa dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kelihatannya besar, kelihatannya apa, gemuk. Nanti ketika datang di pertimbangan Allah, ditimbang tidak lebih berat daripada sayap nyamuk.

0: Wa anhu anna imra'atan sauda'a kanat taqummul masjida aw syamban fa faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasala anha aw anhu faqalu mata qala afala kuntum adhantumuni faka'annahum saggaru amraha aw amrahu faqala dalluni alayya ala qabrihi fadalluhu fasalla alaiha thumma qala إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. Jadi dari Abu Hurairah juga menceritakan bahwasanya pada suatu hari kata Abu Hurairah, Rasulullah mendatangi satu masjid yang mana masjid itu biasa diurus oleh imra'atan sauda, perempuan yang hitam yang menjadi tukang sapu masjid itu. Ada riwayat yang lain, ausyaban, pemuda yang berkulit hitam yang bertugas menyapu masjid itu. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah merasa kehilangan, mana ini yang biasa melihara masjid ini, mana yang biasa nyapu ini, mana yang biasa membersihkan masjid ini, mana. Fasala anha wa anhu, Rasulullah bertanya, ini di mana nih? Faqalu mata, maka orang yang di sekitar itu menjawab, ya Rasulullah, ini yang biasa melihara masjid, yang biasa nyapu membersihkan masjid ini, mata, sudah meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak mengkhabarkan kepadaku, ini kaum meninggal, kenapa aku tidak dikhabari. Faka annahum sagaru amraha, jadi kata Abu Hurairah, seakan-akan mereka itu mengecilkan posisi daripada tukang pembersih masjid ini. Rasulullah marah, kenapa aku tidak dikasih kabar, apakah karena dia hanya pembersih masjid, apakah karena dia penyapu masjid ini, aku tidak dikasih kabar. Faka'annahum saggaru amraha aw amrahu faqala dulluni ala qabrih, sekarang tunjukkan di mana kuburnya, tunjukkan di mana kuburnya. Fadalluhu, maka mereka menunjukkan, Rasulullah salat, Rasulullah salat, salat jenazah nih, tapi sudah dimakamkan. Summa qala, kemudian Rasulullah berucap, inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Kata Rasul, inna hadhil qubur, kubur-kubur yang ada di sini itu mamlu'atun zulmatan ala ahliha, gelap, penghuninya tidak merasa nyaman di dalam kubur sini. Mamlu'atun zulmatan ala ahliha, gelap. Wa inna Allah ta'ala yunawwiruha, tapi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala sekarang menerangi kubur-kubur ini. Bi salati alaihim, dengan sebab aku berada salat di tempat ini, dan salatnya aku ini gara-gara ada tukang penyapu masjid ini. Jadi jurusidin, seakan-akan hadisnya menjelaskan orang yang diremehkan tadi, tidak dianggap tadi, menjadi sebab kubur-kubur yang lain itu diterangi oleh Allah karena Rasulullah salat di salat mendatangi daripada kubur tadi. Nah, ini memberikan i'tibar orang tidak dianggap, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakannya. Nah, jadi kesimpulannya, takdir Allah itu berbeda-beda. Ada orang yang ditakdirkan nyaman, ada yang ditakdirkan susah, ditakdirkan sulit. Tapi kemuliaan di sisi Allah tidak kurang dengan keadaannya. Bahkan kalau kita lihat di hadis ini, kefakiran, kemiskinan itu justru menjadi anugerah bagi orang-orang yang tetap istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti insyaallah kita akan sambung. An Usamah radhiyallahu anhu anin nabi qala kumtu ala babil jannah faidhan ammatu man dakhalaha al masakin wa ashabul jaddi mahbusun ghaira anna ashaban nar qad umira bihim ila an-nar wa qumtu ala babin nar fa idza ammat man dakhalaha an-nisa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyimpan rahmat dan barakahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan amal saleh kita amal saleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sebab nanti kita dikumpulkan di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi bi sirri al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasula. Allahumma rzuqna al ikhlas fi talab al ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' al ta'at wa ibadat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Thumma assalamu alaykum wa rahmatullahi.
1: Ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

0: yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil melindungi banyak rakyat, maka pantas di akhirat dilindungi oleh Allah Subhanahu. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih ketika sholat itu dijelaskan bagaimana cara memilih imam. Siapa yang diangkat jadi imam? A'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam sehingga bisa membawa bangsa keluar dari kesulitan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah, bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi urusan.
1: Yang terhormat Inspektur Jenderal Dr. Himawan Bayu Aji, SH SIK MH, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tadi saya lihat-lihat apa yang menarik sama ini bapak ini ya. Ternyata salah satu sebabnya karena senyum ramping. Ini cita-cita saya yang lama pak, sudah hampir 2 tahun saya mau ramping perutku, kalah sama bapak, masya Allah. Dan itu lelaki kalau ramping perutnya, biar baju murah dia pakai, gagah juga. Sebaliknya kalau polisi besar perutnya, gak enak dilihat. Coba dilihat, kalau polisi besar perutnya, semahal apapun baju dia pakai, tetap aja jelek dilihat. Maka saya heran kalau ada polisi besar perutnya. Ya. Tadi malam di stupa saya bilang, kalian kalau keluar dari sekolah ini, usahakan pertahankan badanmu, jangan sampai gendut. Karena kalau ada pencuri, susah ku kejar. Waqalai dan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahu ladzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. 30 tahun Polda Sultra, yang dulunya bergabung di Polda Sulselra. Alhamdulillah kita sudah punya Polda sendiri selama 30 tahun. Maka rasa syukur itu kita wujudkan dalam tema acara doa bersama. Mari kita cerita sedikit soal doa. Suatu kali Nabi selesai sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Nabi balik ke belakang dan bertanya, saudara-saudara sekalian, ada enggak yang bermimpi tadi malam? Semua sahabat senyum. Tidak ya Rasul. Nabi lalu menjelaskan, semalam saya bermimpi dibawa jalan-jalan masuk ke dalam surga. Kalau Nabi mimpi itu wahyu, itu petunjuk dari Allah, itu peringatan dari Allah. Kalau Nabi mimpi, kalau Kapolsek mimpi, enggak usah kau tafsir-tafsir. Bagaimana petunjuk Nabi kalau mimpi? Kalau mimpi baik, bangun ucapkan alhamdulillah. Kalau mimpi jelek, bangun ucapkan na'udzubillah min zalik, kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Lalu meludah kecil ke kiri. Kiri, tapi kecil. Jangan pula di kiri istrimu kau meludah besar. Kiamat kau tengah malam itu. Ya, intinya jangan ditafsir. Saya mimpi tadi malam Ustaz digigit ular. Kau mau kawin lagi? Karena ada itu orang bilang, kalau dia mimpi digigit ular, kau mau kawin lagi. Itu jangan tafsir. Kenapa? Tidak boleh mendahului kehendak Allah. Intinya kalau baik, alhamdulillah. Jelek, na'udzubillah min zalik. Nah, Nabi menjelaskan, saya dibawa masuk ke dalam surga, jalan-jalan, lalu saya diperlihatkan oleh Allah. Ada seorang hamba diberikan hadiah. Ini hadiah dariku, wahai hambaku. Lalu hamba ini bertanya, ya Allah, kenapa banyak sekali kau kasih saya ini? Sepertinya amalku tidak sebanyak ini. Kok hadiah kau kasih sebanyak? Supaya gampang kita paham, kita kasih angka. Pahalaku cuma 5, kau kasih saya 5 juta. Tidak seimbang ini, banyak sekali hadiahku. kedengaranlah suara dari aras Allah. Wahai hambaku, ketahuilah itu doa-doamu yang waktu kau minta di dunia saya tidak kabulkan, karena saya tahu kau tidak mampu memikul. Karena saya tahu apa yang kau minta itu tidak baik buat kamu, maka saya jawab doamu hari ini. Itu doamu semua aku kumpul, ini saya kasih kau sekarang. Nah, apa makna dari kisah ini? Petunjuk Quran membenarkan ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Lalu apa tujuan doa? Doa salah satu diantaranya bahwa ini doa senjatamu melawan hidupmu. Kalau kita perang perlu senjata, ada masalah perlu alat melawannya. Dan kalau ada masalah bagi kita orang beriman, doa adalah kunci menghadapi masalah. Seolah-olah Allah ingin berkata, Dasat, kalau ada masalahmu, ini kau pakai doa. Bapak-bapak polisi, ada masalahmu, ini kau pakai doa. Dan hebatnya doa, pasti Allah kabulkan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan, pasti Allah kabulkan. Cuma cara Allah mengabulkan, memberi doa kita, menjawab doa kita, ada empat cara menurut ulama. Yang pertama, Allah kabulkan sesuai yang kita mau. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa sekolah tahun ini. Allah kasih. Itu namanya taufik. Kesesuaian yang Allah mau dan yang kita mau. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil. Ketemu kehendak Allah dengan kita. Itu taufik namanya. Bukan taufik yang ada di belakangmu. Taufik, kesesuaian yang Allah mau dan kita mau, ketemu, taufik namanya. Mau sekolah, ketemu, dikasih. Mau jabatan, dikasih. Tapi ingat, jabatan tidak selalu kamu maknai sebagai kecintaan Allah kepadamu. Tidak, jabatan itu Allah kasih kepada seorang manusia bukan karena Allah cinta dan sayang, tapi karena Allah ingin menguji keimanannya. Satu, dikabulkan sesuai yang dia mau. Yang kedua, doa dikabulkan dalam bentuk apa? Dia dikabulkan tapi dalam bentuk yang lain, yang Allah lebih tahu mana yang terbaik. Ya Allah, mudah-mudahan saya sekolah, kok tidak dikasih? Allah tahu kalau kau terlalu cepat sekolah, terlalu cepat naik pangkat jabatanmu, kau sombong dan kau lupa diri, bisa kau bahaya. Saya kasih kau nanti yang lain. Ya Allah, berikan saya kekuasaan, Allah tidak kasih. Kenapa? Kalau kau kuasa, kau sewenang-wenang, tidak usah saya kasih sekolah kau, tidak usah saya kasih kau jabatan, saya kasih kau anak yang banyak hafal Quran. Itu disebut Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Contoh, saya pernah daftar Akabri waktu saya tamat SMA. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Nah, kau tuh biar rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Saya menjadi Akabri waktu itu kan. Makanya saya sakit hati lihat kalau ada polisi pendek. Kenapa bisa lulus ini sama tinggi? Nah, mungkin ini ada selip-selip sedikit. Ternyata Allah tahu, tidak usah kau lulus. Temanku yang waktu itu sama-sama daftar, sekarang polisi dia. Agak lambat mungkin, tidak mau goyang dia punya mobil. Sekarang baru AKBP, dua bunga, di Polda Sulbar, reserse. Dia pakai baret merah saya lihat. Saya Allah kasih baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai ini, mulai baret hitam sampai baret merah ku cara maiko semua. Artinya Allah kasih yang terbaik. Kenapa saya tidak jodoh sama pacarku yang 4 tahun saya pacaran? Kenapa yang lain lamar? Allah tahu bukan itu yang terbaik buat kamu. Kok tiba-tiba saya cerai? Sudah 2 anak saya. Allah tahu di situ aja batasnya yang terbaik buat kamu. Karena kalau lewat itu lebih masalah lagi hidupmu. Allah Maha tahu. Jangan pernah sangka buruk. Itulah yang Allah kasih yang terbaik. Kenapa saya ini sudah 4 kali tes-tes tidak lulus-lulus? Allah tahu kalau kau lulus bahaya. Kenapa itu? Baru 2 tahun 1 kali tes, cepat sekali lulus. Sangka baik. Dia lebih muda dari saya sudah tua. Sangka baik. Dia betul lebih muda, tapi otaknya Pentium 4, cepat loading. Bapak sudah tua, otak Pentium 1, lambat loading. Siap mendan. Sudah tapi belum. Apa maksudnya? Sudah kulakukan, sudah Pak, tinggal di print. Belum sudah namanya itu. Yang ketiga, coba saya ulang ya. Allah kabulkan sesuai yang kita mau, dia kasih. Yang kedua, Allah kabulkan tapi dalam bentuk lain. Sudah saya contohku lagi ya. Gagal saya kabri, saya daftar kedokteran. 3 kali saya mendaftar fakultas kedokteran. Saya mau jadi dokter. Tes tidak lulus. Padahal waktu saya SMA, saya kelas fisika 1, kelas terbaik di SMA itu. Fisika 1, kelas binaan. Tidak lulus. Temanku yang tes lulus dia fakultas kedokteran, sekarang jadi dokter, tugas di Kepulauan Aru. Tahu kan Kepulauan Aru susah ke sana? Mau lebaran pulang pondok? Tidak. Rugi-rugi itu, cari uang jauh-jauh tidak lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket Ustaz. Kalau saya pulang bah, puluhan juta habis sama anak-anakku. Dalam hatiku alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter. Kemana-mana saya gratis. Maka saudara-saudara, sedulur-sedulur, kalau kau sudah berikhtiar, sudah berdoa, sudah berupaya segala macam, kau tes tidak lulus, jangan kau sangka buruk kepada Allah. Sangka baik kau supaya tenang hatimu. Kenapa istriku jelek? Sangka baik. Kenapa? Allah tahu itulah yang terbaik buat kamu. Kenapa? Karena kalau dia cantik, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Kan enak kalau begini toh, enak perasaan. Kenapa itu temanku cepat sekali? Saya masih tinggal, kau sangka baik. Kenapa kau dikasih tinggal di situ? Karena Allah tahu itulah yang terbaik. Coba adik-adik polisi, setiap pilihan itu dan keputusan kan ada konsekuensinya. Contoh, kalau pangkatmu BRI, BRI, Brigadir 1 kah, Brigadir 2 kah, ya? Iya toh? Apa enaknya? Paling kau di Polda itu tetap putar-putar. Paling di Polres itu di kota putar-putar sampai pensiun. Apa yang Allah kasih kau? Kau tumbuh dan besar dengan anakmu sampai pensiun. Kau nikmati rumahmu sampai pensiun. Kau urus anak istrimu sampai pensiun. Kau dekat dengan ibu bapakmu sampai pensiun. Yang itu semua nikmat tidak bisa didapat kalau kau punya jabatan. Mau kau lihat kalau ada jabatan? Allah kasih kau tongkat komando, Allah kasih kau jabatan. Tapi apa yang kau tidak lihat? Kau tidak bisa nikmati sama dengan keluargamu. Jauh kau dari ibu bapakmu. Baru kau 2 tahun pindahku lagi. Baru kau 2 tahun pindahku lagi. Baru kau pindahku lagi. Baru pindahku lagi. Pas pensiun, anakmu sudah lawan kau karena kau tidak pernah mendidiknya dengan baik. Rumahmu mewah, tapi tidak pernah kau tinggali. Siapa yang tinggali? Pembantumu. Kau beli kursi yang mewah sampai puluhan juta, kalau anakmu duduk di situ kau jangan kau kasih duit kakimu, mahal itu kursi. Tapi siapa yang nikmati itu kursi? Pembantumu nak kasih ni kaki dia. Coba kalau begini kita pahami hidup, enak perasaan. Dikasih kau Allah jabatan, tapi Allah tidak kasih kau keharmonisan rumah tangga. Ada yang ada jabatannya, harmonis rumah tangganya. Paling tidak ada 1 di antara 1000 orang yang banyak ada jabatannya, tapi ada tong simpanannya. Yang kau lihat komandamu di sini, ha? ternyata.
2: Ada jabatannya.
1: Anaknya di Bandung, ibunya di Cimahi, istrinya di Jakarta.
2: Enggak pernah ketemu. Untuk apa kita berumah tangga kalau begitu? Tapi kan supaya adil.
1: Kau enggak kumpul sama rumah tanggamu, saya kasih kau jabatan. Ini konsekuensinya, kau jauh dari rumah tanggamu.
2: Tapi kalau kau saya tidak kasih kau jabatan,
1: kau hormat terus.
2: Siap komandan, siap komandan, siap komandan, siap komandan, siap komandan. Iya, kan tidak mungkin kau dikasih semua. Enggak mungkin kau dikasih semua. Nabi aja enggak dikasih semua itu.
1: Kalau begini pemahaman kita, insya Allah tenang perasaan.
2: Kalau kau mau hidup sesuai maumu, untuk apa ada Tuhan di dunia? Hidup aku balik. Kau mau hidup apa saja?
1: Apa saja yang terjadi besok kau enggak tahu.
2: Lalu kau mau atur dirimu? Tak mungkin.
1: TR saja enggak tahu kapan tiba-tiba ada lagi TR. Ya? Nah, ulang lagi. Satu, Allah kabulkan sesuai kita mau. Dua, Allah kasih tapi bentuk yang lain. Kamu tidak dikasih Kapolres tapi anakmu hafal Quran. Kau dikasih jabatan tapi istrimu suka melawan dan kasar sama anak buahnya. Kau AKBP dia kombes.

0: dengarkan dulu baik-baik ini. Kenapa mama-mama, ibu-ibu ada di dalam sini? Apa sebabnya? Karena suamimu polisi. Coba kalau suamimu Satpol PP. Kau enggak ada di sini. Di luar kok. Iya. Sekarang kan banyak ini pelajar kari. Lalu kenapa ibu-ibu di sini? Ini yang di depan. Kenapa ibu di sini? Karena suamimu PJU. Coba kalau suamimu BRI, BRI. Di luar kok. Syukurinya apa? Kau selalu ingatkan itu tadi ceramah suamimu. Bang, ingat itu ceramahnya Pak Ustaz. Abang mau sekolah, enggak usah nyogok. Saya juga kasihan lihat itu polisi. Kumpul-kumpul ulang baru dia enggak nikmati. Coba itu. Selesai sekolah nak kumpul uangnya. Supaya apa? Dapat penempatan. Sudah dapat tempat, kumpul lagi uangnya. Itu apa? Dapat jabatan. Sudah dapat jabatan, kumpul lagi uangnya. Dapat lagi sekolah. Sudah dapat sekolah, kumpul lagi uangnya. Dapat penempatan. Kumpul lagi uangnya. Dapat lagi jabatan. Kapan kau nikmati uangmu, bos? Ingatkan suami, Bupak. Jangan menghalalkan segala cara. Pulangi kasihan tes tidak lulus. Sabar kita. Berarti Allah ingin kita lebih baik, lebih kuat belajar. Pasti ada yang lebih baik buat kita. Jangan malah kau kompori suamimu. Pulang lulus tidak dongok mentong kau. Ketawa karena kau suka pulang kerja. Nah ya, yang ketiga, doa. Allah kabulkan doa kita tapi ditunda. Allah kabulkan tapi ditunda. Contoh ibu, Nabi Zakaria itu minta anak. Ya Allah, berikanlah saya keturunan. Sejak usia berapa dia minta? Sejak 21 tahun. Kapan Allah kasih? Sejak usianya nanti 90 tahun. Coba, 21 tahun Pak sudah minta anak. Kapan Allah kabulkan? Usia 90 tahun. Berapa tahun lamanya menunggu itu? Bahwa Nabi Adam ketika diusir ke dunia, satu di Irak, satu di India, mereka saling mencari supaya dipertemukan di dunia. Berapa tahun baru Allah kabulkan? 200 tahun baru Allah kabulkan pertemuan mereka di Padang Arafah. 200 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiblatnya dipindah ke Madinah, Baitul Maqdis, Palestina sekarang. Nabi berdoa, "Ya Allah, kembalikan kiblat kami ke Mekah." Berapa lama baru Allah kabulkan? 18 bulan. Nabi Ayub sakit, "Sembuhkan saya dari penyakitku ya Allah." Berapa lama baru Allah kabulkan? 16 tahun. Itu Nabi bos. Nabi puluhan tahun baru dikasih. Yang ibadahnya baik, tidak pernah bohong, tidak pernah makan barang haram. Kenapa kau ketawa kalau saya sebut barang haram? Kenapa kau juga merasa? Puluhan tahun baru dikabulkan Pak Nabi. Kamu berdoa pagi, mau dikasih besok. Kau kira ada orang dalam di langit? Baru kau pembohong. Istri wajah kau bohongi. Ada uang? Tidak ada dek, tidak ada. Biar baunya tidak ada. Giliran mantanmu, tenang mah kau. Di HPmu aja selalu kau bohong. Komandan satu, komandan dua, komandan tiga. Alasan rapat. Ternyata piku merapat. Ya, dikabulkan tapi Allah tunda. Yang keempat, Allah kabulkan tapi nanti pada saat di akhirat kelak. Nah, itu jadi ini ketika ada masalah berdoalah. minta kepada Allah. Dan berdoa itu, Bu, tidak harus pakai bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Bugis, boleh. Bahasa Tolaki, boleh. Bahasa Jawa, monggo. Bahasa Sunda, mangga. Bahasa Inggris, punaupa. Kalau kau tahu. Daripada tuan-tuan bahasa Inggris tidak tahu artinya, kan dia yang malaikat menangis mengkohi. Tapi lah malaikat, apa maksudnya ini bapak ini? Lain bibir, lain di hati. Dia berdoa mau naik pangkat, tapi apa dia baca? Doa minta hujan. Salah apa ini bapak? Berdoa itu, Bu, tidak mesti bahasa Arab. Boleh pakai bahasa apa saja, bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Malaikat tahu, oh, selingkuh suaminya.
1: Kenapa ribut sekali di sini?
0: Bobo, sudah ya? Nah, sekarang. Umumnya permintaan kita berkaitan dengan dunia. Umumnya selalu kita berdoa tentang dunia. Harta, mobil, jabatan, pangkat. Lupa kita doa husnul khatimah. Mati dalam keadaan membawa Islam. Itu yang kita lupa. Padahal kematian, Pak, tidak harus tunggu pensiun. Duh, ada temannya Pak Jenderal kemarin meninggal. Namanya Brigadir Jenderal Andri Sudarmaji. Coba, Jenderal Bos Bintang 1, baru dinikmati Bintang 1. Allah bilang, pulang, selesai urusanmu. Iya, kalau ada bekal, Pak. Kalau tidak ada bekalmu. Saya dimutasi ke sini sebagai misalnya polisi. Bapak dimutasi ke sini, tidak senang, Pak, di sini. Ada pilihan? Ada? Ada, pensiun dini. Selesai. Jenderal izin, saya mau pensiun. Selesai. Lewat jenderal, tidak ada urusan. Bukan mikir jadi komandanku. Iya toh, saya tidak disenang sama gubernur sebagai PNS. Ada pilihan? Ada, pensiun dini. Selesai. Ibu-ibu merantau ke Kendari, merantau ke Jakarta, tidak enak. Ada pilihan? Mau lerek, pulang lagi kampung, makan orang mangan, yang penting nyumpu. Iya toh? Iya, Pak. Kalau pilkada, ada pilihan? Ada. Tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Prabowo 4 kali.
2: Coba.
0: 4 kali baru menang, Bos. Ibu-ibu, suami cerai, ada pilihan? Ada. Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau lihatlah tanda merah di pipi bekas tanganmu sering kau lakukan bila kau menutupi samakah aku bagai yang di hingga sesukamu kau sakiti. Pak Jenderal berarti orang tua semua di dalam ini. Yang lagu-lagu zaman dulu. Bu, suamimu tidak bertanggung jawab, duit tidak dikasih, malah dikasih keselingkuhannya. Ada pilihanmu, lapor sama propam, minta kau diceraikan. Selesai. Bapak-bapak, istrimu cerewet, malas, kasar, habis-habis duit, ada pilihan? Ada? Ada, Bos, dua pilihanmu, ganti atau tambah. Tapi maknanya kalau kau menderita di dunia, Bos, masih ada pilihanmu. Tidak ada orang dari bangun sampai tidur bangun lagi sengsara terus otaknya. Tidak. Orang dalam penjara sekalipun tidak mungkin dia dari tidur sampai bangun tidur lagi susah pikirannya terus. Paling tidak kalau dia nonton ceramahku pasti dia ketawa-ketawa. Kenapa? Karena anak kena dirinya. Dia banget. Iya. Tapi kalau masuk kubur ada pilihan tidak? Bapak masuk pilihan, senang tidak senang ada pilihan? Begitu tidak senang, ya di malaikat lari keluar. Begitu kau keluar, viral kau satu dunia. Balik kau ke rumahmu, tidak ada yang mau tinggal di rumahmu. Maknanya kalau kau menderita di akhirat, tidak ada pilihanmu. Lalu kenapa akhirat kau lupakan? Dunia, dunia terus. Padahal dunia masih ada pilihanmu. Terutama ini kita kadangkala menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, membolak-balik mempermainkan hukum, berusaha kita cari pasal-pasal supaya orang takut, tidak berusaha kita mencari pasal yang mana cocok untuk pelanggarannya, malah kita buat-buatkan masalah. Padahal demi Allah, dunia pasti kau tinggal. Dunia pasti kau tinggal. Ini ekonomi bukan karena kita miskin, tapi gaya hidupmu yang jadi masalah. Ada enggak anggota polri mati kelaparan? Ada, enggak mungkin. Ada anak polisi, orang tuanya polisi mati kelaparan, anaknya enggak mungkin. Yang ada mungkin mati narkoba. Berarti bukan soal perut masalah kita agama. Gaji polisi kan paling rendah kalau tidak salah 6 juta, mestinya cukup. Lalu kenapa ada yang pinjam? Ada sampai pinjol? Gali lubang, tutup lubang, belum habis jatuh temponya, panjang lagi diberi. Kenapa? Bukan karena tidak ada gaji, tapi karena gaya hidup yang berlebihan. Nih, ibu-ibu, hey. Dia itu suamimu kasihan. Dia itu suamimu, dia itu kasihan. Bajunya aja sudah mulai pudar. Coba lihat. Lalu kau paksa lagi sesuatu yang di luar kemampuannya. Dia mestinya jujur, dia mestinya disiplin, dia mestinya

kalau perlu badanmu emas, kalau perlu gigimu juga kasih emas. Tapi kan gaji bukan kita yang tentukan. Maka jangan, bukan karena tidak ada gaji, tapi selera tinggi. Kalau suamimu kodong masih brigadir, jangan tombak kau mau pakai HP iPhone 17. Kau siksa suamimu. Akhirnya apa? Gaji tidak cukup. Ah, sembarang dah dilakukan. Cara praktis. Per. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat aja, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat apa. Kenapa kau tidak lihat saya? Papa sembunyi di tikungan. Kan ada biasa situasi. Langsung tiba-tiba aja muncul. Masa kau kasih begitu harga dirimu, bos, kayak kau dilihat kuntilanak. Tidak ada dilihat, begitu ada tikungan. Kasihan ini baju coklatmu, jaga wibawanya. Akhirnya suamimu lakukan itu. Mana surat-suratmu? Ini, STNK ini, SIM ini, lengkap. Saya tilang kau. Apa aku mau kita tilang, Pak? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda jaketmu Yamaha. Ini kan namanya cari-cari masalah. Ini polisi film India. Masa ibu-ibu tega ibu lihat suami seperti itu, kasihan cari-cari masalah hanya untuk seleramu pakai handphone. Kalau suamimu ada gajinya dan kau syukuri, insya Allah dia bermartabat. Kenapa banyak sekarang kasihan polisi setengah mati banting tulang, belum cukup-cukup juga karena selera istri. Coba lihat itu perempuan-perempuan Polri dulu, Bayangkari dulu, merantau kasihan dari Sulawesi Selatan datang ke Kendari, gajinya cuma 3 jutaan, tapi alhamdulillah lambat laun punya rumah sendiri, lambat laun dia punya kebun, lambat laun dia punya ruko dagangan, sukses sampai pensiun, tidak pernah menghalalkan segala cara. Kenapa? Istrinya tidak selera tinggi, bisa dia tabung gajinya. Sekarang ibu-ibu Bayangkari selera tinggi. Dulu tubuhnya 3 di pancinya, panci masak, panci air, panci menggoreng. Hebatnya rajin memasak. 3 di pancinya. Sekarang ibu-ibu 17 pancinya. Anti lengket, anti gores, menggoreng tidak pakai minyak, teflon mengkilat. Anehnya banyak pancinya tidak pernah memasak. Lu banyak kan tidak pernah masak, gantung di dinding. Itu semua bukan karena suamimu miskin, cukup itu institusi sudah ukur gaji sekian bisa hidup. Coba kira ibu-ibu dulu melahirkan tidak pernah pinjam itu. Tidak perlu pakai susu kaleng. Susu kaleng berapa ratus ribu. Gajinya suamimu cuma berapa. Belum lagi kasihan cicilan mobilnya. Kenapa kau tidak pakai ASI? Pakai susu kaleng. Mesti kau beli dot, beli botolnya, beli tasnya, beli sendoknya, masa air, repot, mahal. Kenapa tidak pakai ASI? Gratis, higienis, praktis, ekonomis, halal, bisa dipakai kapan saja, dan boleh gantian. Iya tuh ibu, iya, menangis anakmu, praktis. Banyak orang ambil kau sarung kasih masuk, selesai. Iya toh, lebih airnya kasih sebagian bapaknya, bersamaan maunya. Ibu, jelas ya, bukan karena kita miskin tapi keselera. Pak, lihat kasihan itu istrimu, lihat itu, gara-gara kau yang punya komandan, istrimu pun jadi anak buah. Kamu yang punya

0: Polres, istrinya jadi anak buah juga. Hormat-hormat sama istrinya ke Polres ya, Bu. Iya toh? Iya. Kau lihat itu istrimu. Enggak juga tiap bulan kau belikan baju. Dia tinggalkan tanah kelahirannya. Dia datang ke Kendari untuk mengikutimu. Dia tinggalkan rumahnya yang enak. Dia datang ke rumah asrama untuk ikuti kamu. Lalu kau hianati. Kau bilang tidak ada kerjanya. Kalau kau disuruh gaji, tidak bisa itu cukup gajimu meskipun 30 juta. Ayo, coba tanya itu cleaning service, berapa gajinya di kantor cleaning service? Berapa gajinya? Tidak ada di bawah 2 juta setengah. Berapa bulan kau suruh istrimu membersihkan tidak kau gaji? Coba babysitter, berapa gajinya 1 bulan? Coba babysitter yang jaga-jaga bayi, berapa gajinya? Tidak ada di bawah 2 juta setengah 1 bulan. Istrimu 3 anaknya tidak pernah kau bayar gaji sebagai babysitter. Berapa gaji pembantu di rumah tangga? Berapa gaji pembantu? Tidak ada di bawah 2 juta setengah. Istrimu membantumu mulai setrika, masak, mencuci, mengurusi anakmu, semua gratis. Kau mau bayar? Tidak cukup gajimu sebagai polisi. Nah, tapi dia rela. Maka kata Nabi, bukanlah bagian umatku yang tidak tahu menghargai istrinya. Yang lebih parah dilaknat oleh Allah, kata Nabi, kau maki-maki istrimu siang hari, malam kau pakai. Kau tidak suka sama istrimu, jangan kau pukul. Kau tidak suka sama istrimu, bukan kau permalukan di medsos. Kau spilio. Lalu kau kasih-kasih malu. Bukan begitu agama Islam. Kau tidak suka? Rekam balik. Kalau ada pembuktiannya maksiat, dia berzina. Rekam, bukan diviralkan. Bawa ke pengadilan agama. Cerai pasti lebih dipercepat. Jangan kau viralkan. Kalau kau viralkan, istrimu yang maksiat. Tapi siapa yang tanggung malunya? Anakmu sampai dia mati, dia ingat. Siapa yang malu? Orang tuamu yang ada di kampung. Siapa yang malu? Saudara-saudaramu yang ada di kampung. Mereka tidak mengalami, tapi mereka yang tanggung dosa, tanggung malu karena kau videokan. Kalau istri itu kan terpulang juga sama suaminya. Jangan kau harap istrimu jujur kalau kau pembohong. Jangan kau harap istrimu mau hormat kalau kau kasar sama dia. Kalau tetangga sopan betul. Iya, Bu. Bagaimana kabar tak? Begitu sama istri. Sini dulu. Sama. Tidak ada gitu pilihannya itu, kasihan. Berapa banyak perempuan curhat, istrinya, suaminya polisi, mau minta cerai enggak tega karena ada anaknya, bukan karena dia sayang suaminya, tapi enggak tega lihat anaknya. Maka hargai penghormatan. Hormati istri kita, ya. Bos, kalau orang kaya punya sawit berhektar-hektar, menderita suami istri, suka berkasar, paling tidak banyak uangnya dia, bos. Mobilnya bagus, kemana-mana bisnis kelas, makan enak, tiap tahun pergi Eropa. Kalau kita sudah brigadir, gaji 6 juta, tinggal di asrama, banyak utang, bertengkar suami istri tiap hari, apa kau nikmati hidup? Kalau kau lihat orang kaya yang selalu bergaduh, paling tidak kau bisa, dia kaya tapi tidak sakinah. Bila kita bangga penuh istri tak, sayang, meskipun kita tinggal di asrama bocor-bocor, tapi kita saling mencintai diri. Iya, ini anehnya lagi saya lihat, bertengkar, hamil lagi. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nah, kemudian jangan anggap remeh di doa. Mau apa saja minta kepada Allah. Nah, apa penyebabnya doa tidak diijabah? Yang tidak masuk akhirnya daftar doa, tidak dimasukkan dalam daftar doa. Satu, hubbi aklil haram, suka makan haram. Ya, jangan menggunakan jabatan. Pak, ini motivasi buat kita ya. andai saja kau disuruh memilih antara dosa kepada Allah dengan dosa kepada sesama manusia, lebih baik kau dosa kepada Allah. Kenapa? Gampang tobatnya. Menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan. Kata Allah, kalau apapun dosamu pasti saya ampuni. Satu aja dosa tidak diampuni Allah. Apa itu? Mengaku diri sebagai Tuhan. Itu aja. Namrud, Fir'aun itu tidak diampuni. Kenapa? Dia lantik dirinya jadi Tuhan. Dan saya di sini yakin tidak ada di antara kita mengaku sebagai Tuhan. Dosa apapun, kalau dosa kepada Allah pasti ampuni. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, orang benar kau kasih salah hanya karena titipan. Orang salah kau kasih benar hanya karena titipan. Lebih baik bos meletakkan jabatan daripada satu orang yang kuposisikan hukum yang tidak pernah tempatnya. Karena menghukum itu pekerjaan Tuhan. Jadi penegak hukum itu adalah wakilnya Allah untuk menegakkan keadilan. Maka kalau mempermainkan hukum, nah cari nanti Tuhan. Mana itu Kapolsek, mana itu Kapolres, mana itu Kapolda, mana itu hakim, mana itu jaksa, sini kau semua, baris kau di sini. Datanglah orang yang pernah kau aniaya. Oh itu yang telinganya bengkok-bengkok itu. Oh itu dulu tanahku dia kasih orang saya punya hanya karena yang sogok itu akhirnya dia berpihak sama dia. Oh itu yang bakar hutanku dulu itu bersekongkol dia dengan pengusaha, dia yang jaga itu pengusaha nakal. Adik-adikku sekalian, kalau yang sudah tua-tua dan dia jahat, kita tinggal doakan dia meninggal, aman dunia. Tapi kalian yang baru menjadi polisi 1-2 tahun, hargai ini baju coklatmu bos. Ini hebatnya Pak Jenderal, beliau dokter jenderal, beliau bisa pakai peciku, beliau bisa pakai bajuku, beliau bisa pakai gamis, tapi demi Allah saya tidak bisa pakai bajunya beliau. Pakai itu baju saya keluar langsung, saya kalau enggak dibilang gila, yang kedua ditangkap polisi gadungan. Maka jangan kau hina kasihan ini bajumu. Kalian baru keluar dari Akpol jadi penyidik atau apalah pangkatmu, kalau kau ada yang datang hina kamu karena dia punya duitnya, dia coba mempermainkan, kau bisa tegak berdiri di kakimu dan kau bilang duitmu banyak, pengaruhmu banyak, tapi kau melanggar hukum, itu penjara saya kasih masuk kau di situ. Baru itu, kalau kau punya begitu, tidak berani orang hina kamu, meskipun pangkatmu cuma satu balok. Tapi kalau kau mempermainkan hukum, kau bela pengusaha nakal, meskipun pangkatmu berjejer bintang, tapi kau membela pengusaha, dia bilang, tidak usah, gampang diatur itu, kasih aja saya dia tunggu. Jangan sampai seperti itu. Kalian orang-orang terhormat. Seperti Pak Kapolda katakan tadi, kalian itu dicintai oleh Allah. Kenapa? Penjaga kantip mas. Saya ceramah pak, karena apa? Karena aman. Mana bisa saya ceramah kalau tidak aman? Assalamualaikum, tiba-tiba ada busur. Marilah ini menjadikan. Saudara-saudara, berhenti deh, pergi dulu. Iya kok. Nah, siapa yang jaga keamanan? Kalian para polisi. Maka kalau rakyat tenang, malaikat itu bahagia. Kalau rakyat rusuh, setan yang senang. Dan itu pekerjaan polisi. Itu polisi, Pak. Lebih gampang menerapkan hukum daripada kami mubalik. Saya bilang, saudara-saudara sekalian, adik-adik polisi, pergi ke salat jamaah. Dan ada yang datang, Pak. Apa yang bilang, urusanku, Ustaz. Masuk surga atau neraka, kususai kok, Kak. Tapi coba kalau Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke belakang. Mana ini di lantas tidak pernah juga saya. Bukan bapak. Atau mana ini kasat narkoba. Mana ini yang di narkoba. Kenapa tidak pernah saya lihat datang. Sudah 4 kali saya berjamaah di sini tidak pernah saya tengok. Ajudan langsung telepon. Pak Dir, dicari ke Pak Kapolda. Katanya bapak tidak pernah dilihat di masjid. Hakul yakin pak, besok belum asam sudah ada dia di sini. Itulah hebatnya punya kuasa pak. Dakwah dengan kekuasaan jauh lebih efektif daripada lisan. Saudara-saudara sekalian, generasi bangsa, jangan kau mabok, jangan kau narkoba. Malah nak kasih kempes ban kupa anak muda. Banyak bicaranya itu Ustaz. Tapi coba kalau di narkoba, rahasia satu malam, tidak boleh ada yang beredar di sini, selesai dalam satu malam, Pak. Makanya rugi kalau bapak punya sekolah tinggi, baju coklat diberikan amanah Allah, lalu bapak tidak pakai masuk surga, rugi, Pak. Rugi. Saya saja ini kesian dakwah, hampir tidak pernah tinggal di rumah, karena saya selalu bilang hidupku sementara, saya bersyukur masih ada orang mendengar saya ceramah. Ini kekuasaan, Pak. Ini bapak-bapakku sekalian yang saya cinta karena Allah. Jangan marah, Pak, ya. Saya cinta karena Allah, bapak-bapak. Itu gedungnya bapak. Percaya, setuju atau tidak, pasti bapak tinggalkan. Ruangannya Pak Kapolda, sudah berapa Kapolda di situ? Pasti ditinggal. Ini baju seragam bapak, pasti bapak ganti. Minimal ketika pensiun. Ada penambahan, 2 tahun aja, bos. Udah cukup 1 kali pilkada. Ayo, baju ini Pak, pasti bapak lepas. Begitu bapak sudah lepas pensiun, masih mau pakai bintang 3, lewat depan anak buah, baku bisik mereka, Pak. Weh, sudah sakit Pak Jenderal. Iya toh. Maka selagi masih ada pangkat jabatan, gunakan. Dan salah satu digunakan, saya hormat sama Pak Kapolda, mengundang dah saat latih pergi ceramah. Dan saya juga heran, saya ini ada komunitas kami, grup WhatsApp namanya Grup Damai Indonesia, pendakwa-pendakwa yang apa itu, dakwah yang menyejukkan, bukan yang menakut-nakuti. Kami punya grup, dan saya diberi gelar ustadznya polisi. Mereka bilang satu-satunya ustadz yang berani gaspol depan polisi dasar Latif saja. Coba kalau ustadz lain keluar, kau diperiksa mako. Alhamdulillah, saya ditanya kenapa begitu ustadz? Karena saya cinta sama polisi, saya mau ngajak polisi sama-sama masuk surga. Kalau ustadz yang lain, dia senang bapak kalau masuk neraka. Kalau saya enggak, saya mau aja masuk surga. Kenapa? Saya bisa dakwah karena polisi yang jaga keamanan. Kalau macet, Pak, polisi yang bantu saya. Jakarta kalau macet, saya baca ayat kursi, enggak goyang-goyang mobilku, Pak. Saya baca 2 kali, makin macet, Pak. Tapi begitu ada polisi lalu lintas, Pak Ustaz, maka rugi. Kalian yang dipilih oleh Allah tidak memanfaatkan. Ayo, ingatkan kembali alam pikiran kita. Mari saya ajak. Waktu mau jadi polisi, doa kita kan, ya Allah luluskan saya, Allah. 1000 yang mendaftar, belum tentu ada 100 yang diterima. Jangankan jadi polisi, Pak. Sekolah taruna saja itu sekarang, mau masuk, saya lihat kemarin 24.000 yang daftar, Pak, sekolah taruna, baru mau lompat jadi polisi, baru SMA. Itu pun sudah ada yang bayar. Sudahlah, aku tahu juga kita. Ya kan? Daripada bapak nyogok, sudahlah, lebih kau kumpul uangmu, belikan istrimu emas. Ya, ibu-ibu juga hargai suami. Jangan kasar sama suami. Mau ibu-ibu dicintai suami?
1: Mau.
0: Betul? Ya. Hadir di hatinya. Bukan periksa HP-nya. Ya. Kalau kau periksa HP-nya, percaya kau, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kau periksa 1, masih ada yang sembunyi 2. Kenapa kau tahu saya pelakunya? Lain ada HP-ku, lentong di mobilku. Kenapa? Repot juga kalau kau selalu interogasi kita. Apa gunanya kau periksa HP? Lebih baik kau jaga anakmu. Jaga makan suami. Pergi suami telepon. Bang, jangki makan di luar, Bi. Masak spesial ke hari ini. Pernah jadi WhatsApp begitu, Pak? Coba. Coba sekali-kali itu. Coba lihat itu. kau hadir di hatinya. Datang mertuamu, hormati. Datang orang tuanya, hormati. Maka begitu kau macam-macam suamimu, mertua yang bela. Apa kau kawin lagi? Itu istrimu luar biasa baiknya. Belum tentu kau dapat istri lebih baik gitu. Jaga kau. Kalau kau mau kawin lagi, haram air susuku. Ada mertua yang bela. Ini tapi kalau kau jahat sama mertuamu, datang mertuamu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu, kapan kita datang, Bu? Baru nak kapan pulang? Ibu ketawa, berarti ada mereka yang berlakunya di sini. Datang mertuanya, malah nak tunjuk-tunjuk anaknya orang di depannya. Di depan mertuamu, ku kasar sama istrimu. Maka dia pulang, tentu dia kecewa, nak. Setengah mati ikut tu lepas sekolah kau nak. Ubah duka kau galu mencari polisi. Nah dek, nah hargai kau benemu. Agak pelik ya tu. Lebih baik usah pakai kau si jimu. Maknanya Pak Jenderal, apa gunanya saya kasih sekolah kau nak tinggi-tinggi? Saya jualkan kau sawah bapakmu supaya kau jadi polisi terhormat. Nah bagaimana, nah istrimu aja ndak malah hargai kau? Sudah minak, ceraikan saja itu. Nanti saya carikan kau sepupumu yang lebih baik. Apa?
1: Coba ibu. Coba kalau baik, mertua tak bela ki. Ini ibu-ibu sekarang juga kadang-kadang suaminya tidak dibikinkan kopi pagi-pagi. Coba bikinkan kopi. Ya. Mana buktinya tidak ada bikinkan kopi. Kasihan itu dia itu polisi pagi-pagi sudah ada semua di warkop. Tidak ada dibikinkan kopi. Ya. Iya betul kau bikinkan kopi. Tak kopi dan minum. Omelan dia rasa. Dia minum itu kopinya. Sampai ada yang bilang, Bu, bolehkah kau diam saja sebentar dulu, saya kasih habis kopiku ini, kasihan nanti lagi. Ketawa kau kenapa? Dia bilang gini, gue banget ini ya. Mudah-mudahan ulang tahun ini, ayo, mari kita romantis rumah tangga. Ya, mari. Bermula dari rumah tangga, ibu. Itu kasihan polisi, kalau bahagia hatinya keluar, insya Allah di kerjanya akan lebih berkah. Coba kalau mau pergi suami tak kita cium tangannya. Saya istriku ibu, selalu saya bilang sama mamaku, itu istriku bidadari surga. Saya selalu bilang sama ibu saya, istriku itu bisa lebih cepat masuk surga dari saya. Kalau mau kak pergi mengajar, kalau mau kak pergi mengajar atau pergi ceramah, nah cium dulu tanganku begini. Tiga kali nak cium itu. Baru nak cium jidatku. Cium lagi mata kananku. Mata kiri lagi. Ini lama-lama sedikit.
2: Kenapa? Istriku.
0: Sudah itu, saya duduk di mobil. Nah usap dadaku. Ustaz, ridhoi saya. Ridhoi saya. Dia tidak tutup pintu sebelum saya bilang iya sayang. Saya ridhoi.
2: Udah, pergilah dia.
0: Apa?
2: Enakan perasaan kalau begitu. Ini pergi suamimu, kau tidak ada di rumah. Pulang suamimu, kau main pedel.
0: Main pedel di depan suaminya orang. Rokmu pendek. Pakai jilbab kau tapi sempit. Kau latihan nak. Ada nih suaminya orang di belakang.
2: Ibu-ibu kalau pergi main pedal, cantiknya, harum, seksi, masya Allah. Padahal kita yang belikan baju, kita yang belikan parfum, kita yang belikan ongkos itu pedalnya. Nanti dia cantik kalau pergi olahraga, giliran mau masuk kamar tidur.
0: La haula wala quwwata illa billah.
2: Enggak tahu dilihat dari mana nama nari.
0: Rambut acak-acakan, kita tinggal di rumah, enggak pernah bagus bajunya, daster tinggi sebelah, kelihatan bau kalipaknya, naik kakinya, menguap makan canggoreng, nonton drama Cina, judulnya apa? Apa itu CEO melamar jadi sopir? Suamimu di belakang minta diperhatikan, makan mie kasihan dalam hatinya nelio istrinya. Deh, rugi-rugi ku akabe. Bu. Bahagia di rumah itu, insya Allah bekal utama suami kerja yang baik di kantor. sampai di kantor suami tak, jangan kau interogasi, kau telpon kayak propos, di mana kau? Ada aja di kantor. Ah, bohong kau. Mana kau ini? Di kantor. Ini ada garku semua anak buah aku bikin malu-malu ini ya. Tidak kau kau dulu. Saya kasih kau ilmu yang selalu istrimu video call. Kalau video call istri, jangan kau langsung terima ini. Kasih lengket dulu di dia ini, baru kau terima. Baru kau bilang, eh jelek sinyal saya. Jelek sinyal saya. Sudah itu matikan lagi. Nah, kau telpon balik, tempel lagi. Gimana suami muda menderita? Ya, ibu-ibu, ya. Bersyukur kita punya suami, jelas pekerjaannya, jelas masa depannya. Itu adik-adik ini yang ini satu-satu balok. Beliau kan pernah juga alami itu. Dua balok-balok pernah juga dialami. Satu bunga pernah semua dialami. Maka kalian pun akan mengalami itu. Jelaskan namanya masa depan. Beda kasih yang keliling servis. Tidak jelas. Apalagi pegawai honor. Tidak jelas. Maka kita ini jelas. Cara syukur bermulalah dengan berbahagia di rumah tangga. Saling menyokong, hormati istri. Istri suka ngomel, dua penyebabnya kata Nabi. Satu jarang kau puji, dua tidak pernah kau kasih hadiah. Coba puji istri. Puji, dan hebatnya itu memuji istri, Pak. Boleh bohong. Tiga bohong yang boleh, tidak berdosa. Satu, bohongnya seorang suami menyenangkan istrinya. Dua, bohongnya seseorang untuk mendamaikan orang bermusuhan. Tiga, bohongnya seseorang untuk melindungi orang baik. Dikejar sama perampok, Dasat Latif. Sembunyi di rumah tak, mana Dasat? Saya tidak lihat, padahal di rumah tak sembunyi. Malah bapak dosa kalau jujur. Mana Dasat? Cepat kuat. Nah, begitu juga bohong kepada istri, boleh. Beh, tambah cantik kau sayang, masya Allah. Beh, tidak ada memang kalau cantik kau ini luar biasa. Malah bapak dosa kalau jujur. Beh, tambah jelek kau kuliah ini. Oh, jadi kiamat. Jelek apa? Yuk, boleh. Dan hebatnya itu bohong. Istri tak biar dia tahu kita bohongi, dia tetap senang. Saya tahu di kau bohong, bang, tapi tidak apa-apa, senang dia juga. Yang kedua, kasih hadiah. Kasih hadiah. Anda dapat apa SPJ, ada lebih-lebihnya sedikit, pulang dari tugas, bawakan hadiah. Parfum kah itu. Dan ibu-ibu kalau dikasih hadiah, jangan kau lagi spilki. Oh, ini palsu ini. Syukur-syukur kau dikasih. Dan itu hebatnya itu hadiah, biar dia marah, berhenti marah. Nah, biar sebenarnya tidak selalu kia ada, yang penting ada hadiah. Coba saya tanya, ibu-ibu jawab. Biar suami tidak pulang, yang penting ada uang. Uang ini sebenarnya nak cari. Bukan jikau, biar pun tidak pulang satu bulan, yang penting setoran. Ini yang jadi masalah, tidak pernah kau kasih hadiah, tidak pernah kau puji, kau mau jadi seperti malaikat. Akhirnya jadi malaikat maut. Wah. Pak Jendal, saya pernah pergi ceramah lama sekali tidak pulang-pulang. Saya pulang bawa emas, saya kasih istri saya. Sayang, ini hadiah, seperti ini besarnya. Terharu dia, Bu, berkaca-kaca matanya. Masya Allah, terima kasih Ustaz, orang tua aku pun tidak pernah saya kasih begini. Alhamdulillah, rezeki saya. Beberapa hari kemudian saya lagi duduk-duduk, datang diambil, dia bawa itu emas. Ternyata palsu kok kasih saya. Lama baru biasa palsu. Emosi, saya tidak marah. Saya sikapi apa? Iya, saya peluk dia. Saya bilang, sayang, di manalah saya mau dapat uang sebanyak itu? Meskipun itu emas palsu, tapi cintaku murni 24. Selesai. Nanti dia marah. Ya, dengar. Rumus menghadapi perempuan, jangan libatkan perasaan. Tidak ada harga diri kita memang Pak Kodokan. Oh, dimaki-makinya kita, padahal dia cuma tamatan SMA. Nah, kita ini kombes, AKBP, ya maki-maki kita, Pak.
1: Maka ketika berhadapan istri, jangan bawa harga diri, jangan bawa perasaan, pakai akal. Bagaimana istri enggak ngomel, Pak? Gaji cuma 9 juta satu bulan, banyak keperluan, pelampiasannya, ya ngomel. Dan kalau istri masih suka ngomel, alhamdulillah berarti dia normal. Ada perempuan enggak suka ngomel, ada kelainan itu. Dan jangan kau coba-coba bikin kesalahan. Sekali kau bikin kesalahan, sampai mati dia ingat. Itu ahli sejarah itu mereka. Dan anehnya, kalau kita ada salahnya, nah putar bagaimana caranya supaya kembali kesalahan ke kita. Itu dulu, padahal sudah itu dulu. 3 tahun, nggak ulang lagi. Dulu. Ah ini. Makanya jangan bawa perasaan, saling pengertian. Insya Allah rumah tangga harmoni, awal dan modal bekerja kita sebagai polisi dengan baik. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, saya ulang lagi, ada masalah dalam hidup, berdoalah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Semua, termasuk saya, termasuk para nabi pun ada masalahnya. Semua kita ada masalah. Maka Allah kasih senjata menghadapi masalah. Berdoa kok. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Berdoa adalah curhat seperti apa kata hati. Dan ketika Allah sudah mendengar kabul doa kita, sudah sesuai prosedur yang ajarkan nabi, maka Allah pasti kabulkan doanya dengan cara taufik, apa yang kita minta dikasih. Yang kedua dikasih dalam bentuk yang lain. Yang ketiga ditunda. Dan yang keempat nanti dikasih di akhirat. Udu'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, selesai kibubar ini nanti, Allah bertanya dalam Quran, apa mangkana mu'minan kamankana fasikan. Sama ndak orang fasik pura-pura beriman dengan orang yang baik imannya selesai dengar dakwah? Sama ndak kata Allah? La yastaun, kata Allah, tidak sama. Orang yang beriman, apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhum sadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang mantap imannya selesai dengar dakwah, maka dia akan berkata, bertambah imannya, alhamdulillah, cocok itu dia bilang, Pak Ustaz, saya yang kena betul ini, semua yang dibawa Ustaz ada pada diri saya akan memperbaiki diri. Nah, itu orang beriman. Sebaliknya orang fasik, apa kata Quran? Wa dawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau nasihati atau tidak, sama saja, mereka tidak akan beriman. Bahkan apa dia bilang, Pak Jenderal, tidak usah lagi diundang itu Pak Ustaz deh, tidak enak ceramahnya, 6 dia bahas kita terus kena, tidak usah lagi diundang. Itu sudah mati hatinya, kaswatul qalbi. Bahkan ayat berikutnya katakan, mereka lebih hina dari binatang. Kambing, Pak, kakak saya jual beli kambing di kampung. Kalau ada kambingnya nakal, dia jual, tidak ada yang beli, dia bawa pulang, dia potong dagingnya jadi sate, isi perutnya jadi coto, tulang-tulangnya jadi konro, kulitnya jadi perhiasan, ekornya jadi sop buntut, kakinya jadi sop kikil, sayapnya jadi semua ususnya pun jadi kerupuk. Itu kalau kambing nakal, jual, tidak ada yang suka, potong, kita makan sama-sama. Tapi kalau anggota Polri malas masuk, selingkuh aja kerjanya, nipu kiri kanan, mau diapain? Jual, siapa mau beli? Ayo, potong, siapa mau makan kok? Itulah makna lebih hina dari binatang. Maka Pak Jenderal dengan jiwa besarnya, Pak Kapolda, undang kita datang ke pengajian ini. Supaya apa? Kita tidak menjadi orang yang lebih hina dari binatang. Itu tujuannya. Pulang ceramah ini, minimallah kita memperbaiki diri, lalu berusaha agar selalu dalam hidayah Allah Subhanahu.
3: Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mau apa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya, hanya merubah saja diri kita makin menderita. kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda nih. Iya, dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin 2 sof, lewatin 3 sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, ya, besar. Ada, ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ya, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
3: Allahu Akbar. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang. Jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita puasa. Wajibnya wajib Allah di patras salawati wal hadithan muslima wa ma'ana minat inna salati wal usufi wa mahyaya wa ma'at lillahi rabbin. Ya Allah, kalaupun Kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah, ya Allah, sepanjang Kau ampuni dosaku. Dan aku berjanji kalau selesai sholat masyarakat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, saya Naufal Al-Idrus. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang memperbanyak sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Malam Jumat adalah malam hari raya umat Islam. Dalam seminggu sekali Allah memberikan kita hari raya, yaitu hari Jumat. Di malam yang mulia tersebut umat Islam banyak melakukan amal soleh. Di antaranya adalah bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hukumnya memperbanyak sholawat di malam Jumat? Ikhwani rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk banyak bersolawat kapanpun itu dan dimanapun kita berada. Tetapi di malam Jumat secara khusus, secara spesial, beliau merintahkan kepada kita, akthiru sholata alaiya yawmal jum'ati wa ilalatal jum'ah faman sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi ashram. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat, karena barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Karena itu mari kita perbanyak solawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Dan suatu hal yang lumrah, hal yang wajar, jika di malam Jumat umat Islam berbondong-bondong memandati musola, langgar, masjid, majlis ilmu untuk bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, bersama-sama mengenang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah dengan begitu rahmat Allah akan turun dan kita mendapatkan syafaat baginda Muhammad SAW. Jangan lupa, malam Jumat perbanyak solawat, hari Jumat perbanyak solawat, malam Jumat adalah malam solawat. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam Jumat itu malam waktu yang diijabah doa setiap hamba. Kita kapan lagi doa kita diterima sama Allah? Kita solat udah gak benar, istri solat gak benar, anak sholat juga gak benar. Terus mau sampai kapan rumah tangga kita mau baik-baik aja? Ini kesalahan fatal di dalam rumah tangga. Jika Allah dan Nabi-Nya cuma di awalnya aja sakral. Di dalam khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini di khutbah nikah. Khutbah nikah itu yang baca siapa? Nabi awalnya. Ngingetin nikah itu untuk menambah ketakwaan. Ini masalah materi jadi panjang. Kurang masalah materi, minta cerai. Banyak yang begitu? Banyak. Sebenarnya kalau rumah tangga yang baik didasari dengan keimanan, fondasi yang kuat, mau materi seperti apapun, rezeki akan datang. Jangan khawatir.
2: Dalam Quran 21 surat cerita tentang anak muda, selalu dibaca malam Jumat. Siapa yang membaca surat ini malam Jumat diberikan Allah cahaya sampai Jumat berikutnya. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi lailatul Jumat malam Jumat, ada Allah min nur, Allah berikan dia cahaya terang.

الله أكبر الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الله أكبر الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: yang engkau
1: malam yang maha mulia dan hari yang cerah. Yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari Jumat. Hal kata sahabat ketika Nabi bersabda, "Aktsiru alayya min as-salah fa inna salatakum tablughuni." Perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Subhanallah, perintahnya Nabi kepada salawat ini bukan bersalawatlah, tapi perbanyaklah bersalawat. Yakni disuruh banyak. Itu bila-bila masa, malam Jumat dan hari Jumat, hendaklah lebih daripada kebiasaannya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabah, "Ya Rasulullah," dan Nabi bersabda, "Sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku." Baik. Salawat itu kan ibadah. Ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi beritahu, "Salawat kamu sampai kepada aku." Ya mesti ada kaitannya dengan Nabi. Walaupun ibadahnya, walaupun salawat itu ibadah kita kepada Allah, ada kaitannya dengan Nabi. Apa kaitannya dengan Nabi? Orang yang bersolawat kepada Nabi, Nabi juga akan balas solawat dan salam orang itu dengan balasan salam juga daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ianya hanya terhad ibadah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mengganjar dengan ganjaran 10 kali pahala sebagaimana dalam hadis, maka ianya sudah memadai. Tapi karena ada kaitan dengan Nabi, Nabi sendiri membalas kepada orang bersolawat kepada Nabi, "Ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alayhi as-salam." Tiada orang bersolawat bersalam kepada aku

0: اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: Malam Jumat itu malam waktu yang diijabah doa setiap hamba. Kita kapan lagi doa kita diterima sama Allah? Kita sholat udah gak benar, istri sholat gak benar, anak sholat juga gak benar. Terus mau sampai kapan rumah tangga kita mau baik-baik aja? Ini kesalahan fatal di dalam rumah tangga. Jika Allah dan Nabinya cuma di awalnya aja sakral. Di dalam khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini di khutbah nikah. Khutbah nikah itu yang baca siapa? Nabi awalnya ngingetin nikah itu untuk menambah ketakwaan. Ini masalah materi jadi panjang. Kurang masalah materi minta cerai. Banyak yang begitu. Banyak. Sebenarnya kalau rumah tangga yang baik didasari dengan keimanan, fondasi yang kuat, mau materi seperti apapun, rezeki akan datang. Jangan khawatir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, saya Nafil Al-Idrus. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang memperbanyak sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Malam Jumat adalah malam hari raya umat Islam. Dalam seminggu sekali Allah memberikan kita hari raya, yaitu hari Jumat. Di malam yang mulia tersebut umat Islam banyak melakukan amal soleh. Di antaranya adalah bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hukumnya memperbanyak sholawat di malam Jumat? Ikhwani rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk banyak bersolawat kapanpun itu dan dimanapun kita berada. Tetapi di malam Jumat secara khusus, secara spesial, beliau merintahkan kepada kita, akthiru sholata alaiya yawmal jum'ati wa ilalatal jum'ah faman sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi ashram. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat, karena barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Karena itu mari kita berbanyak solawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Dan suatu hal yang lumrah, hal yang wajar, jika di malam Jumat umat Islam berbondong-bondong memandati musola, langgar, masjid, majlis ilmu untuk bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, bersama-sama mengenang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah dengan begitu rahmat Allah akan turun dan kita mendapatkan syafaat baginda Muhammad SAW. Jangan lupa, malam Jumat perbanyak solawat, hari Jumat perbanyak solawat, malam Jumat adalah malam solawat. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillah. Saya terkadang suka mendengar ramai obrolan tentang malam Jumat, tanda petik, ayo sunnah Rasul. Paham gak? Ya, ya berdoa aja dulu ya. Ya, berdoa yang serius, mudah-mudahan ya 2 hari sebelum kiamat tak bisa nikah ya. Insyaallah. Ayo sunnah Rasul, malam Jumat ayo sunnah Rasul. Nah, yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Katanya tahu. Engkau tahu, engkau nanya itu. Nah, yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Nah, sedangkan berhubungan intim suami istri tidak hanya malam Jumat saja, alias kapanpun saja harinya bebas. Sholat subuh. Bagaimanakah sebenarnya yang Rasulullah SAW ajarkan tentang berhubungan intim dalam pernikahan, dan bagaimana hukum istri yang menolak ajakan hubungan intim? Dilaknatnya maknanya apa? Ya baiklah. Baik, yang pertama perihal tentang berhubungan seksual suami istri di malam Jumat, apakah bagian dari sunnah? Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada satu hadis pun atau bahkan ayat Al-Quran pun yang mengkhususkan misalnya hubungan suami istri di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Ya, tidak ada di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Sehingga Syekh Wahba Az-Zuhaili, Allah yarham, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, saya sarankan kalau ada rezeki beli kitab ini. Sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ini bagus sekali. Komparasi fikih Islam dan lain-lain lengkap. Itu salah satu guru kami. Saya diantara yang mengaji fikih kepada Syekh Wahba Az-Zuhaili. Orang hebat ini. Disebut As-Suyuti Al-Mu'asir, Imam Suyutinya kontemporer. Jadi kalau bicara biasa, tapi kalau nulis hampir di setiap bidang ilmu, beliau ada tulisannya. Banyak tulisan itu. Syekh Wahba Az-Zuhaili. Beliau menuliskan dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh cetakan tahun 1985, beliau sampaikan walaysa minas sunnati, awas, walaysa minal sunnati al-jima' fi layalin muayyanah, dan tidak tersebut dalam sunnah itu ya terdapatnya kemudian isyarat hubungan seksual suami istri di malam-malam khusus. Bisa di malam Jumat saja atau di malam Sabtu saja. Ya, atau di malam misalnya Senin saja tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Bahkan ketika ayat Al-Quran turun itu bahkan di malam-malam Ramadan pun, ya, itu kalau misalnya terjadi hasrat itu diperkenankan. Ya, sepanjang waktunya diatur yang tidak kemudian bertabrakan dengan ibadah-ibadah tertentu. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187 paling kanan sebelah atas. Ya, uhilla lakum lailatul shiyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, dihalalkan bagi kalian kalau ingin bercumbu suami istri di malam-malam Ramadan, silakan saja. Silakan. Cuma dilakukan di waktu-waktu yang baik. Ya, dia pakaianmu, kamu pakaiannya. Berhubunganlah dengan baik. Ya, dengan cara yang elok dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Ini tidak ada waktu-waktu yang spesial. Adapun mungkin tafsiran ini terkait dengan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat At-Tirmizi. At-Tirmizi nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Isa. Muhammad bin Isa tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmiz, dikenal dengan At-Tirmizi. Menyampaikan riwayat dalam kitabnya nomor hadis 496. Ya, man ightasala fi yaumil jumu'ati wa ghassala wa kabbara, ya, wa btakara. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya sempurna. Hari Jumat mandinya sempurna, dibasuh awal sampai akhirnya. Ya, ghassala itu biasanya dalam bab fikih al-ghusl seperti mandi junub, sempurna gitu kan. Ya, jadi teliti, rapi. Ya, dari wudu terlebih dahulu, kemudian rapi dari atas sampai bawah, sempurna dibersihkan. Itu ghassala. Ya, ghassala yughassilu. Ghuslun babul ghusli, bab mandi secara menyeluruh. Ya, babul jenabah, bab mandi dalam jenabah. Babul ghuslu, mandinya itu mandi terkait dengan jenabah. Ghassala diartikan itu. Siapa yang sebelum berangkat Jumat mandi, mandinya seperti orang mandi junub, sempurna dia. Kemudian dia berangkat ke Jumat di awal waktu, mengambil saf paling depan. Ada yang nafsirkan di awal waktu, ada yang nafsirkan ngambil saf paling depan sepanjang tidak mengganggu saudaranya. Di menafsirkan saf paling depan itu bukan Anda kemudian melihat peluang di situ kemudian menerobos orang sampai orang tidak nyaman. Ya, punten, punten, punten, saf pertama nih, saf pertama, bukan. Ya, datang di awal, duduk dengan nyaman. Ada orang datang, berikan ke lapangan. Bukan Anda datang terlambat, menerobos saf paling depan. Sudah penuh, Pak. Urusan penuh urusan Anda, urusan saya dengan malaikat nih. Wah, pengen dicatat depan unta, ya. Baik. Nah, itu gak dibenarkan. Lalu dia datang saat pertama, duduk dia mendengarkan khutbah dengan benar sampai selesai. Maka orang ini seperti mendapatkan ibadah puasa dan sholat.

0: نفسنا بحلالك عن حرمك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وبطاعتك عن معصيتك. Tiga hal yang dimintakan. Pasca Jumat minta, sunnah minta. Ya Allah, cukupkan aku ya Allah dengan segala yang halal darimu, dan jauhkan aku dari segala yang haram yang tidak engkau tetapkan. Yang halal. Jadi kalau anda kemudian berumah tangga, cukupkan dengan istri yang halal saja ya Allah. Maka akan ditutup pintu-pintu zina, pintu-pintu selingkuh, pintu-pintu yang tidak baik. Di tetap istri orang itu sudah enggak ada getaran lagi. Udah selesai, biasa aja. Dia hijab oleh Allah. Yang menarik itu cuma istri sendiri. Istri orang punya orang. Nah, ini kan kadang-kadang pasangan sendiri kayak enggak menarik, pasangan orang seperti ketarik-tarik. Punya media sosial, kita tetap status istri orang. Punya media sosial, kita tetap status suami orang gitu kan. Kenapa suami saya tidak seperti ustaz ya? Suami ibu ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kepentingan ibu. Istri saya dikasih saya, atau istri orang lain dikasih suami seperti yang seperti itu. Kenapa? Karena itu yang sesuai untuknya. Itu yang bisa mengantarkannya ke surga. Fatma untuk berbuat baik dalam kemuliaan. Itu poinnya. Dan anda minta kepada Allah, jadi anda tidak akan bersentuhan dengan yang haram. Harta, minta yang halal, anda akan bersentuhan dengan yang haram. Di kantor pun ditutup dari yang haram-haram. Bahkan kadang-kadang yang haram tidak nyampe ke anda. Ada proyek mau bagi-bagi nih, mau bagi yang haram. Ulah kasih etal nih, saya tambah soleh. Dipotong di depan, jangan kasih dia. Dia mah soleh katanya, gak akan nerima. Nah, paling-paling duitnya ditolak, kurang dicarekan. Uangnya ditolak, kita yang dimarahin. Oh, paling diceramahin katanya. Ya, ditolak duluan, jadi belum nyampe ke kita dijaga. Ada aja pokoknya alasan-alasannya gak nyampe. Ditolak, ditahan oleh Allah, tahan-tahan. Jadi kalau anda baca dari Jumat ke Jumat, aman, dan setiap pekan anda dalam keadaan aman. Rizki halal, pasangan halal, perbuatan halal. Jadi dijaga dengan yang halal, dijauhkan dari yang haram. Masya Allah. Wa aghnina bi fadlika amman siwa. Ya Allah, saya ingin engkau berikan yang paling utama darimu saja. Saya enggak ingin dari yang lain. Maka kita minta kepada Allah yang paling utama. Jadi kalau di kantor ada sesuatu yang baik, kita dapat yang paling utama. Kalau ada surga dijanjikan untuk kita, kita dapat yang paling utama surganya. Kalau rizki ada untuk kita, yang paling utama. Kalau di kampus belajar, dapat kampus yang paling utama untuk maslahat kita. Kalau kita dapat nilai-nilai yang paling utama untuk bisa kita amalkan. Ukurannya bukan besar kecil ya. Ukurannya sejauh apa kita bisa mengamalkan dari semua titipan itu. Itu yang utama. Boleh jadi bagi saya, sepeda utama. Bagi anda, motor yang utama. Kenapa? Karena ukuran untuk menjaga amanahnya, seperti apa kita bisa mengamalkannya. Itu poinnya. Jangan sampai minta mobil, tapi gak bisa menjaga amanah. Begitu pulang, berat titipan anda. Hati-hati. Orang itu gak punya sepeda, mimpi punya motor, belum pernah mobil apalagi. Tapi ke masjid, sendalnya dipakai, berangkat 2 kilo jalan kaki. Anda sepeda ada, mobil ada, motor ada. Bahkan bercita-cita punya pesawat, ke masjid aja gak pernah dipakai. Bagaimana hisabnya? Saya sering menyampaikan, kalau Allah titipkan amanah baru, pakai dulu untuk ibadah. Ada baju dikasih, pakai dulu untuk sholat, supaya hisabnya ringan. Pakai dulu. Ketika dihisab di hari kiamat, mulut dikunci, ditanya, dipakai apa baju ini? Bajunya bersaksi, Allahumma saya bersaksi. Bersaksi Allah, saya pertama kali digunakan oleh si Fulan untuk sujud kepadamu. Ringan hisab anda, tenang hatinya. Jadi kan kadang-kadang baju baru, tadi jahit, beres semua, pakai pakaian pertama undangan. Dihisab kemudian, di hari kiamat, apa yang kamu lakukan pertama kali?
1: Undangan ya Allah.
0: Saya undang kamu 5 kali sehari, kenapa kamu gak datang? Kenapa gak datang? Apa jawabannya? Dan mulutnya dikunci. Itu poin-poinnya. Ya. Kemudian bita'ati ka amman siwak. Ya Allah, bimbing saya untuk taat terus kepadamu. Dan jangan berikan saya kesempatan untuk bisa taat kepada selainmu. Dijaga tuh. Kalau wafat dalam keadaan demikian, indah. Jumat, banyak pahalanya. Nah, apa kaitannya kemudian dengan tadi? Pertanyaan tadi. Hadis ini ada sebagian yang memahami. Ini kata redaksinya ada mandi seperti mandi junub. Boleh jadi juga ada orang kedatangan hasrat di hari Jumat. Pengen melakukan hubungan misalnya, boleh apa enggak? Maka hadis ini memberikan kesan, boleh itu dilakukan bahkan kalaupun menjelang Jumatan, silahkan saja. Tapi sebelum Jumat, mandi dulu. Itu maksud hadisnya. Di hadis ini ingin mengatakan, bagi suami istri yang tiba-tiba kemudian ada hasrat tiba-tiba, datang ingin berhubungan seksual, tepat di hari Jumat. Ingin berhubungan, silahkan saja. Tapi sebelum berangkat, mandi dulu. Dan yang tidak berhubungan dan yang belum menikah.

0: misalnya, ingin berangkat. Ya. Maka jangan tunggu nikah dulu. Ya, bukan hadis itu mengatakan tidak apa-apa mandi sempurna seperti mandi junub, sempurnakan mandi sepenuhnya, berangkat
1: dapat pahala puasa dan sholat malam selama setahun.
0: Paham maksudnya? Ah, dan sedangkan di malam-malamnya nggak ada hadis spesifik, nggak ada hadis spesifik. Ya, di boleh saja kalau ingin bercanda atau macam-macam, tapi hati-hati jangan sampai menempatkan sebuah riwayat tidak pada tempatnya. Ya, ayo sunah awi malam Jumat ya. Ah, misalnya sunah apa ini? Sunahnya apa? Kalau tidak ada, ah, tidak usah diteruskan. Maksud saya bukan sunnah hubungan suami istri, sunnah membaca Al-Kahfi, sunnah membaca solawat, ya, sunnah memperbanyak Al-Quran. Silahkan Al-Kahfiyat, Yasinan, Baqarahan, Nisaan, dengan Ali Imranan. Silahkan hidupkan malam untuk baca Al-Quran. Tuh, gak usah kemudian jadi ribut. Wah, Yasinan, rame gitu. Yang lain gak apa-apa, silahkan Al-Kahfiyat, gak apa-apa, Baqarahan, Anisaan, Anamelan, Anahlan, kan? Silakan, ada masalah. Hidupkan aja, ya. Ada pahala dapatkan daripada saling mencela yang tidak jelas, kan? Paham ya?

hadza shirati mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

0: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.
1: What?

Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.
1: Kiltal jannatayni atat ukulaha walam tazlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara.
0: Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri, karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini?"

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

0: sabiqa.
1: Dan ingatlah pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian,

mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun."

0: Salbe.
1: Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Ya, Mbak.
1: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."

Dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.

0: ada.
1: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
0: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
0: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
1: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu.

Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."

0: ذكرا.
1: Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
1: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

Dia Zulkarnain berkata, "Barang siapa berbuat zalim, maka kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras."

0: وسنقول له من أمرنا يسرا.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur. Didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
1: Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra.
0: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain.
1: Tsumma atba'a sababa.
0: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

hingga ketika dia sampai di antara dua gunung. Didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh, Yakjuj dan Makjuj itu, sekelompok manusia, berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka."

berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu."

Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya.

Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancur luluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar."

0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu, orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.

Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu, neraka Jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
1: Khalidin fiha la yabghun anha hiwala.
0: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan. Dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
1: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sholat malam karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisholat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narizukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu litakwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadna min sulasil lail wa nismahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'a wallahu yuqaddiru al-laila wa al-nahar alima an lam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
2: Allah menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.

حي على الصلاة. حي

فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا

يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Nikmat iman, Islam, sehat walafiat bersama kita hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian taklim pada Jumat subuh ini dalam kajian kitab Nasaihul Ibad disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Andi Faisal, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bengkuring. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah beliau, kami informasikan kepada para jemaah sekalian untuk kajian ba'da maghrib pada setiap hari Sabtu malam Ahad yang dulu diisi dengan kajian tafsir oleh Profesor Dr. Abdul Majid MAG, diubah malamnya karena sudah lama libur, diubah pada hari Jumat malam Sabtu insyaallah. Kajian tafsir oleh Profesor Dr. Abdul Majid MAG diubah kajian ba'da maghribnya setiap hari Jumat malam Sabtu pada pekan kedua dan pekan keempat. Insya Allah akan dimulai pada malam hari ini, Jumat malam Sabtu, kajian ba'da maghrib setiap pekan dan pekan kedua dan pekan keempat dalam kajian tafsir Al-Quran tafsir Imam Syarawi oleh Profesor Dr. Abdul Majid MAG insyaallah. Untuk itu bersama-sama kepada perjemaah sekalian, kita dapat hadir diajak sanak keluarganya, para sahabatnya, dan disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Baik hadirin rahimakumullah, bersama kita simak kajian pada subuh ini kepada Kiai Haji Muhammad Andi Faisal, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamdana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadiri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat dan afiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah keturunannya, berkah apapun yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Dan moga-moga semuanya diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala man nawas salafus salih ila hadrati nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam saulil laumul fadhiha. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, Asyallahu liman kadani bisu. Asyallahu indal maud. Asyallahu inda su'ali fil qabri. Asyallahu indal mizan. Asyallahu inda sirat. Asyallahu la ilaha ilahu. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Kemudian melanjutkan keterangan yang kemarin, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian wasyukru zinatun ni'mah. Syukur itu adalah perhiasan daripada nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemarin yang kita terangkan, as-sabru zinatul bala. Sabar merupakan perhiasan daripada ujian daripada Allah. Huwa adapun syukur sababun liibqa inni'am al-mawjudah. Jadi syukur itu adalah penyebab nikmat Allah menjadi langgeng. Okay. Bahkan wa wasila ila husunil ni'matil mafqudah. Bahkan menjadi penyebab akan hasilnya nikmat yang belum ada. Wa in da'uddu apa namanya? Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sungguh jikalau kalian itu bersyukur terhadap nikmat-nikmatku. Syaratnya syukur itu ada tiga. Yang pertama asyukru bilisan. Syukur dengan lisan kita. Ya kita dikasih orang juga gitu, sama syukurnya dengan lisan. Ada terima kasih, nggih. Kasih, Pak. Masya Allah umpamanya. Syukru bilisan. Kalau kita bilang alhamdulillah. Kemudian asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Ya. Makanya kita tadi di dalam pembukaan, semoga berkah apapun, apapun itu keseluruhan yang Allah berikan kepada kita. Jadi apapun yang sampai ke kita hari ini, sehat, ya, panjang umur, murah rezeki, hidup tenang, yang punya pangkat diberikan pangkat oleh Allah, itu semuanya adalah pemberian Allah. Ya, kita syukuri. Kita begitu lahir. Begitu lahir kita. Kita ini sudah dibekali oleh Allah dengan dua nikmat. Sampai bisa menghirup dunia ini. Itu sudah dikasih oleh Allah dua nikmat. Pertama yaitu namanya ni'matul ijad. Nikmat yang Allah wujudkan dari ketiadaan menjadi ada. Sebab tidak semua orang berhubungan suami istri itu jadi anak. Ya kalau orang yang sudah kelihatan aja jadi, tiba-tiba enggak jadi. Ya Pak, istrinya alhamdulillah sudah kayaknya sudah sebulan ini kayaknya enggak halangan, alhamdulillah. Dites peng di apa kan gitu. Ya dites apa namanya? Tester lah. supaya ketahuan hamil itu apa diapakan? Eh? USG? Oh ya, USG. Kalau yang pakai yang itu apa namanya? Oh, test pack, kirain tester. Test pack lah. Oke. Alhamdulillah sudah. Belum tentu jadi. Jadi kalau air mani nyembur itu bur gini, itu dikawal malaikat. Ya Rob, apakah ini diciptakan? Akholak tahada, apakah pian ciptakan ini? Kalau kata Allah, ya ku ciptakan, dikawal pian air mani tadi selama 40 hari berupa air mani. 40 hari dilaporkan lagi sama Allah, ya Allah, dilanjutkah ini dijadikan? Kata Allah, dijadikan, dikawal oleh Allah di malaikat selama 40 hari menjadi setetes darah. Begitu sudah jadi lagi 40 hari lagi ditanyakan lagi, apakah diciptakan ya Allah? Diciptakan. Maka menjadi segumpal daging. Setelah 40 Allah memberikan wakalallahu malakan, Allah memberikan malaikat satu tugas untuk mencatat amalnya, mencatat rezekinya, mencatat kehidupannya. Asakiyun amsaidun, apakah dia orang beuntungkah orang itu kada. Jadi sudah di sini Pak, diciptakan ini hidupian ini sudah ditentukan oleh Allah mulai zaman azali, kemudian ditulis di dalam waktu kandungan umur 4 bulan. Jadi garis hidup kita ini sudah ada sebenarnya. Bahasa kita ini skenario hidup. Asakiyun amsaidun, apakah dia orang celakakah ataukah orang yang beuntung, selamatkah kada. Nah, sudah di sini. Itu masih dikawal lagi nanti. Makanya ada orang bahasa keguguran. Lah, ya memang tidak diciptakan sama Allah, sudah pas sudah 4 bulan. Ada pangana ulun keguguran. Berapa bulan? 6 bulan sudah wujud. Nah, jadi bayi sudah 6 bulan itu tapi keguguran. Memang tidak diberikan nikmat ijat oleh Allah. Memang tidak ditakdirkan dia berwujud di permukaan bumi. Ya. Jadi begitu pian lahir, itu dua nikmat yang Allah berikan. Pertama nikmatul ijad, namanya nikmat Allah mewujudkan dari ketiadaan menuju ada. Setelah itu diurut lagi dengan nikmatul imdad. Setelah nikmatul ijad, Allah berikan namanya nikmatul imdad. Nah, nikmat imdad ini terus berkelanjutan terus. Mulai pertama nikmat imdad ini dengan mengalirnya air susu. Coba ibu-ibu nang mengandung itu, nah, padahal ya maaf-maaf lah, air neneknya itu genal sudah 9 bulan itu besar, tapi aneh air susu itu enggak mengalir. Tanya sama ibu-ibu, 8 bulan itu sudah kelihatan berisi persiapan untuk si bayi ini, nah, tapi tidak menetes air susunya, diam aja, biar diremes gini dia tidak keluar. Begitu bayi keluar, ada yang secara otomatis bayi keluar, tahu-tahu puting susunya ini merembes. Arti yang membuka ini bayi tadi. Dan ingat, air susu pagi ini dengan nanti sore tidak sama. Sore nanti dengan esok tidak sama. Esok lagi dengan sorenya tidak sama. Kenapa? Allah desain air susu mengikuti bayi. Bayi makin tua, makin tambah hari, kebutuhan bayi itu bertambah. Tambah karbohidratnya, tambah proteinnya, tambah sengnya, tambah aluminiumnya. Ini bahasa loh, jangan aluminium kayak genteng itu. Seng itu besi. Bahasa seng itu kalau dalam makanan itu besi ya kalau. Tapi jangan dianggap kayak besi betoneser itu, bukan. Badan kita ini perlu seng juga. Tidak sama Pak, air susu itu setiap hari tidak sama. Makanya begitu berhenti menyusu, air susu ibu itu langsung berhenti. Ada orang menyapih umpamanya 6 bulan, nanti 7 bulan tidak keluar lagi sudah air susunya. Begitu diberhentikan dia nenen, pertama sehari mungkin masih keluar, 2 hari, 3 hari, nanti sudah 7 bulan, sebulan berikut tidak keluar, diperas ini tidak keluar dia. Kalau sudah disapi, kalau tidak disapi, setahun setengah masih keluar air susunya. Ya, jadi air susu punya ibu itu, punya kita, istri kita itu bukan ampun pian, Pak E. Ya, itu untuk keperluan siapa? Si bayi. Bukan keperluan pian, makanya kalau dia disape air susu itu tidak keluar lagi, biar disedot. Itulah kebesaran Allah. Jadi Allah memberikan namanya ni'matul imdad. Terus nanti bertambah lagi rezekinya, tapi dengan tambahnya umur Allah tambah rezekinya. Coba bayangkan, anak kecil rezekinya paling maaf kecil, umur-umur 4 tahun, 5 tahun rezekinya cuman maaf 5.000, 2.000. Seneng sudah. Ma, ya sebentar mama ambil dompet. Kasih 2.000. Senang sudah. Tambah umur nanti tambah. Begitu rumah tangga ada peribahasa, tambah anak, banyak anak banyak rezeki. Makanya masalah rezeki jangan takut. Masalah rezeki jangan takut, yakin sama Allah. Penting perbaiki urusan kita kepada Allah. Masalah rezeki Allah yang menjamin. Justru kadang-kadang orang yang lari dari harta malah dikejar harta. Ya, orang-orang yang kadang-kadang ibadah, tekun, kerja, tidak terlalu ngoyo, tapi rezekinya malah luar biasa, dikejar duit. Ada namanya Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah. Itu orang bahasanya dikejar duit. Dia sampai kepingin menghabiskan uangnya, tapi malah datang uang lagi. Ketika terjadi panen, kurma, karena semakin banyak barang, maka barang akan menjadi murah. Ya kalau barang sedikit, maka barang menjadi mahal. Panen kurma semuanya satu kota Madinah, sehingga orang semuanya punya kurma. Aku punya kurma, situ punya kurma, situ punya kurma, semuanya punya kurma, tidak mau beli akhirnya. Begitu tidak mau beli barang, ya ditaruh aja. Ya makanya ada kadang-kadang ada tomat dibuang. Sama satu truk itu dibuang sama petani. Kenapa? Biaya memetik dengan biaya penjualan mahalan biaya metik. Karena saking murahnya dibuangnya. Ini semuanya panen kurma, panen kurmanya menumpuk. Karena menumpuk akhirnya keluar ulatnya. Abdurrahman kebetulan orang kaya raya, melihat sahabat-sahabat yang panen kurma banyak banget, ibaratnya ditaruh aja, kasihan, dibelinya. Dah, kumpulkan semuanya kurma, aku beli, kata Sayyidina Abdurrahman. Baik, dikumpulkan semuanya, dibelinya. Tiba-tiba di negeri Irak terjadi penyakit gatal-gatal. Sampai rajanya juga gatalan juga. Raja sampai gatalan, kurang apa lagi sudah. Kudisen. Kudisen, sudah kudisen, kena kohtun. Kohtun itu paceklik. Di Irak itu kering, kayak sekarang ini kan kering, kalau pohon-pohon banyak yang mati. Makanya kebun-kebun kelihatan jarang, ilalang-ilalangnya banyak berkurang, matihan. Jadi begitu sudah sakit gatal-gatal, paceklik lagi, udah kelaparan gatal-gatal lagi. Nah, Abdurrahman inisiatif, nah ini kurma-kurma daripada, maaflah, dibuang sayang, diberikan aja sudah, dikirimlah ke Irak. Dikirim ke Irak, yang ibaratnya kita berkontainer-kontainer, karena semuanya dibeli dengan Abdurrahman bin Auf dan dengan harga normal. Kan biasanya orang itu kan mumpung gini, dadaku gini, borong aja dengan hargamu murah. Abdurrahman tidak, memang niat nolong, bayarin semuanya. Kirimlah ke Irak, yang nerima Raja Irak. Sebelum dibagikan ke rakyat, nyoba dulu dia. Kurma, dilihat, ini ngomong aja kurang bagus kurmanya, karena maaf, panennya serentak, sehingga tidak ada yang makan. Dimakan oleh Raja Irak. Ya, dimakan. Subhanallah, dengan izin Allah, penyakit gatalnya sembuh. Cuma kurang apa lagi. Nah, begitu dimakan, kenapa gatalnya hilang? Pertama, gatalnya rasanya hilang, lambat-lambat kering. Akhirnya kurma nang kada bagus ini dibagikan cuma-cuma kepada rakyatnya sebagai obat, bukan makanan lagi, tapi sebagai obat, sebagai bentuk terima kasih Raja Irak mengirimkan upeti kepada Abdurrahman bin Auf. Niatnya ngasih, malah dapat duit emas. Memang dasar dikejar duit. Makanya kata Nabi, dakhalal jannah Abdurrahman bin Auf habwan. Abdurrahman bin Auf itu masuk surga cuman ngesot. Illa ayyukridallah qardan hasanan, kecuali hartanya dihutangkan kepada Allah dengan hutang nang bagus, sedekah. Waktu Nabi menyampaikan ini, Pak, lagi ngaji begini, tiba-tiba ada mengepul apa namanya debu, bahasan itu kafilah, rombongan, kalau di Samarinda atau Tenggarong lagi holing, lagi apa holing. Kok tahu? Kalau mau ceramah ke Sebulu itu kan ada di perbatasan simpangan itu. Kalau sudah ngepul panjang dari sono sampai sono, ternyata beriringan truk-truk yang gede-gede isinya semuanya batu bara. Bung bung bung bung bung, debunya ngepul muter ini. Nabi tanya, itu apa? Oh, itu kafilahnya Abdurrahman bin Auf ya Rasulullah. Ujar Nabi, dakhala Abdurrahman bin Auf al-jannah habwan. Nanti dia itu masuk surga cuman ngesot. Makanya termasuk ashabul asra al-mubassara bil jannah, 10 sahabat yang sudah dinas oleh Nabi dia masuk surga, di antaranya Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Di antaranya Abdurrahman bin Auf. Ini orang yang sudah dinas Nabi, anta fil jannah, anta fil jannah. Jadi rezeki itu sudah dijamin, Pak Ay. Sudah dijamin. Kita tidak akan mati kecuali rezeki itu sempurna. Rezeki itu pasti sempurna. Sampean tidak akan mati sampai rezeki yang dijanjikan oleh Allah itu sampai kepada kita. Kalau tidak dijanji, tidak akan sampai, biar ada di mulut. Pernah pian muntah? Muntah itu berarti rezeki pian belum dijamin. Biar sudah di ujung mulut, nah, dimakan, dikunyah, mau ditelan ke perut, muntah dia. Kalau memang sudah janjinya Allah, pasti datang. Sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah, pasti dia akan datang. Tidak akan tidak, termasuk rezeki. Makanya di dalam mencari rezeki, cukup kita menyempurnakan. Masalah rezeki itu Allah. Jangan sampai melebihi batas. Kadang orang melebihi batas. Allah katakan wa ja'alna an-nahara ma'asa. Bahasa kita ini paling dah kita kerja ini 12 jam lah kalau bahasanya. Tapi kan kita tidak jam 8 sampai jam 5 normal. Berarti kalau berapa 9 jam lah itu ya. Jam 8 kerja, kalau jam 12 istirahat 4 jam. Istirahat lagi sampai jam 1 sampai jam 4 berarti 8 jam. Ada orang ngoyo bahasanya. Kerja 24 jam. Adakah kerja 24 jam? Ya coba sampe lihat ada toko buka sehari semalam. Kalau toko itu buka sehari semalam, berarti setahunan buka dia, Pak. Pagi ini buka, malam tadi buka, siang tadi buka, nah itu terus. Ijtihaduka fima dhuminalaka. Kamu terlalu ngoyo. Nah, jadi kita tidak boleh ngoyo, ya. Yang penting bahasa kita ini disempurnakan. Kalau jualan, belajar yang enak. Ya kalau masalah rezeki, Allah yang ngatur. Ada juga rezekinya, Pak. Jualannya masakannya tidak terlalu enak, tapi cepat habis. Ada yang masakannya enak, kadang habis. Habis-habis. Ya itu memang garisnya sudah. Biar kita ibarat ayam satu petarangan. Satu petarangan itu satu apa namanya, Pak? Satu sarang. Nanti warnanya berbeda-beda. Ayam itu sebenarnya, Pak, cukup dikawinin sekali dia bertelur 12. Ya, ayam itu coba kawinkan sekali aja ayam. Set, pisahkan dengan jantan lagi. Sudah sampai bertelur, dia akan bertelur 12. Kawinnya sekali. Lah alhamdulillah pian itu kawinnya berkali-kali, keluarnya cuma satu. Ayo. Pian ayam sekali kawin bertelur 12. Tapi pian berkali-kali kawin, maksudnya hubungan suami istri, keluarnya cuman satu. Ya kalau 9 bulan 10 hari kan tetap aja keluarnya satu. Nasibnya berbeda ayam. Ada yang bulunya terbalik, Pak. Namanya ayam apa itu namanya? Ada kalau ayam yang bulunya terbalik itu, Pak, ya? Melungker-melungker ini nih. Apa ya namanya ayam dulu, masih ingat saya, Pak. Kalau dulu punya ayam yang bulunya melungker-melungker terbalik itu. Ada yang loreng-loreng, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam. Walaupun satu ayah, satu ibu, nasib berbeda. Karena garisnya di kandungan itu sudah digaris, Pak. Sret, sret, sret, sret. Jadi di dalam mencari rezeki jangan takut. Kadang-kadang kita ini takut. Ya, masalah rezeki kita takut, justru masalah ibadah kita tidak takut. padahal rezeki itu udah dijamin baik. Contoh, pian subuh gini sholat melaksanakan perintah Allah. Ada nanti, maaf, kadang-kadang dapat nasi kuning, ya kalau kadang dapat satu, kadang dapat dua, ya kalau. Nah, itu sudah sampean pegang itu nasinya. Sampean sudah dapat, itu sebenarnya rezekinya pian. Tapi kenyataannya, yuk praktek semua yang ikut nanti dapat, kira-kira pianlah yang makan. Hah? Belum tentu. Kalau ibadah Allah tidak menjamin sampean, kalau sampean tidak berangkat ke masjid, tidak akan sampai. Biar bini kita, biar anak kita, kalau memang maaf tidak berusaha datang ke dalam masjid, tidak akan sampai. Ayo nak, berangkat nak. Ayo nak, ditungguin apa sudah, mobilnya sudah nyala. Tidak berangkat, tidak akan sampai ke masjid. Itu masalah ibadah. Ijtihaduka fima dumina laka, kamu terlalu ngoyo terhadap yang sudah dijamin oleh Allah. Wataksiruka fima dumina, wataksiruka fima tuliba minka, sementara Allah menuntut, sementara engkau dalam kondisi teledor. Ibadah dituntut oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya menghamba kepadaku. Allah suruh. Tapi masalah rezeki tidak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah setiap sesuatu yang melata di permukaan bumi ini kecuali sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Sampai Nabi Sulaiman duduk di pinggir sungai bae, melamun, bukan melamun, tafakur. Lagi tafakur gini, lihat semut tek tek tek tek tek, semutnya bawa makanan dipikul gini, Pak. Dilihat sama Nabi Sulaiman, berhenti di pinggir sungai. Kata Nabi Sulaiman, lagi ngapain nih semut nih kok berhenti? Tiba-tiba Pak, set naik katak. Katak lagi julurkan lidahnya, Pak. Subhanallah, ini semut naik ke mulutnya katak. Set ditutupnya sama katak gini. Tep. Turun katanya menyelam. Sud. Enggak lama, naik lagi kata tadi. Sud. Buka mulutnya. Set. Semutnya keluar. Tapi enggak bawa makanan. Nabi Sulaiman tafakur, subhanallah. Ajib. Besoknya lagi dilihat. Persis kayak yang kemarin. Besoknya lagi seperti itu, 3 hari. Hari keempat semutnya diberhentikan sama Nabi Sulaiman. Semut, enggih Nabi Sulaiman, tak perhatikan kau 3 hari mengangkut makanan, kemudian datang kata, kemana garang? Oh wahai Nabi Sulaiman, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengantar makanan ini. Kemana? Ke seberang. Mau lewat sungai tidak bisa. Katak dikirim oleh Allah. Seberang. Kenapa ke seberang? Sebab di seberang sana ya Allah, wahai Nabi Sulaiman, ada cacing yang buta matanya. Di sana ada cacing kecil buta matanya. Maka aku diutus oleh Allah untuk memberikan makanan cacing tadi. Nabi Sulaiman, subhanallah. Ini kayak kita juga, Pak. Pernah merasa kayak gitu, Pak? Saya tanya, Di Samarinda ada enggak kebun bawang putih? Di mana? Di Kalimantan ada enggak kebun wortel? Heh? Di Kalimantan ada enggak kebun bawang merah? Enggak ada enggak? Makanya wortel, bawang merah, bawang putih itu datang pasti truknya besar-besar di Segiri itu nah. Dari mana yuk? Dari Gunung Semeru, dari Bromo. Karena itu harus dingin. Wortel, apalagi buncis. Sama juga Pak, semutnya itu supirnya ini nah. Katanya itu kapalnya geng berhenti kalau naik fusunya wur. Kemana mau ngantar orang dah ada bawang putih, bawang merah sama wortel sama kentang? Di mana? Segiri. Sandar Balikpapan. Cuman kita enggak pernah merenung, Mbak. Itu namanya nikmatul imdad. Makanya pagi-pagi gini Nabi ajarkan satu doa sebagai tamamu syukri, sempurnanya syukur di dalam berdoa. Tupian baca, Mbak. Diajarkan oleh Rasulullah dan keterangan ini ditulis dalam satu hadis di dalam kitab Adhkar An-Nawawi dan disusun oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad doa ini sebagai wirid subuh dan sore, sobahan wa masaan. Di pagi hari kita baca, di sore hari kita baca sebagai bentuk tamamu syukri, kesempurnaan bersyukur kepada Allah. Cukup dibaca 3 kali. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin. Ya Allah, di pagi hari ini ya Allah ulun ya berada di dalam nikmat yang kau berikan. Makanya di situ Nabi menggunakan isim nakiroh fi ni'matin, karena nikmat itu banyak. Orang satu nikmat aja kita tidak bisa ngitung, apalagi nikmat semuanya. Satu nikmat aja Pak, sampe tidak akan bisa ngitung. Wa in ta'uddu ni'matallah, kalau engkau menghitung satu aja nikmat Allah, la tuhsuha, kau tidak akan bisa menghitungnya. Satu aja nikmat. Kasih contoh nih, satu nikmat. Di lidah pian itu di ujungnya ada rasa namanya manis. Makanya kalau mencicipin makanan cukup di ujung lidah. Di ujung lidah ini nah. Tapi kalau sudah Allah menghendaki sakit, semua rasa tidak ada. Semuanya jadi apa? Pahit. Satu rasa namanya manis. Jangan, memang tulisannya bahasa Indonesianya manis satu. Tapi kalau sampean disuruh Allah menghitung namanya manis, sampean tidak akan bisa menghitung. Walaupun maaflah, semua kayu jadi pulpen, laut menjadi tinta, satu nikmat ini tidak akan bisa pian selesaikan. Kasih contoh manis. Jeruk ada rasa manis? Ada, kalau jeruknya manis. Kadang-kadang masam, jeruknya manis. Sekarang manisnya jeruk, jeruk ponti sama jeruk dari Cina sama jeruk dari Malang, sama enggak rasa manisnya? Jeruk lo ini tidak sama.
2: Apalagi kalau beda, ada durian, durian montong manis, durian melak manis, durian buaya manis, durian semua durian ada yang manis tapi rasanya berbeda. Tulis tuh, manisnya durian montong, manisnya durian melak, manisnya durian Samarinda, manisnya durian Lampung, manisnya durian Sulawesi. Tidak ada sama. Itu satu nama, durian. Jeruk beda rasanya, semuanya manisnya. Apalagi kalau dihitung buahnya, manisnya buah mangga tidak sama dengan manisnya melon, manisnya melon tidak sama dengan manisnya apa semangka, manisnya semangka tidak sama dengan manisnya salak tidak sama dengan manisnya apa-apa, banyak sudah, semua nama buah sudah. Itu masih buah, belum makanan. Kol manis, cendol manis, manisnya sama tidak? Satu nikmat aja. Tapi kalau Allah menghilangkan semua nikmat tadi, semua rasa jadi satu aja, Pak. Enggak ada bedanya durian melak sama durian montong kalau orang itu lagi sakit. Julungin makanan durian montong sama durian melak, kasih dua-duanya, tanyain dia apa rasanya. Pasti dia ngomong satu aja. Pahit. Masya Allah. Asbahtu minka fi ni'matin. Semua nikmat aku pagi ini ya Allah bersyukur kepada pian. Wa afiatin. Afiat itu kesempurnaan nikmat sesuai penggunaan. Mata, belum tentu orang punya mata bisa melihat. Bujur kada? Matanya bisa gini, tapi suruh baca, gini-gini Pak. Apa tulisannya itu? Ini kurang jelas ini. Begitu kasih uang 100.000 jelas Pak, 100.000-nya kelihatan. Wah ini 100.000 yang ini. Waktu giliran suruh baca tidak terlalu lihat. Sesuai penggunaan nih air. Kalau ini sempurna nikmat Pak, diminum terasa segar. Bismillah.

0: sudah lama nih. Terus kalau makan enggak bisa kayak pian di piring dikasih apa namanya? Dikasih ada anggur, ada jeruk, ada yang kuning kecil-kecil apa namanya? Yang manis bijinya hitam. Lengkeng. Enggak bisa langsung ngambil, Pak. Itu kalau satu kebetulan enggak cocok, itu langsung reaksi pada badan. Jadi beliau mengingat-ingat mana yang boleh dimakan, mana yang tidak, walaupun itu buah-buahan. Kalau kita alhamdulillah, kita diberi oleh Allah nikmat sehat wal afiat. Wa afiatin, makanya ada bahasa moga-moga pian sehat wal. Nah, gitu nah. Sudah sehat afiat itu sempurnanya nikmat, Pak. Kemudian wasitrin, Allah tutupi aib kita. Termasuk puncak daripada tertutupi aib adalah Allah menutup dosa-dosa kita. Bukan aib di hadapan manusia, tapi aib yang dosa kita ditutup oleh Allah. Malaikat pencadat keburukan tahapus, bumi nang kita injak lupa, ya, kaki yang menjadi saksi ditutup oleh Allah. Yang pada saat itu al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibuna. Jadi doa tadi apal ya, Allahumma ini asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa atmim ni'mataka alayya wa afiataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Kalau sore, Allahumma inni amsaitu, asbahtunya diganti amsaitu. Saya kira cukup ya Pak, ini yang belum sampaikan. Kalau ada salah khilaf, ulun minta maaf, minta halal, minta ridhonya, dunia akhirat semuanya moga-moga diberikan husnal khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, sunnah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا رب العالمين اللهم اخدمنا نحسن الخاتمة عند آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya, dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam.

kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh, walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tak bisa besok ganti subuh dua kali. Tak ada di dalam.

berapa?

duha, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidupnya di dunia selalu mengerjakan sholat duha? Ini adalah pintu buat kalian. Masuklah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah mencukupkan rizkinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir harimu. Hadis

kita ma'amalakan. Mudahnya kita semakin batuhani, semakin bersadar hidup. Mun batuhani babangat, ya sudah tuh. Waqala sallallahu alaihi bil uslah tadi. Jangan bergaul lawan manusia. Bila kada bergaul otomatis kada banyak pan, kada banyak omong, kada banyak pandir. Bila nyabaknya banyak pian bakawan tuh rusaknya banyak. Masuknya ujub, masuknya riya, takabur. Kita hubud dunia pun karena mata, karena bakawan. Jangannya kada bakawan, kada memikirkan dunia, tapi kirakan. Contoh, lantaran beumbai saruan, bibinian alu betakon je. Maya je bagusnya kakamben kau nih. Pina begigap-gigap. Dimana nukah nih? Nukah ini je anu ibu jubai. Nah. Han. Ya adalah sidin bejual lagi ada ya. Lah lalu asanya ada tetap pikir anak menukar itu kada tetap pikir lantaran bakawan lalu hubud dunia. Nah, lebih jelas lagi lantaran membaca Quran kan mata jua bakawan. Motor Kijang Innova bisa dibeli apabila ada duit 25 juta angsuran 3 juta sebulan. Asalnya kan ada anak nukar motor Kijang Innova. Imbah pembacaan itu lalu berkembang aja hubud dunia handak. Kada memikirkan kada bulannya bayar itu bulannya itu kada pokoknya tukar dulu. 2-3 bulan lancar aja memarai 5 bulan pacah kepala. Pacah kepala kenapa maka pacah kepala motornya tarumpak di tiang listrik kalau pajak ya kepala kreditnya belum bayar lagi itu motornya rusak kan itu orangnya patah batis jangan ditinggal lagi itu sakit-sakitnya jangan lagi. Jadi apa yang kita lihat apa yang kita dengar bertambah hubud dunia akibat bakawan banyak rusaknya bakawan tuh banyak. Tapi bakawan nang kada ada faedah, amun bakawan nang ada faedahnya disuruhkan akthiru minal ikhwan fa inna likulli akhin syafa'atun yaumal qiyamah. Akthiru minal ikhwan fa inna likulli akhin syafa'atun yaumal qiyamah. Tu antik dah hadisnya. Akthiru minal ikhwan banyaki bakawan. Karena bahwasanya kawan yang banyak itu kawan itu dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Kenapa maka Al-Qur'an menyuruhkan banyak kawan, hadis menyuruhkan banyak kawan, Al-Qur'an kada banyak menyuruhkan jangan bakawan. Artinya apabila kawan yang baik silahkan, apabila kawan yang jahat jangan. Uzlah. Hadza zamanus sukhud wa luzumul buyut war ridha bil qut ila antamut. Mempengaruhi bila tak kawan lawan nang bisa barokok barokok jua bila tak kawan nang tiler umpat tiler jua anak kita tuh jadi uzlah. Nah maka itulah keistimewaannya pondok-pondok pesantren di lokasi itu dia beramal di lokasi itu dia menuntut ilmu jadi aman dari lingkungan-lingkungan jahat. Maka itu Rasulullah pendek hadis beliau. Apa hadisnya yang pendek? Al-jar qabladdar. Al-jar qabladdar. Cari jiran sebelum bikin rumah. Lihat dahulu lingkungannya itu nah. Hanya dikambat tajak rumah. Amunnya lingkungannya itu kada baik, jual lah. Biar rumah itu murah, jual. Karena anak kita tak umpat mempengaruhi. Pengaruh lingkungan sangat menentukan terhadap kepribadian seseorang. Sekali lagi nah. Pengaruh lingkungan sangat menentukan terhadap kepribadian,

0: kepribadian seseorang. Sudah ulun lancar, sudah sering ulun kisahkan. Bahari orang tua bepadahan, toh jangan tapi mengawani sapi. Ketawa dah. Jangan terlalu mengawani sapi, ikam jadi sapi kayaknya. Lalu nang anak nangi protes, kada ada harapan bayi sapi binatang, aku manusia ada harapan. Kada lawas simbah bapandir, gatal belakang, ngalih manggaru, najah, nak katihang, najah nak koitan. Kada jadi sapi lah mengawani sapi. Di mana beijazah gatal belakang kada kau manggaru tu nah? Lantaran bakawan lawan sapi. Itu jelas sudah. Apa bau bahasa Arabnya orang-orang pujangga Islam, apa bau yasriqut taba. Apa bau yasriqut taba. Tabiat itu menuruti tabiat. Batu turutan. Napa lagi wayah ini zamannya sudah nang batu turutan dan Allah. Saikong aja baju tuh bekincop nak itu umpat ikut sagangan wadahan artinya sagangan tuh nah. Lain gangan gak ada gang jalan. Wah ini bagus, lihat baju bagus mana baju pian umana ya. Baju gang sini nah. Di sini ya bekincop. Ditanya pas manumbuk kasih tuh nah. Baju bibinya nah Allah. Di sininya kelihatan pusat nah kincupnya nih tuh berpanjang. Mau kan diingat membawakan dari rupanya ada baisi gambarnya wah bibinian ini mengacari banner nang dikacari ini juga nih juga melihat tuh nah no aja idgama agunah berendam ya nah idgama agunah nah nang dicangin di itu juga pulang bekijil juga Allah kayak koto nang anak minta tindas itu nah sama bungonya jadi keselamatan itu jaran Nabi an 10 jumlahnya 9 dimuntung jangan pamandir. Satu lagi yang terakhir yaitu adalah jangan banyak bergaul. Banyak lantaran bergaul lah manguya orang. Lantaran bergaul lah hati rusak. Amal ibadah ujub riya lantaran bakawan. Manguya orang tuh lantaran bakawan. Coba kan manguya orang sorangan. Kada kau membayangkan ulun daripada candunya manguya orang tuh sorangan ya tuh manguya orang ya apa diraguakan tak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in najasatun wa najasatul lisan al bala'atu. Tiap-tiap sesuatu ada najis, tiap-tiap sesuatu tuh ada kotoran. Mata ada kotorannya, hidung ada kotorannya, gigi ada kotorannya, telinga ada kotorannya, telinga naranya corek, mata tahi mata, insyaallah macam-macam ada sajanya kotoran jar Nabi. Wa badza'atul lisa wa najasatul lisan, kekotorannya lidah. Al badza'atu sembarang ucapakan, asalnya al badza'atu tu kata-kata nang carubu. Giturang disambati. Bisa orang kan kada jangan-jangan disambat juga ning giturang disambati. Giturang. Paham aja sudah. Wa qala giturang disambati. Git alat saurangnya disambati jangan apalagi giturang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shamata najah. Barang siapa pandiam selamat. inya salamet mun kita bepandir ketahuan orang bungolnya. Oh, seorang ke Jakarta ini Jakarta tuh ini manang suah ke Jakarta mejurang bungol bena dustainya nere. Caranya kita berdiam aja kada tahu orang pintar kah bungol kah yan ya kok napa ini yan hukumnya yan berdiam aja karena ketahuan pintar kah bungol kah berdiam terus karena ketahuan man somata naja sedikit aja hadisnya man somata naja barang siapa pendiam salamat. Jadi berdiam aja orang badalail berdiam aja. Ngintu tu liwar bungolnya pulang nih tak? Tentu berdiam nih tu, bejangan bapandir daripada orang nang bapandir nang kada karuan kita berdiam. Biadana sambungannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sukutul alimi sayyinun, diamnya orang alim itu jahat. Asalnya sayyinun maknanya kunat taulah kunat luka waras bakunat. Diamnya orang alim itu tercela, bilanya bakunat tuh kata juga lah ada. Jadi orang alim disuruh akan banyak pandir. Tentu orang alim banyak pandir nang mengandung pahala. Jadi mun kita banyak bepandir alim garang, mun kada alim disuruh akan pendiam. Umun alim disuruh akan banyak bicara. Apa bicaranya orang alim? Tentu ilmu. Jadi sukutul alimi sayyinun, bermula diamnya orang alim adalah tercela. Wa kalamuhu zayyinun, banyak omongnya orang alim itu zayyinun, terpuji. Asalnya beperhiasan, asal maknanya zayyinun tuh beperhiasan, zayyinun tuh kunat, asal makna. Jadi diamnya orang alim tercela, bapandirnya itu adalah terpuji. Alim garang seorang mun ini parinya babacaan nah berdiam aja ada babacaan nernya berdiaman nantuk kang baca berdiam naman dangar mengantuk. Sedang nang kulalau di muka aja buahnya mengantukan apalagi berdiam. Tapi kalau melihat jurnal kayaknya boh sikar tuh mata jurnal Kalimantan Timur, masyarakat sedang sakit-sakitnya BBM, sedang sulit-sulitnya jago pemerintah kita beremien biam sariki orang arah sarah kita ya sariki orang ngakadah tahu eh berapa biayanya pon aku batakun berapa biayanya pon ditahu lah yan tahu lah. Nah biayanya pon itu dari 4,3 triliun termasuk meneliti juga hebat juga aku nih kurang ada tahu aku tahu 4,3 triliun 4,5 triliun apa hasilnya hasilnya itu apa baharatan bagakan makalahe di galanggang basket tahu juga lah tahu juga wawancaranya bagus bang dengan olahraga inilah mempersatukan rakyat dengan olahraga inilah rakyat bersatu karena apabila berselisihan terjadi olahraga sama pada ofisial daerah-daerah bakawannya seperti jari contohnya Irak seperti Israel lawan Israel lawan Palestina tetapnya kalau sudah olahraga jadinya bersatu di waktu itu banyak darah yang pulang daripada jarak membuang duit rakyat qala sallallahu alaihi wasallam aslul imani as-sukut illa an dzikrillahi ta'ala. Bermula asal iman itu ialah diam, melahirkan daripada zikir lawan Allah, beribadah lawan Allah. Zikir lawan Allah kada boleh badiam. Nang lain daripada itu tidak mengandung pahala, badiam haja, ujar Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu zainul lil alimi wa sitrun lil jahil. Ini baik bujur banar hadis ni pian. Ujar Nabi, as-sumtu zainun lil alimi wa sitrun lil jahil. Diam itu adalah bagus bagi orang. Bermula berdiam itu adalah terpuji bagi orang alim, dan diam itu adalah tutupan daripada orang jahil. Orang jahil berdiam kada tahu pejahilnya. Bilanya orang alim berdiam, bagus benar juga, hebat. Jadi kita yang sudah padakan, kada ketahuan bungol ka pintar ka orang tu, diam ni tu jadah. Assalamualaikum, yura. Waalaikumsalam. Kayak apa perkembangan dunia ni? Diam sidin. Kada tahu, kada kawa orang menebak tu dah pintar ka bungol ka kada kawa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kam min kalimatin sulibat ni'matun, sulibat ni'matan, wa kam min kalimatin julibat niqbatan, kam min kalimatin sulibat ni'matan, wa kam min kalimatin julibat niqmatan. Berapa banyak dari perkataan menarik sulibat, menarik nikmat, dan berapa banyak pandir dari kalimah julibat, menarik nikmatan jadi balap. Maksudnya berapa banyak pandir kita ini bisa jadi bala, menyengsarakan diri kita, bisa menguntungkan diri kita. Itu gara-gara pandir aja. Maka semalam sudah ulun bicarakan pada pertemuan kita minggu yang terhadap, kadang-kadang ucapan sekali itu aja nah, meruntuh amal 70 tahun. Kadang-kadang sekali pandir aja dilarang masuk surga gara-gara pandir itu aja. Misalnya ulun ulangi, ayyum imra'atin salat zaujaha talaqa min ghairi ma ba'sin fahramun 'alaiha raihatul jannah. Siapa di antara perempuan yang mengusulkan kepada suaminya minta talak, padahal tanpa ada kesalahan yang mendasar suaminya? Mulai ini kita bisa aja bayar ya. Uyak, maulah harap benar bagawi kada. Ujana laki ini apa lagi bagawi, gawian ini kada ada. Aku anak mau ujik minyaknya habis. Ni apa aku anak bagawi-bagawi nang lain kada bisa aku. Di sore aku mau ujik minyaknya kada ada. Penumpang belum tentu ada, nangku tarik tu belum tentu ada. Minyak kada ada kawan nukar. Baik aku berdiam di rumah. Baik nang ikam haja aku ujik, ujar. Maginnya tambah sari kurang. Nang biri penyambaran berdahulu sudah. Aku malah jari lawan lelakian jadi gitu kan, malah jari kada. Nang bini ini ba mamai, nah laki ini gawian mau ojek. Ujar nang bini bilang ba diam aja. Nah, sabeda motor tuh dihidupi lagi. Isukan neh. Dipanasi mesinnya. Ojek. Ujar nang laki, "Ma ojek urang beantri aja minyak anu mana kawa beantri lawas kawa kana nukar imbah itu mun manukar di iciran harganya 15.000 15.000 mana reka dada konyo habis salitar baginya rugi baik berdiam jenak laki memanasinya ada nih panguluna rupanya nang bini ini patuh banu bepancing dipanasi berdahulu nya ada nang lingkaran hidup ada lingkungan hidup nya ada yang tada anda suka usah dijarakan lagi ayo sudah jadam bimun kayak itu menium pintar bana pandir hingga nak mujik aku ujaran bini ini talak ayo sudah nah jadna laki urusan talak tuh nyaman aja bang aku indah jenang bini nih, jenang laki nih, aku indah karena ikam tuh kada ada saingan nang pamamayan sama ikam tuh hebat ikam tuh memuji tapi mantan kada ada saingan mencari lawan ikam tuh ngalih nang pamamayan kayak ikam tuh baginda ya orang-orang baginda emang mencari kurang nang kayak itu muyak sama laman kada marawak nang bini isukan kada hirayan babasak kada hujan lelaki jangan salahkan aku malam ini lah bila ikam kada memasakan aku jangan salahkan aku manumi pulang magina ya amuk kada minta talak manumi artinya mun bemasak kada itu aku tapaksa baru lapar mangop mi kan itu sama aja nang malam Sabtu tadi sama aja tuh. Kenapa orang halabiu tuh banyak sukses berdagang? Karena bila bakantut keluar ke lambu. Bila bakantut keluar ke lambu. Karena bebau. Kada nang keluar setape di burit tuh kada keluar ke lambu artinya bila bakantut keluar ke lambu. Bila baganar ke lambu bebau. Tu bahalabiuan jurap. Jadi berapa banyak artinya apa yuk montong kita nih napa yan jurang wah ini yan 50-50 ya nah 50-50 napa aja lagi relatif ujar bahasa Arabnya tuh imma wa imma tergantung jangan lagi ya nih kemudian Allah mau luakan aku aja tergantung di tengah aja tergantung kita apabila kita gunakan untuk kebaikan untungnya kita apabila kita gunakan makanya sudah ulun padakan ucapan Imam Ghazali itu betul-betul menusuk perasaan hati kita apa ujar Imam Ghazali al-lisan jirmun sagir wa khatarun kabir lidahmu itu bentuknya kecil tapi bahayanya besar bisa menyengsarakan dirimu bisa menyelamatkan dirimu tergantung orang yang menggunakan lidah wa kam min kalimatin sulibat nikmatan wa kam min kalimatin julibat nikmat nikobatan wa qala sallallahu alaihi wasallam man akhrasa lisanahu lam yastahiq ahadun muhimmatihi man akhrasa lisanahu lam yastahiq ahadun muhimmatihi muhimmati barang siapa membisukkan akan lidahnya maksudnya badiam muntung nih lam yastahiq ka ahadun tidak berhak seseorang muhimmati segala nang dipentingakannya jadi bilanya kita pandiam orang kada tahu nang apa karusakan kita kada tahu mun bapandir pandir bakisah tahu misalnya kita berkisah di rumah tangga kita, bini ini ketahuan orang, mungkin kita berdiam aja, akhrasa bisu lidah kita berdiam aja kada berkisah lawan orang, biar nang apa aja orang kada tahu. Kalau montong kita ini lancar benar, lidah kita ini lancar kalau untuk mengerja kejahatan, berkisah lawan orang. Amun kita diam makan aja, tapi kada tahu nang apa bahaya, nang apa rumah tangga kita kada tahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, al-hikmatu asharatu ajzain, tis'atun minha bil uzlah wa wahidun bis sumti. Cuma redaksi kata-kata Nabi lain, pahamannya sama nang tadi. Ujar Nabi, al-hikmatu asharatun hasharatu ajza, keselamatan itu letaknya 10 juzuk, 9 daripadanya pada berasing, paling dari 1 pada pandiam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu hikmatun, as-sumtu hikamun, wa qalilun fa'iluhu. As-sumtu hikamun, bacanya itu hikamun, wa qalilun fa'iluhu. Bermula pendiam itu hikamun, ada beberapa hikmah. Di pendiam itu banyak rahasianya, jarbe. Jadi kita jangan sembarang pandir. Berdiam itu banyak rahasia yang terkandung dalam pendiam itu. Tapi sayang, wa qalilun fa'iluh, sedikit orang nang kawa ma'amalakannya, menggawinya, pandiam itu. Kalau aku tambahkan sedikit hadis Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa betul-betul beriman dengan Allah dan hari akhir, inya tuh bujur-bujur beriman lawan Allah, maasi lawan Allah, dan pacangan dibalas tahu hari akhir, handaklah ia mengata yang benar. Falyakul khairan, handaklah ia mengata yang benar, handaklah dia mengata kebaikan. Amun kada kawa jar Nabi menggunakan montong bapandir pacang kebaikan, auliasmut, badiam aja sudah. Diam itu adalah hikmah, diam itu nilainya ibadah. Di urunan orang beribut bapandir macam-macam, kita berdiam, diamnya itu nah kita nilainya ibadah sudah. Diam menahan daripada pandir nang kada karuan. Apalagi beribadat, orang ribut seorang baca tasbih, dikir, salawat, beribadat lawan Allah, kawan mengalotok bapandir, mengalotok kayak mau dibuji alotok Tuhan, tok tok tok tok tok. Kita kawa berdiam, apalagi kawa beribadat, diamnya itu sudah ibadah. Daripada candunya bapandir lah. Sampai hari Jumat di masjid tatatai lawan kawan, ya tuh bapandir. Ya Allah, candu bener bapandir. Makanya hampir setiap jamaah nang berangkat haji atau umrah ulun nasihati, jamaah kalau berangkat dari gedung menuju masjid kita bakawan, buliknya kita bakawan, tapi masuk ke masjidnya bapisah. Halat dua ikong kah, tiga kah, empat kah, jangan bakumpul. Bilanya bakumpul bapandir. Jadi tulaknya bagus baumbai, tulaknya bagus sama-sama. Sampai ke masjid, nah sasap kah, dua sap kah, tiga sap kah, tapi balik lihatan aja. jangan berdampingan, jangan batatai. Karena rahasianya apabila batatai tak pandir, seorang nggak ada bapandir, kawan, lawasnya kita leja. Aku kaget kan, benda sudah lawan laki, nyanang laki kada tulak. Ujar orang bini, ujar sekawan saya bibinian nih. Napa gerak ke maka keganangan laki lawas kada mangilau ujar di masjid nih mangilau sedangkan masjid biasa aja pandir dunia kada boleh. Napa lagi Masjidil Haram dudukan tuh kayak nana orang tawapan aja. Jangan yang memandang Baitullah tu ingat kebesaran Allah lah kuliah. Behir. Banyaknya tukang ujik lah. Allah. Di Baitullah tu tukang ujik banyak juga. Ya Allah. Maka mandir pula. Aku je. Asalkan dari lah. Dibawanya. Dipintanya 500 riyal. Ujah. Bepandir. Orang tawapan beribadah kada boleh ke masjid baumbai sama-sama sampai ke masjid berpisah. Amun tatatai ada munandawa tapi nyata sudah tapandir. Man takallama fil masjid bikalamid dunya man takallama fil masjid bikalamid dunya ahbatallahu amalahu 40 sana. Ya nenek om nek om ya nek man takallama fil masjid bikalamid dunya ni Imam Nawawi yang sana di sini ada dalam kitab panggil kawan ada man takallama fil masjid bikalamid dunya. Ada jaka kaum-kaumnya nih. Oi. Ada. Man takallama fil masjid bi kalamid dunya ahbatallahu amalahu 40 sana. Barang siapa omong di masjid dengan omongan dunia, maka Allah meruntuh amal ibadahnya tuh 40 tahun. Man takallama fil masjid bi kalamid dunya ahbatallahu amalahu 40 sana. Barang siapa masuk ke masjid omong dia dengan omongan dunia, maka Allah meruntuh amal ibadahnya 40 tahun. Nah ya. Di masjid ini relatif juga. Relatif. Apabila pahala, pahala benar. Apabila berdosa, dosa benar. Apabilanya berdosa kada kata pahala dosanya. Apabilanya berpahala kada kawa bayangkan kada banyakkan pahalanya. Ini. Tapi bikalamid dunia yang tidak ada mengandung faedah apa-apa. Allah meruntuh amal ibadahnya 40 tahun. Perlu diingat. Masjid itu yang membuat manusia. Tapi sudah selesai dibina masjid itu, tidak boleh menggunakan sembarang hendak manusia. Ingatkah? Masjid itu yang membangunnya manusia. Tapi tidak boleh menggunakan sembarang hati manusia. Ini masjid. Bandikan di masjid bagus termasuk sunnah Rasulullah. Tapi apabila nang masuk ke masjid itu nah betalimpuh hendak besila mareheo tareo mareheo tareo kada sopan masuk ke masjid. Kada boleh menggunakan sembarang hati anak manusia. Kada mau sembarang. Walaupun manusia yang bikin, tidak boleh sembarang. Makanya masjid itu adalah rumah Allah. Masjid itu rumah Allah, maksudnya masjid itu untuk bertempat beribadah lawan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita harus ke masjid, jaga fungsi masjid. Mun kaya itu ya guru, aku kan hendak ke masjid macam beruntuhan amal 40 tahun. Tidak, kita harus masuk ke masjid tapi jaga fungsi masjid. Al-babur rabi'u wa thalathuna fi fadilatil iqlali minal akli wan naumi warraha. Baik, ya benar ini sakit banget ya nenek. Bermula bab yang ke-34 pada membicarakan tentang kelebihan menyedikitkan makan, menyedikitkan guring, menyedikitkan santai. Jangan banyak makan, jangan banyak guring, jangan banyak berakrah bergembira. Cakap bahasa kitanya, jangan banyak makan, jangan banyak tidur, jangan banyak santai. Apa menggunakannya? Banyaki waktu beribadah lawan Allah. Setiap hari, setiap detik umur kita semakin bertambah. Semakin hari, semakin mendekat kita dengan kematian. Dikurangi makan, dikurangi tidur, dikurangi santai. Bararamian. Dikurangi aja Pak. Bagaimana dikurangi? Mun kada ada bepandir lalu, makan kada, guring kada, santai kada. Tiga hari aja jagernya, tiga hari aja. Tuh tatawa sorangan jagernya. Ini dikurangi, maksudnya tuh makan aja, guring aja, santai aja, tapi jangan banyak benar. Bah dasar hebat. Contoh mengurangi banyak makan. Sering kita katakan Rasulullah itu selalu sehat. Ini Ikatan Dokter Indonesia yang Islam-Islam meneliti tentang kesehatan Rasulullah kagum, bingung. Rasulullah itu selalu sehat. Apa kuncinya? Sudah pernah kita bicarakan. Tiga, kita kada kawa menuruti Rasulullah. Rasul betul-betul mengamalkan kulu washrabu wala tusrifu. Apa yang dikatakan kaidah, di makanan yang nyaman itulah terdapatnya sumber-sumber penyakit. Maka itu orang sugih lebih banyak berpenyakitan ketimbang orang susah. Ujur aja kah? Pian masuk ke daratan ke desa-desa dan itu dah. Berapa umur sidin? 70 tahun. Masih main gulup lagi itu kan? Main gulup tuh maksudnya marimba. Nah. Antara pemasukan energi dengan pembuangan energi tidak stabil, maka itulah hidup banyak sakit daripada sehat. Maka itu Rasulullah memperhatikan yang pertama, beliau tidak akan makan terkecuali lapar dan sudah berhenti sebelum kenyang. Itu nang paling ngalih mamalakan. Lagi kajurang, lagi aja mengeringi kuahnya. Kenapa kuahnya ditambah terus? Alasan benar. Lagi kajurang, lagi aja habiskan iwaknya. Kenapa iwaknya ada sama ngukut gitu rang? Nah, Di dalam kitab fikih, ini jarang orang mana membicarakan. Di dalam kitab fikih, apabila ada orang beisra, besalamatan, bahaulan, bersorong orang, anistiatif dari tukang sorong lalu mandak tambahan, jayan, mandak tambahan. Apabila ada berucap nang ampun rumah, makan aja nang ada tenang, makan aja tambahlah, mengambil tambahan untuk haram hukumnya. Kan bisa kena yan jurang sorong yan jurang wah coba yan nah kanan ini tukang sorong ini nyaman aja kahiga akan dulu 5 piring. Apabila ada ampun rumah tuh kada rida kada menyuruhakan, maka haram hukumnya makan itu. Sebagian daripada adabnya saruan makan di anu orang itu dipersilahkan orang hanyar makan. Ini kada karupuknya habis deh, orang masih suruh karupuknya dimakan. Adab aja tuh adab. Jadi jangan memakan dulu, mun kada disilahkan orang. Wah je, padang silahkan orang lambat. Pohonnya ada paham, pohon kada paham je. Pun jangan ada paham rabah pun. Uji ampunnya, silakan. Nang bagus pohon tu mau ucapkan, bismillahkan, supaya ingat babismillah, bismillahkan. Ni kada gawi mualawang ya. Alah dipukul ibuannya di mualawang, maluncat. Napa ampun rumah menyuruh gawi muara lawang ya. Jadi jangan makan dulu terkecuali ampun rumah menyilahkan. Ya ampun rumah, silakan bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi rangsang sudah bagamatan itu dah. Bublik pulang. Puangan sudah kosong. Kenapa mun dihantuk buan yang berdahulu? Sanyaannya kada paham. Nah ampun rumah piragah kada paham juga. Nah, apakah nang dianu menyilahkan kada? Cak silahkan kan ulah nyaman makan. Ni ampun rumah ke mana-mana kah juga. Nantung acara mahnya kada paham juga. Hari setengah satu dah masih aja acara mah. Mana pakung kuakan buannya? Ujinya. Nah apa jangan kanakan tu je. Beramian tu. Kada paham ini. Padahal artinya petuan hayam mengkuak pala subuh sudah. Buannya diintu juga ampun rumah belum menyilahkan lagi habis sudah serangsang. Kenapa membarutnya lapar kasihan. Jadi Rasulullah tidak akan makan terkecuali lapar, dan kalau beliau makan lapar sudah berhenti sebelum kenyang. Ini sulit dia melakukan. Apalagi lauknya nyaman, waduh. Wah, najak. Nah, kayak itik aja makan. Kayak itik. Iya, nah kan ada bagulu tuh, iya. Nah, pembuangan energi dengan pemasukan energi. Terang terus kita terlalu banyak pemasukan energi, pembuangannya kada. Gerak batang tubuh kada. Lihat orang desa stabilnya, stabil. Jarang orang desa tuh nang garik, jarang. Lihat ya di rumah sakit tuh jarang orang desa nyari berduit. Dilesakannya ada besar hebat aja orang bahari lah. Orang bahari itu nih bila anak sakit parut nih, ini aja katok-katok itu nih, katok-katok kakar ke parutnya. Malibung makan tutnya, nah ya, nah, katokan parutnya. Bila nyawa ecis ya, hilang waras. Datang ubat, hilang pengeringan. Itu nari bacanya. Caknya alhamdulillah kurang lebih ecis ini tu. Di mana kau belajar nantuha tu bari? Hilang waras ya, ampi pengeringan. Ini tu je bacanya. Soalnya ada kering, anak ada kering. Ada kita nih di kota nih talalu sangka jahat lawan Allah Ta'ala. Jangan balasan. Jangan buka-bukaan, ada hujan. Garing tuh enak. Nah, ada masih garing kok tahu. Garing enak. Jangan. Dua hari labar. Garing untuk garing panasnya. Ada orang kota paculnya baju, ada dewanuan. Ada orang desa paculnya baju. Hujan aku itan arah jam hujan gak ada apa-apa. Nyak ada bisa garing. Panasnya mau nak obat kada daya rasakan jangan kau itan. Ada orang kota nih takutan benar di hujan. Jadi orang desa tu menyerahkan marimba tu nah. Wow, hari hujan, paculnya baju. Nah, menantang bujur, paculnya baju. Amun di desa ni umum di kota ni balacung buka. Benar kaya takutan nih di hujan ni tu nah. Kayak musuh itu ada di desa kawannya. Rasul tidak makan terkecuali lapar, apabila sudah lapar makan sudah berhenti sebelum kenyang. Kedua, Rasulullah gerak batang tubuh beliau. Uja orang sekarang olahraga, tapi Rasul bukan olahraga, melaksanakan ibadah. Malam olahraganya adalah sembahyang tahajud. Antara jam 8 jam 9 olahraganya doha. Itu gerak. Maka itu orang Jepang tergiur masuk Islam karena gerakan sembahyang. Diambil sanam aerobik dari gerakan sembahyang. Sanam aerobik itu diambil dari gerakan sembahyang. Maka mereka tergiur masuk Islam karena sembahyang. Ada orang Islam hendak keluar pada Islam karena kadulakan sembahyang. Lapah sembahyang. Dengan situ aja dulu, kita sambung minggu kayaknya pulang berniat pulang kita kayaknya pulang malam Selasa berniat malam Sabtu berniat pulang kita bilanya anu patipan antaranya itu nah masuk surga karena niat manon tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وقدر جل سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوب. جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
1: illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyiduna muhammadur rasulullah la ilaha illallah sayyiduna muhammadur rasulullah allahumma salli ala sayyidina muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim allahumma salli ala يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أهدي وبلغ وتقبل موصي الثواب من قرانما جميعا وإلى الخيرات في هذه المجلس المبارك هدية واصلة وصدقة متقبلة ورحمة ناسينا وبركة شاملة نقدم ذلك ونودي إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبائه وإخوانه من أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وإلى أرواح آل كل وصحابه والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعي بإحسان إلى من ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين بالدين والعلماء العام والفقهاء والمحدثين والقراء والسادة الصوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح سادتنا للمعلى والشبيكة والبقيع وأموات المسلمين وثوابا مثل ثوابك مع مسير برك وإحسانك خصوصا يا الله لروحي الإمام النووي بندني وإلى روحي أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي وإلى روحي أستاذنا ومربينا العالم العلم الشيخ محمد زين بن عبد الغني اللهم امدنا بامدادهم اللهم امدنا بامدادهم اللهم امدنا بامدادهم ولحظنا من لحظاتهم اللهم انفعنا ببركة علومهم اللهم انفعنا ببركة علومهم وإلى أرواح والدينا ولأمهاتنا وما تناسل بينهما يوم القيامة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لأرواح من أنفقوا أموالهم وجادوا أنفسهم إلى معهد المرشد الأمين اللهم تقبلها يا الله وأعتقهم من النار وشر عندهم من النار ونجاة عندهم من النار اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والبجد والنور علينا وعلى الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفر يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله
2: Dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan ke sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan, di bawah batuan. Lubang itu hanya bisa dimasukkan ke tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi, dia masuk ke tangannya, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia tidak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia gak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, akhirnya ditangkap. Coba kalau si monyet tadi gak serakah, diambil itu kacang satu-satu. Aman dia. Selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki, ya Allah telah tuliskan, tidak akan mati seorang manusia, kata Rasulullah SAW, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah ini orang nggak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang dia makan. Karena kata Rasulullah SAW tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang. Kalau sudah takdir, tidak akan tertukar rezeki, jodoh.